Getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak. Karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

0: Hai guys, aku lagi di Prancis nih.
1: Ih, keren banget bisa keluar negeri.
2: Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung aku jadi juara.
1: Kalau lihat postingan teman-temanku, jadi insecure deh. Karir sukses, banyak prestasi, jalan-jalan luar negeri. Lah, aku cuma gini-gini aja. Cakep enggak, mahasiswa biasa, kuliah gak lulus-lulus gara-gara kerja sampingan. Sukses dari mana coba?
3: Insecure adalah sabotase diri. Jika kamu ingin terbang, kamu harus terlebih dulu melihat sayapmu. Kamu bisa kok kayak mereka.
4: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tiap tanggal di tiap harinya ini punya sejarahnya atau punya peristiwa pentingnya tersendiri, teman berdua. Tidak terkecuali juga hari ini tanggal 12 Agustus ya. Ini juga beberapa kali ya terjadi peristiwa penting, teman berdua, dari seluruh dunia ya, yang udah aku udah rangkum, teman berdua. Jadi aku bakalan share langsung aja ke kalian semuanya. So, kita mulai dulu, teman berdua, dari tahun 1914, teman berdua ya. Ini ada pasukan ada Inggris yang mendeklarasikan perang terhadap Austria-Hungaria dalam Perang Dunia I. Negara-negara anggota kerajaan Inggris Raya lantas mengikutinya, teman berdua. Lalu di tahun yang sama ada pertempuran antara pasukan Jerman, pasukan Belgia yang meletus di Halen, Limburg, Belgia, dalam pertempuran yang disebut dengan Pertempuran Halen itu. Pasukan Belgia berhasil mengalahkan pasukan Jerman yang berusaha menguasai Belgia. Lanjut lagi, teman berdua. Di tahun 1944 ini ada pasukan Prancis pimpinan Philippe Leclerc de Hautecloque yang berhasil merebut kota Alencon dari cengkeraman Jerman ya. Alencon menjadi kota pertama Prancis yang berhasil lepas dari cengkeraman Jerman, teman berdua. Lanjut lagi, ini tahun 1990 ada fosil Tyrannosaurus Rex yang terlengkap dan terbesar ditemukan di Dakota Selatan ya, Amerika Serikat. Fosil tersebut lantas diberi nama Shui. Fosil tersebut diperkirakan berusia 65 juta tahun hingga 67 juta tahun, teman berdua. Wow ya. Ya, yang terakhir, teman berdua, kita balik lagi di tahun 1121 ada pasukan kerajaan Georgia yang berhasil mengalahkan pasukan Kesultanan Seljuk dalam pertempuran Didgori di Tbilisi ya, Georgia. Dalam pertempuran tersebut Georgia yang juga berhasil merebut kembali wilayah Tbilisi yang sebelumnya berhasil dikuasai Kesultanan Seljuk, teman berdua. Jadi itu tadi ya untuk rangkuman yang udah aku rangkum tadi, teman berdua, untuk peristiwa yang pernah terjadi, peristiwa bersejarah atau peristiwa penting yang terjadi di tanggal 12 Agustus, teman berdua. Semoga ini menjadi catatan dan tambahan wawasan untuk kita semuanya tentang sejarah ataupun peristiwa-peristiwa penting dunia yang pernah terjadi di tanggal 12 Agustus, teman berdua.

sakura terkenal karena keindahannya yang memukau. Tapi, tahukah kamu kalau bunganya hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat? Setiap musim semi akan berbunga penuh selama sekitar 1 sampai dengan 2 minggu saja sebelum kelopaknya mulai berguguran. Karena keunikannya ini, bunga sakura menjadi simbol momen yang spesial dan sering dirayakan lewat festival Hanami di Jepang. Festival ini bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tapi juga sebagai tradisi merayakan musim semi dengan piknik di bawah pohon sakura, serta mengagumi keindahan yang hanya hadir setahun sekali.

0: Paket.
1: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: Kamu lagi dengerin BTB.
5: Bentar.
6: Tapi berisi.
5: Dit, Dita Dit. Dit.
6: Apa sih, Win?
5: Ini lo tolongin, ini gimana cara pakai handphone-nya, Le? Kok enggak ada kabelnya?
6: Ya elah, Win. Ini lo, Win, tinggal pencet Bluetooth ini.
7: Connected.
6: Dah tuh, Win, connect ke HP kamu.
5: Canggih juga ya ternyata. Padahal dulu kan headphone pertama di dunia itu besar dan berat banget. Fungsinya juga bukan buat dengerin lagu aja kayak sekarang.
6: Terus buat apaan, Win?
5: Jadi menurut sejarah itu, headphone dibuat sama Nathaniel Baldwin tahun 1910 deh. Buat operator telepon dari kapal perang. Bunyinya juga cuman halo, halo, tes, tes, gitu aja. Bukan lagu Taylor Swift.
6: Ya, berarti belum bisa jedak-jeduk dong headphone zaman dulu.
5: Ya, belum, Le. Tapi kan dari situ semuanya itu berawal. Headphone sekarang juga udah berkembang. Sampai bisa jedak-jeduk sampai sekarang. Dek.
4: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember.
8: Bikin kamu jadi si paling tahu.
9: Bikin pagi kamu makin seru.

Baik teman Pro 2 dimanapun kamu, masih bareng sama aku Ewin Ramadan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru. Oke teman Pro 2, sebelum aku lanjutin lagi untuk informasi yang selanjutnya, aku mau ingetin kamu yang masih belum download aplikasi RRI Digital, download dulu aplikasinya. Karena aplikasi ini keren banget teman Pro 2, kamu bisa dengerin Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Lalu kamu juga bisa nontonin radio yang divisualkan lewat channel RRI Net, dengerin musik tanpa shuffle, dengerin podcast. Lalu kamu juga bisa baca berita terupdate tanpa hoax tentunya di aplikasi RRI Digital. Karena aplikasi ini juga ini ya, apa namanya, nge-link sama website rri.co.id. Jadi beritanya baru, beritanya pasti update teman Pro 2, dan tidak ada informasi atau berita-berita yang hoax tentunya. Dan yang pasti teman Pro 2, kamu juga bisa berkomunikasi langsung dengan penyiar favorit kamu, karena aplikasi ini juga terhubung dengan Instagram kita masing-masing. Jadi tunggu apa lagi, bisa di download aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Ketik aja RRI Digital dan nikmatin keseruannya teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pakai kacamata hitam bukan hanya soal pengen tampil keren, tapi juga penting buat melindungi mata kita dari panas matahari. Faktanya, saat mata terkena sinar matahari langsung, terutamanya di siang hari, ada sinar UV yang bisa bikin mata cepat lelah, silau, bahkan beresiko merusak bagian dalam mata. Nah, kacamata hitam membantu mengurangi silau dan menahan sebagian besar sinar UV supaya mata tetap sehat dan tidak cepat perih.
3: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Ya teman berdua, siapa nih dari kalian semua yang suka banget sama Barcelona? Waduh, ini tim raksasa asal Spanyol ya. Barcelona, Real Madrid, teman berdua, terus ada Valencia, ada Real Betis, banyak sih untuk tim-tim raksasa dari Spanyol ini teman berdua. Dan tentunya kalau misalkan kita ngomongin soal Barcelona, ini ada LA Galaxy yang resmi mengontrak pemain senior dari Barcelona yaitu Sergi Roberto. Dia akan membela LA Galaxy hingga musim 2028. Dan Roberto sebelumnya memperkuat Como selama 2 musim. Dia meninggalkan Barcelona setelah mengabdi selama 18 tahun bersama klub Catalan, teman berdua ya. Melansir dari laman Associated Press, Galaxy memiliki opsi perpanjang kontrak Roberto hingga musim 2028-2029. Klausul tersebut memberikan fleksibilitas bagi klub mempertahankan sang pemain. Roberto merupakan gelandang serba bisa Barcelona. Bersama Lionel Messi, dia mempersembahkan 25 trofi di berbagai kompetisi untuk Blaugrana atau Mambro 2. Setelah menjalani debut di usia 18 tahun, Roberto mencetak 19 gol dan 43 assist dalam 373 pertandingan. Roberto juga pernah mengenakan ban kapten di musim 2023-2024. So, bersama Barcelona, Roberto meraih 7 trofi La Liga. Di Galaxy, dia akan bermain bersama mantan pemain Barcelona yaitu Marco Reus dan juga Riqui Puig, teman pro 2. Widih, kira-kira bagaimana ya teman pro 2 ya, performanya di LA Galaxy, jadi penasaran juga nih.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia, bola kecil dari kaca. Yaps, kelereng. Main kelereng di tanah, bidikannya harus pas banget. Dari permainan ini kita belajar fokus, kesabaran dan juga teknik. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya teman pro 2 yang dulu koleksi kelerengnya paling banyak?
1: Misi paket.
2: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
3: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
2: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
4: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik teman bro, masih bareng aku sama bareng sama aku Ewin Ramadan teman bro dua ya. Dan tentunya untuk kamu semuanya yang masih bareng aku bakal share lagi untuk informasi selanjutnya. Kalau tadi kita kasih informasi mengenai olahraga teman bro dua. Kali ini aku punya informasi yang juga menarik banget teman bro dua ya. Masih di ranah olahraga juga teman pro 2, tapi kalau tadi itu olahraga sepak bola ya. Kali ini nih ada Liga Putri Indonesia. Kembali digelar setelah 7 tahun vakum teman pro 2 ya. Jadi kompetisi sepak bola Putri Indonesia ini kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesian Women's League 2026 teman bro 2 atau UEL ya, menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan teman bro 2. Wih, ini keren banget ya teman bro 2 ya. Dan komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota komite eksekutif PSSI Vivin Cahyani ini mengatakan persiapan liga dilakukan selama 2 tahun teman bro 2. Wih, cukup lama sekali 2 tahun ya. Dan dia juga menambahkan peningkatan talent pool pemain putri menjadi salah satu alasan PSSI berani kembali menyelenggarakan kompetisi. Vivin juga menyebut klub yang telah bergabung dalam IWL dan juga para pemain putri ini menyambut kembalinya kompetisi dengan penuh antusiasme teman pro 2. IWL 2026 ini menggunakan konsep centralized ya atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sports festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. Dan IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober 2026 di Stadion Sumantri Bojonegoro, Kuningan, Jakarta ya. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi, dan IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di bawah di wilayah Jabodetabek, diantaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan juga Bekasi FC teman-teman berdua. Jadi pengen nonton juga nih.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Yang membuatku mabuk kepayang.
3: Pernahkah kamu dengar istilah mabuk kepayang? Ternyata istilah ini bukan sekedar ungkapan, tapi benar-benar berasal dari buah nyata. Buah kepayang berasal dari tanaman Pangium edule yang juga dikenal sebagai penghasil kluwek. Secara alami, bijinya mengandung racun asam sianida. Jika dikonsumsi tanpa pengolahan, bisa menyebabkan pusing, mabuk, bahkan berbahaya bagi tubuh. Dari sinilah muncul istilah mabuk kepayang. Namun, masyarakat Nusantara punya cara khusus untuk mengolahnya. Biji kepayang direbus, lalu dikubur di dalam tanah bersama abu dan daun pisang selama beberapa minggu untuk proses fermentasi alami. Proses ini membantu mengurangi racun hingga aman dikonsumsi. Setelah matang, bagian dalamnya berubah hitam, lembut, dan justru menghasilkan rasa gurih yang khas. Dari yang bisa bikin mabuk kepayang, justru jadi kunci kelezatan masakan tradisional Indonesia.
2: Yang membuatku mabuk kepayang.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik kamu.

Sama Bro 2 udah jam 8. Ini udah ya waktunya kita untuk bestie ya, bakal semangat ya pagi. Dan aku punya tema nih, teman Bro 2, kalau kamu punya kesempatan memperbaiki satu hal kecil dalam hidup kamu hari ini ya, apa yang ingin kamu ubah? Waduh. Temanya adalah enggak harus langsung hebat, yang penting hari ini lebih baik, teman Bro 2. Jadi semoga yang dengerin Ewin dengan semangat ya, semangatnya itu tetap terjaga. Yang kalau misalkan kamu apa namanya, mungkin tadi bangunnya males-malesan ya, sampai sekarang masih malas, tenang gitu ya, tenang, nggak sendirian. Kadang kita bangun pagi dengan pikiran yang sudah penuh, aduh hari ini kerja lagi, aduh tugas belum selesai, misalkan seperti itu. Atau kemarin kok gini ya, atau jangan-jangan hari ini bakal sama seperti yang kemarin nih, waduh. Dan tentunya teman Bro 2 ya, sebelum hari ini benar-benar dimulai, kita sudah kalah duluan sama pikiran kita sendiri yang seperti yang udah Ewin sampaikan itu tadi, teman Bro 2. Nah, teman Bro 2, pagi ini kita nggak perlu menuntut diri untuk langsung menjadi manusia yang hebat, yang paling hebat gitu ya. Nggak harus langsung sukses, nggak harus langsung produktif maksimal, nggak harus langsung menyelesaikan semua masalah. Ya cukup mencoba jadi ini ya, sedikit lebih baik dari diri kita yang kemarin, teman Bro 2. Kalau misalkan kemarin gampang marah, ya coba deh hari ini coba menahan gitu ya. Tahan 5 detik aja sebelum balas gitu ya. Kalau misalkan kamu sering menunda, hari ini coba selesaikan satu pekerjaan terlebih dahulu. Kalau kemarin terlalu keras sama diri sendiri, ya hari ini kamu bisa bilang ke diri kamu, teman Bro 2, aku memang belum sampai tujuan, tapi seenggaknya aku masih berjalan gitu. Nah ini udah cukup untuk menjadi awal yang baik kok, teman Bro 2 ya. Dan pagi ini teman Bro 2 aku mau ngobrol sama kamu mengenai kalau kamu bisa memperbaiki satu hal kecil dalam hidupmu hari ini, apa yang ingin kamu ubah. Kamu bisa kirim jawaban kamu, teman Bro 2, di WhatsApp kita 081 559 70 8950. Aku tunggu sampai dengan jam 9 ya.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Nah, teman berdua, perubahan besar dimulai dari hal kecil. Ternyata banyak banget yang merespon pertanyaan kita tadi. Ya, kita mulai dari Rina di Jember. Dan kalau aku pengen mengurangi kebiasaan overthinking, kadang masalahnya belum terjadi tapi di kepala sudah dibuat 10 kemungkinan. Hari ini aku pengen belajar menjalani apa yang ada di depan mata dulu, Kak, katanya. Aduh, ya ini penyakit banyak orang sih sebenarnya ya. Belum ada masalah, ya kan? Otak udah bikin rapot ini koordinasi sama berdua padahal seringkali yang kita lakukan atau kita takutkan ternyata enggak pernah terjadi. Jadi kalau misalkan hari ini kamu sedang overthinking, coba tanyakan ini benar-benar sedang terjadi atau cuman sedang terjadi di kepalaku doang gitu. Ada juga pesan dari Dimas ya. Aku pengen lebih disiplin, Kak. Sering banget bikin rencana malamnya tapi paginya malah rebahan sambil scroll HP. Jadi hari ini targetku sederhana, sebelum buka media sosial aku harus menyelesaikan satu pekerjaan dulu. Nah, ini baru ini namanya ini ya, realistis teman pro 2. Jos. Kadang kita gagal berubah ya, karena target kita terlalu besar. Mau olahraga setiap hari 1 jam misalkan, mau membaca 50 halaman sehari, mau bangun jam 5, mau langsung produktif di depan jam misalkan ya, atau di awal jam. Akhirnya baru 3 hari sudah nyerah, padahal perubahan gak selalu harus ekstrim. 5 menit membaca ini tetap lebih baik daripada tidak membaca sama sekali, teman pro 2 ya. Lalu 10 menit olahraga tetap lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Dan satu pekerjaan yang selesai tetap lebih baik daripada 10 pekerjaan yang cuma direncanakan doang gitu. Jadi mindsetnya harus dirubah mulai dari sekarang gitu. Ada pesan lagi ini dari Salsa teman pro 2. Aku cuma ingin hari ini gak membandingkan hidupku dengan orang lain aja, Kak. Soalnya kalau lihat pencapaian orang lain kadang aku ngerasa tertinggal, katanya. Ini pesan yang sederhana tapi dalam teman pro 2. Jadi apa ya, kalau menurut Evan sih jangan ini sih, jangan membandingkan halaman pertama hidupmu dengan halaman ke-20 milik orang lain teman pro 2. Kita punya waktunya masing-masing, kita punya jalannya masing-masing. Ada yang sukses di usia 20 misalkan. Ada juga yang menemukan jalannya itu di usia 30. Ada juga yang baru memulai di usia 40, ini ada. Yang penting bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap mau berjalan teman pro 2, konsisten, itu dia ya. Jadi semoga aja ini bisa jadi catatan gitu ya. Jadi jangan pernah membandingkan halaman pertama hidup kita dengan halaman ke-20. Apalagi halaman ke 30 lah, 40 milik orang lain. Kita punya waktunya masing-masing teman pro 2 ya. Seperti yang udah Win sampaikan, ada yang sukses di usia ke-20, ada yang menemukan jalan di usia 30, ada juga ada yang baru mulai di usia 40 ataupun 50.

50, ada juga teman perudu yang baru mulai ya. Yang penting itu tadi, bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap mau berjalan. Ya, pokoknya ini bisa menjadi catatan untuk kita semuanya teman perudu ya. Masih barengan sama aku Ewin Ramadan sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: nasional. Ini dia. Lompat tali. Dulu cuma pakai karet gelang. Disambung-sambung bisa jadi permainan yang seru. Lompat tali ngajarin kita ritme, kekompakan, dan juga keberanian. Apalagi kalau talinya makin tinggi, adrenalin semakin naik tuh.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Teman Pro 2, mungkin pagi ini hidup kita belum sempurna ya. Mungkin masih ada masalah yang belum selesai. Mungkin juga ada target yang belum kesampaian atau masih belum tercapai, Teman Pro 2. Mungkin kamu masih bingung juga mau dibawa kemana hidup ini. Tapi itu gak apa-apa, Teman Pro 2. Karena hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai gitu ya. Kadang hidup cuma meminta kita untuk terus melangkah, Teman Pro 2 ya. Satu langkah hari ini, satu usaha hari ini, satu keputusan baik hari ini. Karena siapa tahu, Teman Pro 2, hal kecil yang kamu lakukan itu hari ini gitu ya, ini adalah awal dari perubahan besar beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Jadi jangan terlalu sibuk memikirkan kapan akan aku akan sukses. Ya coba sesekali tanyain apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini supaya hidupku sedikit lebih baik, Teman Pro 2. Nah kalau misalkan udah tahu jawabannya, ya lakukan gitu ya. Gak perlu menunggu Senin, gak perlu nunggu bulan depan, gak perlu nunggu sampai tahun baru. Aduh, udah deh, hari ini juga boleh menjadi awal, Teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu Teman Pro 2, ini kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari ya. Tetapi setiap hari kita selalu punya kesempatan untuk menjadi versi yang sedikit lebih baik gitu ya. Jadi yes, intinya itulah, pokoknya kita gak harus menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari, tetapi setiap hari kita selalu punya kesempatan untuk menjadi versi yang lebih yang sedikit lebih baik, Teman Pro 2. Oke, itu kata-kata mutiara hari ini. Oke, yaudah deh kalau gitu, Teman Pro 2 ya, ini udah menit ke 52, lepas dari pukul 8, Teman Pro 2 setelah lagi pas di jam 9 kita bakalan menuju ke program acara Insight ya. Pokoknya tetap semangat, tetap waras, dan jangan lupa bekal terbaik untuk memulai hari bukan kesempurnaan tapi kemauan untuk terus mencoba, Teman Pro 2. Selamat menjalani hari ini.

Hey, teman berdua masih barengan aku Evin Ramadhan di pagi hari ini gitu ya. Ini masih jam berapa nih? Jam 9 teman berdua ya. Dan tentunya aku di pagi hari ini udah di program acara Insight Inspirasi Pagi Terupdate teman berdua. Ih, keren ya. Dan tentunya teman berdua kali ini aku bakalan ngobrol ataupun bakalan ngomongin satu topik yang sangat menarik banget. Kita lihat topiknya ya. Jadi biar pagi ini menjadi lebih menyenangkan teman berdua. Topiknya adalah, sudah tahu belum lokasi titik kumpul bencana di sekolah, kampus, atau tempat kerja kamu? Nah ini nih. Jadi untuk kamu semuanya teman berdua yang pagi hari ini pengen ikutan ya, atau pengen nimbrung juga, kamu bisa WhatsApp Ewin di 081559 708950.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Tas gonta-ganti terus. Wow. Emang gak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula? Pasti mahal tuh.
2: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
1: Yang bener kamu.
2: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

0: Kebayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman berdua, masih bareng aku Ewin Ramadan di pagi hari ini ya. Oke deh. Buat kamu yang lagi sekolah, ngampus ya kan, terus mungkin pagi-pagi ini lagi santai sambil ngopi. Ya, pertanyaan sederhana tapi sebenarnya penting banget teman berdua ya. Kalau tiba-tiba terjadi bencana di tempat kamu sekarang, aduh, kamu tahu harus lari kemana? Nah ini bukan lari karena dikejar deadline ya, bukan. Tapi misalnya terjadi gempa misalnya ya, kebakaran ataupun ya intinya keadaan darurat lah teman berdua. Kamu tahu nggak sih titik kumpul atau assembly point di tempatmu itu di mana? Nah ini karena sering banget kita setiap hari datang ke suatu tempat gitu ya, hafal letak kantin, hafal letak apa namanya itu ya, kantinnya di mana, toiletnya di mana, teman berdua, hafal tempat parkirnya di mana. Tapi ketika ditanya titik kumpul bencananya di mana, waduh, loadingnya 3 jam teman berdua. Nah pagi ini kita bakal ngobrolin yang kelihatannya sepele sih, tapi jadi sangat penting ketika keadaan darurat itu benar-benar terjadi. Jadi kamu tahu nggak lokasi titik kumpul bencana di sekolah, kampus ataupun tempat kerja kamu? Kalau misalkan tahu boleh banget cerita di mana lokasinya. Kalau nggak tahu jujur aja gitu ya. Justru di sini kita bisa sama-sama mulai sadar teman berdua, kita sharing bareng gitu ya. Oke deh, ini udah ada teman berdua yang udah kirim tanggapan atau kirim cerita ke WhatsApp-nya Produa FM teman berdua. Sebentar ya, ini dari Kak Rizky teman berdua. Kalau di tempat kerja saya tahu Mas, ada lapangan di belakang gedung, tapi jujur selama kerja di sini hampir nggak pernah kepikiran soal itu. Baru ingat kalau ditanya sekarang. Ini menarik ya teman berdua. Ya berarti sebenarnya kita tahu gitu ya, karena pernah melihat tapi belum tentu benar-benar memperhatikan. Padahal ketika keadaan darurat itu terjadi, kita nggak punya banyak waktu untuk mikir teman berdua. Titik kumpulnya sebelah mana ya? Waduh, keburu grobiak gitu teman berdua. Makanya lebih baik tahu sebelum terjadi sesuatu gitu ya. Jadi aku masih nungguin lagi nih untuk tanggapan dari kalian semuanya teman berdua. Kamu bisa WhatsApp Ewin di 081 559 70 8950.

Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 buah.
2: What?
1: Hanya saja, ukuran tiap buahnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya teman berdua, kita lanjut lagi ya. Ini kita bacain untuk tanggapan yang udah masuk teman berdua ya. Jadi titik kumpul ini bukan sekedar tempat semua orang berdiri setelah keluar dari gedung teman berdua ya. Jadi dalam kondisi darurat, tempat berkumpul membantu kita mengetahui siapa aja yang sudah berhasil keluar dari area berbahaya dan memudahkan proses koordinasi. Bayangkan kalau satu kantor terdiri dari puluhan orang misalkan, kemudian terjadi keadaan darurat. Orang yang A misalkan lari ke lapangan, yang B lari ke parkiran, lalu ada juga yang pulang duluan, atau ada juga yang malah sibuk nyari barang, nyari motornya, mungkin seperti itu. Akhirnya kan semua orang akhirnya ini berpencar teman berdua. Nah kalau udah ada di titik kumpul yang disepakati, semua orang itu akhirnya punya tujuan yang sama setelah keluar dari area berbahaya itu. Dan yang gak kalah penting nih ya, jangan sampai ketika ada keadaan darurat kita malah mengambil keputusan yang justru membahayakan diri sendiri. Misalnya terjadi gempa, bukannya mencari tempat aman malah buru-buru turun tangga sambil dorong-dorongan misalkan seperti itu. Atau ketika ada kebakaran malah balik lagi ke ruangan hanya karena HP-nya ketinggalan misalkan seperti itu teman berdua. Nah ini suatu hal yang apa ya, menurut aku membahayakan diri sendiri gitu. Apalagi cuman sekedar HP-HP ini bisa dicari setelah kondisi aman teman berdua ya. Nyawa jangan dipertaruhkan demi barang. Oke, ini kita bacain untuk tanggapan dari teman pro 2. Ini ada Aulia ya di Sumber Sari. Aku malah nggak tahu titik kumpul di kampusku kak. Selama ini aku kalau ada simulasi biasanya cuma ikut teman. Kayaknya memang harus mulai cari tahu katanya. Nah ini nih Aulia ya, ini justru bagus karena kamu mulai sadar lah sekarang ya. Jangan cuma mengandalkan teman gitu. Karena kalau misalkan suatu saat terjadi keadaan darurat gitu ya, teman kita belum tentu ada di samping kita gitu. Jadi mulai hari ini coba untuk mencari tahu teman berdua di mana sih titik kumpulnya, atau di mana jalur evakuasinya misalkan, lewat mana gitu. Pintu keluarnya itu yang mana? Enggak perlu menunggu simulasi bencana dulu baru cari tahu gitu ya. Jadi mulai sekarang coba cari tahu dulu ya. Lalu ada lagi nih, ini dari Dimas teman berdua ya. Kalau titik kumpul di kantor saya tahu mas, tapi kalau keadaan darurat saya takut refleksnya malah lari ke tempat parkir nyelamatin motor. Karena udah dibahas tadi itu. Motor ya, sama kan sebenarnya, motor itu emang penting teman berdua, tapi jangan sampai motornya diselamatkan sementara pemiliknya malah masuk berita. Ada jadi kita harus punya ini ya, apa namanya, prinsip gitu ya teman berdua. Dan prinsipnya itu gampang aja gitu. Jadi selamatkan diri dulu baru barang belakangan ya. Motor kan juga bisa diasuransikan, HP juga bisa diganti, laptop apalagi. Kalau keselamatan kita dipertaruhkan gitu ya. Nah ini ceritanya beda. Oke deh teman berdua ya, semoga apa yang udah kita sampaikan di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya teman berdua. Bencana memang gak bisa kita tebak kapan datangnya gitu, tapi satu hal yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri teman berdua. Karena ketika keadaan darurat itu terjadi, kita mungkin gak punya banyak waktu untuk berpikir gitu. Jadi ya kenali lingkungan ya kan, ketahui atau cari tahu jalur evakuasimu itu yang mana, dan cari tahu titik kumpulnya di mana. Jangan sampai kita hafal lokasi, wifi-nya yang paling cepat di sini nih misalnya, atau toilet atau kantinnya yang enak kopinya di sini nih. Nah itu, tapi nggak hafal tempat untuk menyelamatkan diri teman berdua seperti itu ya. Oke deh kalau gitu. So aku Ewin Ramadan teman berdua harus pamit ya dari ruang dengar kamu di Spada Insight pagi hari ini teman berdua. Tetap waspada, tetap tenang, dan yang paling penting jaga orang-orang di sekitar kita juga gitu ya. Karena keselamatan bukan cuma tanggung jawab petugas, tapi tanggung jawab kita bersama.
So yaudah deh, bentar lagi teman pro 2 kita bakal lanjut untuk program ajaran selanjutnya bareng sama penyiar selanjutnya, yaitu ada Kak Wevi Alaika. So tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai. Tahukah kamu? Tahukah kamu? Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Untuk bernavigasi di kegelapan, kelelawar menggunakan sistem yang disebut ekolokasi. Mereka mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi, lalu mendengarkan pantulan suara tersebut untuk mengetahui posisi benda ataupun mangsa di sekitarnya.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini Rabu 12 Agustus 2026 barengan aku VLK di Info Pro 2 dengan beberapa informasi diantaranya, yakni Indonesia-Iran perluas kerjasama budaya di bidang film hingga warisan budaya. Informasi yang kedua yakni BGN gandeng kejaksaan perkuat pengawasan program makan bergizi gratis. Dan informasi yang ketiga yakni KAI Daop 9 Jember tutup 14 perlintasan liar hingga Agustus 2026. Dan teman Pro 2, inilah dia informasi selengkapnya. Indonesia dan Iran sepakat memperluas kerjasama kebudayaan setelah Cultural Exchange Program 2023-2026 berakhir. Kesepakatan dibahas Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama Wakil Menteri Kebudayaan Iran Mohsen Javadi dalam Culture Ministers Meeting di Bhopal, India pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kerjasama baru akan mencakup perfilman, sastra, museum, pendidikan, industri kreatif, serta pelestarian warisan budaya. Kedua negara juga mendorong produksi film bersama, pertukaran sineas dan pelaku budaya, serta partisipasi dalam kegiatan sastra dan juga budaya. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat hubungan budaya sekaligus memperkenalkan kebudayaan kedua negara kepada generasi muda.

Badan Gizi Nasional atau BGNRI meminta Kejaksaan Agung memperkuat pendampingan dan juga pengawasan program makanan makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pertemuan di Jakarta Selasa 11 Agustus 2026. Pendampingan akan dilakukan melalui Kejaksaan Tinggi dan juga Kejaksaan Negeri mencakup aspek hukum, legal audit, serta pengawasan langsung di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG sekaligus mencegah persoalan hukum dan korupsi. BG juga memperkuat keamanan pangan dan menegaskan prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program.

PT KAI Daop 9 Jember menutup 14 perlintasan liar di wilayah kerjanya hingga Agustus 2026 untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Penutupan dilakukan di Banyuwangi sebanyak 8 titik, di Jember 4 titik, dan di Probolinggo 2 titik. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan perlintasan ilegal beresiko memicu kecelakaan karena tidak dilengkapi fasilitas keselamatan yang memadai. KAI juga telah memetakan 10 perlintasan liar lainnya yang akan ditutup berikutnya. Langkah penertiban dilakukan seiring penurunan kecelakaan di perlintasan. Dari 14 kejadian pada Januari hingga Agustus 2025 menjadi 4 kejadian pada periode yang sama 2026. KAI menghimbau masyarakat tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup maupun membuat akses baru secara mandiri. Nah, demikian info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2. Simak terus informasi update kami di www.rri.co.id. Selamat pagi dan sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya. Bye-bye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

to Pro 2 Hit List. Dan sekarang udah hari Rabu ya Taman Pro 2, dan ternyata weekend tuh masih beberapa hari lagi loh. Tapi tenang aja Taman Pro 2, jangan sampai semangat kamu juga ikut menunggu weekend juga. Buat kamu yang lagi sekolah, atau mungkin buat kamu yang lagi kuliah Taman Pro 2, atau mungkin kamu masih ada yang kerja, iyalah kerja, kayak aku juga sekarang lagi kerja di Taman Pro 2. Atau mungkin buat kamu yang lagi nyari alasan buat nggak ngantuk gitu ya, pas banget nih Taman Pro 2, karena selama 2 jam ke depan kita bakal ditemani lagu-lagu hits pilihan yang siap bikin suasana kamu lebih hidup lagi. Dan seperti biasa, Pro 2 Hit List bukan cuma soal lagu aja Taman Pro 2 ya. Kita juga bakal ngomongin berbagai cerita menarik seputar musik, kabar terbaru dari para musisi, dan tentunya request lagu dari kamu yang masuk lewat WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2. Jadi kalau kamu ada lagu yang lagi pengen banget kamu dengerin hari ini Taman Pro 2 ya, langsung aja kirim requestan kamu, siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal jadi soundtrack buat Taman Pro 2 lainnya. Caranya gampang banget loh. Kamu tinggal WhatsApp aja di 0815-5970-8950. Atau kamu juga kunjungin deh intunya. Apa sih itunya? Instagram story-nya Pro 2 Jember ya. Di situ udah ada questions box. Kamu ketik aja. Kamu ketik aja. Kamu mau diputerin lagu apa. Dan aku Wevi Aleka siap nemenin kamu sampai nanti ya. Teman Pro 2 sampai jam 12 siang. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja. Dan untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, Teman Pro 2, aku udah nyiapin lagu yang pastinya akan membuat semangat dan juga suasana kamu makin hidup. Siapa lagi kalau bukan lagu dari Blackpink dengan Go yang lagi nangkring di berbagai chart yang ada di digital platform Taman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja barengan kita ya.

0: Siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, madu juga bersifat asam dengan pH sekitar 3 hingga 4,5 serta mengandung senyawa alami seperti hidrogen peroksida yang bersifat antibakteri. Karena kombinasi inilah, madu bisa bertahan sangat lama tanpa rusak jika disimpan dengan benar. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu dalam makam Mesir kuno yang usianya lebih dari 3.000 tahun dan masih dalam kondisi layak konsumsi. Temuan ini tercatat dalam berbagai penelitian arkeologi dan sering dijadikan contoh ketahanan alami madu.
1: Hai Besti, jangan lupa agenda reunion kita ya. Aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah, surga buat kita. Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang? Banyaklah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan? Siap dong, ketemu di sana ya Besti. Mana tempat yang katamu penuh sampah?
2: Bikin lingkungan kita bersih dan sehat.

Ya teman Perudo, barusan lagu Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dahulu. Lagu itu kayaknya lagi relate banget sama temanku yang lagi patah hati nih teman Perudo. Ya, kalau ngomongin soal Anggis Devaki teman Perudo ya, jadi Anggis Devaki ini ada satu rilisan baru dari musisi muda yang belakangan ini cukup sering terlihat di berbagai acara musik gitu ya. Jadi Anggis Devaki ini kembali dengan single terbaru yang berjudul Untuk Kau Hargai, yang resmi dirilis pada 31 Juli 2026 kemarin nih teman Perudo. Single ini tuh menjadi karya pertama Anggis setelah album debutnya Devaki yang dirilis pada 2025 lalu. Dan menariknya lagi, lagu ini tuh kembali ditulis oleh Bagas Ran, sosok yang sebelumnya juga terlibat dalam beberapa karya Anggis. Kalau dari judulnya aja udah terasa cukup emosional gitu ya teman Perudo. Lagu ini tuh memang bercerita tentang seseorang yang ngerasa gak dihargai gitu oleh pasangannya. Ada rasa marah, ada rasa lelah, sampai akhirnya muncul rasa putus asa karena hubungan yang seharusnya saling menjaga ini justru terasa berjalan satu arah. Berjalan gak searah maksudnya teman Perudo. Jadi udah gak bisa dipaksain. Jadi apapun teman Perudo ya, baik itu hubungan, pertemanan, atau apapun, kalau udah kepaksa mending gak usah dilanjut deh teman Perudo. Itu akan sakit teman Perudo. Mending kita bacain request dulu deh. Ini ada yang udah masuk request dari, bentar, aku cek ini gak ada namanya nih teman Perudo. Ini dia yang pertama dari Kak Teo. Kak Teo mau request lagunya Tulus yang Teh Hijau dong kak, soalnya lagu ini lagi relatable sama hidupku yang sekarang. Oke, boleh. Terus yang kedua request lagunya Vanessa Z dari siapa ini? Gak ada namanya juga ya. Ini dari hamba Allah kali ya teman Perudo ya, takkan terulang dari Vanessa Z. Katanya lagu ini tuh enak banget didengerin di siang hari kak. Terima kasih, semoga diputerin. Oke, terima kasih juga kak udah request ya. Oke teman Perudo, dua lagu dulu deh biar kamu gak galau. Aku puterin, aku puterin maksudnya lagunya Tulus Teh Hijau dulu.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Saat terjatuh, kucing biasanya bisa memutar tubuhnya di udara sehingga mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Kemampuan ini dikenal sebagai righting reflex dan mulai berkembang sejak kucing masih kecil.
1: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya, sayang.
1: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
2: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
1: Panas, Mah.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk, Mah.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Tahukah kamu, Pantai Sadeng di Gunung Kidul ternyata menyimpan jejak sejarah alam yang sangat tua. Pantai Sadeng secara geologi dikenal sebagai salah satu lokasi yang berkaitan dengan aliran purba Bengawan Solo. Penelitian geologi menunjukkan bahwa pada masa Pleistosen, ratusan ribu hingga lebih dari 1 juta tahun lalu, Bengawan Solo pernah mengalir ke arah selatan dan bermuara di kawasan yang kini menjadi Pantai Sadeng. Perubahan besar kemudian terjadi akibat aktivitas tektonik di Pulau Jawa, termasuk pengangkatan pegunungan selatan dan perkembangan zona karst Gunung Kidul. Akibatnya, aliran sungai berbalik arah ke utara dan bermuara ke Laut Jawa seperti yang kita kenal sekarang. Jejak aliran purba ini masih dapat dikenali dari lembah kering, pola aliran sungai lama, serta struktur batuan di sekitar kawasan Sadeng. Kini, Pantai Sadeng juga dimanfaatkan sebagai pelabuhan nelayan dan pusat kegiatan perikanan di pesisir selatan Yogyakarta.
1: Hai guys, aku lagi di Prancis nih.
2: Ih, keren banget bisa keluar negeri.
3: Terima kasih buat kalian semua yang udah dukung aku jadi juara.
2: Kalau lihat postingan teman-temanku, jadi insecure deh. Karir sukses, banyak prestasi, jalan-jalan luar negeri. Lah, aku cuma gini-gini aja. Cakep enggak, mahasiswa biasa, kuliah gak lulus-lulus gara-gara kerja sampingan. Sukses dari mana coba?
4: Insecure adalah sabotase diri. Jika kamu ingin terbang, kamu harus terlebih dulu melihat sayapmu. Kamu bisa kok kayak mereka.
5: Ku ingin belajar menerima diri.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Teman terbaik kamu.

Kata Memproduce, Sumpah Mati dari Leo Laskar tuh kayak bisa dibaca sebagai lagu tentang seseorang yang sedang benar-benar jatuh cinta gitu ya, dan ingin menunjukkan bahwa perasaannya tuh tulus sebenarnya, teman Produce. Makanya ada kata Sumpah Mati sendiri tuh, Sumpah Mati itu terasa seperti bentuk penegasan yang sangat kuat, kayak seolah-olah ingin bilang, gue tuh serius loh sama lo, bukan cuma sekedar ngomong doang gitu loh, teman Produce. Yang menariknya lagi, lagu ini tuh gak cuma bicara soal romantisme aja, teman Produce, tapi juga tentang kepercayaan dan juga pembuktian. Karena dalam sebuah hubungan, bilang sayang itu gampang, tapi yang lebih penting adalah bagaimana seseorang itu menunjukkan keseriusannya lewat sikap. Jadi kalau teman Produce yang lagi ada di fase banget sayang banget sama seseorang tapi masih berusaha untuk ngeyakinin dia, nah lagu ini tuh bisa banget kamu putar, teman Produce. Oke, aku mau lanjutin baca request dari teman Produce. Kalau tadi udah ngomongin soal makna lagu Sumpah Mati dari Leo Laskar, ya aku waktunya sekarang mau buka request yang udah masuk dari kamu nih, teman Produce. Yang pertama ada dari Kak Rendra, yang ada di mana ini? Yang ada di Ambulu. Katanya pengen banget dengerin lagu Pikiran Yang Matang dari Perunggu. Lagu yang cocok banget buat kamu yang lagi banyak mikir, banyak mempertimbangkan sesuatu, atau mungkin sedang belajar melihat hidup dari sudut pandang yang lebih dewasa gitu, teman Produce. Kemudian ada juga requestan dari Kak Andra yang memilih lagu Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Ini juga tadi fanbase-nya Roni Parulian tuh kayak spam banget ya di WhatsApp-nya Produce tuh. Kak, aku mau diputerin lagu Waltz Akhir Zaman, kalau enggak yang Februari dong. Oke, aku turutin deh yang Waltz Akhir Zaman ya, teman Produce. Karena lagu ini tuh punya nuansa yang lebih emosional dan juga romantis. Jadi request yang satu ini juga siap untuk nemenin kamu. Jadi kalau kamu pengen lagu kesayangan kamu diputerin di Produce Jember, masih aku tunggu sampai nanti jam 12 aja ya, teman Produce.

0: Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa capek karena terlalu banyak menerima informasi. Dari media sosial, notifikasi, sampai tuntutan untuk selalu update. Tanpa sadar, otak kita bekerja hampir tanpa jeda, memproses berbagai hal dalam waktu yang cepat. Itulah kenapa kadang kita merasa lelah padahal seharian hanya di depan layar. Bukan karena tidak produktif, tapi karena pikiran kita terus aktif tanpa istirahat. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, tapi pikiranmu yang butuh jeda.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Perdua, kamu masih mikir kalau dengerin Radio Republik Indonesia itu harus selalu lewat radio? Enggak kok. Enggak harus lewat radio, Teman Perdua. Sekarang ada aplikasi RRI Digital yang bikin kamu bisa tetap dengerin siaran favorit Radio Republik Indonesia dari mana aja dan kapan aja. Mau kamu lagi ada di perjalanan, kamu mau nongkrong, kamu lagi kerja, terus kamu lagi kuliah, atau bahkan kamu lagi di luar kota, tinggal buka aplikasi RRI Digital, kamu tetap bisa dengerin siarannya Pro 2 RRI Jember loh, Teman Pro 2. Nggak cuma streaming radio aja ya, Teman Pro 2, kamu di situ juga bisa menikmati informasi, ada berita-berita ter-up-to-date, no hoax. Terus kamu bisa dengerin podcast, kamu juga bisa pokoknya banyak banget fitur-fitur yang bisa kamu coba sendiri langsung, Teman Pro 2. Jadi segera download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store kamu.

0: Payung kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah, fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.
1: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
2: Penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
1: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Teman berdua, ada kabar seru dari salah satu penyanyi muda yang lagi banyak banget diperbincangkan, yaitu siapa lagi? The one and only Bernadia. Setelah merilis album keduanya yang bertajuk Semoga Hanya di Mimpi, Bernadia ini akhirnya kemarin nih membawa karya tersebut ke atas panggung lewat sebuah album showcase di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Sabtu 25 Juli 2026 kemarin, teman berdua. Showcase ini tuh menjadi konser besar kedua Bernadia setelah sebelumnya menjalani tour babak penutup Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan pada tahun lalu. Menariknya, pertunjukan ini tuh nggak cuma soal nyanyi dan main musik aja, teman berdua. Bernadia bersama tim benar-benar menyiapkan konsep visual yang dibuat seperti sebuah cerita utuh dengan nuansa estetika era 2000-an yang sesuai dengan karakter album barunya. Setiap lagu tuh punya visual dan suasana masing-masing gitu, teman berdua. Dan pertunjukannya tuh dibagi menjadi dua babak. Di babak pertama, Bernadia ini tampil dengan piyama bersama para personel band yang juga menggunakan outfit yang senada, teman berdua. Mereka membawakan seluruh lagu dari album Semoga Hanya di Mimpi secara berurutan. Suasana juga emosional banget ya, terasa lewat lagu-lagu seperti Laut Yang Tenang, Peluk Aku Sekarang, Sampai Belum Sempat Kenal. Ada juga kejutan dari Reni Padugu ketika naik ke atas panggung dan juga berkolaborasi dengan Bernadia membawakan lagu Yang Tolong Bilang Ini Mimpi. Kemudian lanjut juga di babak kedua, ada tensi yang tiba-tiba muncul ke atas panggung nih, teman berdua, dan mengaransemen ulang lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan menjadi versi Hipdut. Oke, itu kalau ngomongin soal Bernadia, teman berdua. Aku sekarang mau baca request dari kamu yang udah masuk ke WhatsAppnya berdua. Ini ada requestan dari Kananda yang request lagu Bersenja Gurau dari Raim Laodi.

0: 2004. Ya, permainan sejuta kenangan. Deg-degan pas waktu ngumpet, apalagi kalau tempatnya sempit dan gelap. Waduh, tapi justru disitulah serunya. Permainan ini ngajarin kita tentang kerjasama, strategi, dan juga keberanian. Dulu, makin lama gak ketemu, makin bangga rasanya. Ayo, siapa nih dari kalian yang jago ngumpet?
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pintar, tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM. You mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
3: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat zuhur untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

teman berdua, seringkali kita berkata, nanti kalau sudah lebih baik, baru aku akan lebih taat. Padahal tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Justru dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang belajar menjadi lebih baik setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Hari ini adalah kesempatan baru. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar, jaga lisan, dan mulailah langkah kecil menuju ridha Allah. Semoga Allah membimbing setiap langkah kita dan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin.

0: Hai. Tahukah kamu? Tahukah kamu, Chili memiliki gurun Atacama yang dikenal sebagai salah satu gurun paling kering di dunia. Di beberapa bagian gurun ini, hujan hampir tidak pernah turun selama puluhan tahun loh. Wah, penduduk asli sana kuat banget ya.
1: Aduh, panas banget sih. Pengen lagi jalan kaki. Mana jalanan macet, trotoar banyak yang dagang lagi.
2: Woi, Mak, minggir.
1: Ya Allah, astagfirullahaladzim.
2: Makanya, Mak, kalau jalan ke kiri kanan.
1: Loh, ini kan trotoar, fungsinya kan untuk pejalan kaki. Masa gara-gara jalanan macet, motor bisa naik trotoar, lonang masuk gitu aja?
2: Ya udah, minggir.
3: Trotoar dibangun berfungsi untuk akses pejalan kaki. Kendaraan bermotor menggunakan jalur jalan yang sudah disediakan. Mari saling menghormati dan mengutamakan keselamatan sebagai sesama pengguna jalan.

Teman Pro 2, gak kerasa ya 2 jam udah kita lewati bareng di Pro 2 Hitlist hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin, ikut request, dan tetap menjadikan Pro 2 RRI Jember sebagai teman di sela-sela aktivitas hari ini. Buat yang requestnya belum sempat diputerin, teman Pro 2 jangan kecewa, karena kamu masih tetap bisa kirim terus requestan kamu. Masih ada program Pro 2 Hitlist setiap harinya di jam yang sama ya teman Pro 2, di jam 10 sampai dengan jam 12. Makanya pokoknya kirim request aja, siapa tahu nanti lagu pilihan kamu bakal hadir di Pro 2 Hitlist hari berikutnya. Aku Evi Alaika harus signing out dulu teman Pro 2. Setelah ini aku mau ngajak kamu untuk jalan-jalan ke Sumenep ya teman Pro 2, karena bakalan ada Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur yang kali ini disiarkan dari Pro 2 Sumenep. Kalau kamu penasaran seperti apa keseruannya, kamu harus tetap stay tune terus barengan kita tentunya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, karena masih banyak program-program menarik dan juga cerita-cerita yang bisa nemenin aktivitas kamu. Jadi tetap di sini aja ya teman Pro 2 ya.

0: 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, dimanapun kamu berada, khususnya yang lagi menyimak Farida nih lewat streamingnya RRI di RRI Digital atau menyimak melalui radio konvensional kamu di FM 94,6 MHz, dan jangan lupa tonton di channel YouTube RRI Sumenep Net. Siang hari ini Muda Kreatif Berjaringan balik lagi dong ke Pro 2 Sumenep, dan kamu ketemu sama entrepreneur mudanya Sumenep. Teman-teman yang di Pro 2 Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun, halo semuanya. Siang hari ini ketemu sama foundernya Tolos Entertainment, ada Kak Arisandi Ilmi. Halo Kak. Iya, dia itu kalau untuk urusan entrepreneur di Sumenep tuh famous banget loh teman-teman Bro. Famous ya. Awalnya sampai sekarang sih pegang F&B, terus kemudian merambah ke dunia entertain. Yang kalau pagelaran-pagelaran musik di Sumenep tuh meskipun kota kecil lumayan rame lah ya, ada dia di belakang. Karena gak nyanyi dia, jadi di depan. Kak Ilmi, gimana proses kreatif dan juga jatuh bangun yang selama ini nih di 2026 udah ngerasain apa aja Kak?
1: Kalau berbicara kreatif ya, saya sangat suka sama seni yang berhubungan dengan seni dan musik. Kebetulan akhirnya setelah COVID, setelah beberapa usaha saya sudah tumbang istilahnya pasca COVID ya. Okay. Jadi kayaknya lebih menarik nih kalau saya nih terjun ke dunia entertainment, karena pada waktu COVID itu banyak orang yang stres kan.
0: Yep.
1: Jadi kayaknya ini momentum buat saya untuk memulai bisnis entertainment yang berhubungan dengan musik dan kreativitas. Ya.
0: Oke, entrepreneur sejati tuh gitu teman Bro 2. Jadi jatuh dia naik, naiknya bukan satu tingkat, 2-3 tingkat ya. Okay. Berarti Tolos Entertainment itu ada sejak COVID?
1: Ada setelah COVID tahun 2002, akhir 2022-2023 lah. Ya, jadi menurut saya ini momentum untuk memulai usaha baru lah kedepannya, dimana beberapa tahun ini juga saya tetap istilahnya tetap jatuh bangun itu ada. Jadi ya namanya saya juga di sini kan bukan cuma event organizer. Jadi juga sebagai promotor harus berani mengambil keputusan, harus berani mengambil momentum. Salah satunya ya artis atau talent yang bisa mempunyai masa banyak. Terus istilahnya karena kita juga jualan tiket, siapa sih artis yang bisa mendatangkan masa banyak untuk membeli tiket gitu.
0: Oke. Sebelum ke it's a business-nya gitu, yang ini pasti nguntungin nih gitu. Sebelum ke itu, kenapa tiba-tiba berpikir untuk okay deh, dunia entertainment kayaknya Sumenep nih, belum ada yang nyentuh nih gitu. Kenapa berpikiran ke itu, Kak?
1: Kenapa berpikir seperti itu? Karena menurut saya selama ini ada beberapa event, konser musik ya terutama ya. Event organizer itu pasti datangkan dari luar Madura. Ya, itulah tantangan saya sebagai putra daerah ya, warga lokal Sumenep, Madura. Awal saya untuk mendirikan Tolos Entertainment ini, saya hanya ingin membuktikan bahwa putra-putra daerah, putra-putri terbaik daerah ini mampu menyelenggarakan event yang setara lah, setara sama orang yang ada di luar Madura. Bahwa saya bisa membuktikan kualitas SDM yang ada di daerah ini mampu bersaing gitu.
0: Okay. Nah, kenapa Tolos? Gak ada nama yang lain?
1: Tolos ini sebenarnya ada beberapa ini makna. Pertama saya kutip dari Al-Qur'an ya.
0: Oke.
1: Okay. Kun fayakun, jadi.
0: Okay,
1: jadi tolos jadi. Gitulah.
0: Bahasa Madura
1: bahasa, ya. Kalau bahasa Maduranya tolos. Harus jadi.
0: Iya. Jadi filosofinya gitu ya. Iya,
1: filosofinya gitu.
0: Terus Kak Ilmi sama siapa aja ngekonsep kemudian ya bikin Tolos ini ada sampai sekarang gitu? Sendiri kah?
1: Tolos ini juga ya alhamdulillah ada beberapa tim, ada beberapa teman yang sudah join, yang sudah bergabung. Sampai saat ini ya lumayan, kita juga gonta-ganti tim ya namanya. Di event ini ada suka duka juga. Ya jadi siapa yang mau tetap bertarung di dalam dunia event ini, karena ini butuh juga suatu keberanian untuk mengadakan event, bukan hanya mohon maaf kita hanya bermodal
0: uang,
1: kita hanya bermodal skill, jadi dua itu harus dikumpulkan, dikombin untuk kita mempunyai keberanian untuk mengadakan event. Karena event ini tidak melulu kita itu berbicara tentang profit. Karena di saat ekspektasi tidak sampai, tidak sampai pada saat acara, pasti kita juga akan rugi. Dan itu ya lumayan lah menanggung kerugian juga. Ada beberapa juga yang untung lah profit.
0: Oh berarti gak profit terus ya,
1: gak
0: kan?
1: Profit terus ya.
0: Oke. Kalau dari awal banget itu emang sendiri atau emang udah ada temen yang waktu itu nemenin Kak Hilmi itu untuk ngebangun Tolos ini?
1: Ya untuk awal-awal ya ada beberapa teman sih yang membangun Tolos ini. Dan juga saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena ada beberapa teman yang keluar masuk juga. Dan ada beberapa teman juga yang stay sampai sekarang, sampai Tolos saat ini. Kurang lebih 3-4 tahun Tolos saat ini gitu loh. Jadi teman-teman ini juga kita saling bertukar pikiran, juga saling sharing. Yang pertama, kira-kira nih artis siapa yang akan kita datangkan ke Madura, ke Sumenep. Karena kultur di Sumenep Madura ini beda dengan kota-kota besar, Pak.
0: Betul.
1: Di saat di kota besar dia itu bisa mendatangkan masa yang banyak. Dia belum
0: belum tentu ya.
1: Ya, Sumenep belum tentu. Jadi momentum itu yang harus saya pelajari terus-menerus sampai saat ini saya belajar momentum artis yang bisa mendatangkan masa banyak di Sumenep.
0: Oke. Kan Kak Ilmi sadar dong dari awal Sumenep tuh kota kecil, kulturnya gak sama, gak kayak di kota-kota besar gitu. Yang bikin Kak Ilmi itu yakin banget kalau Tolos itu bakalan berkembang dan bakalan laku di Sumenep tuh apa, melihat kota kita yang kecil ini gitu?
1: Yang pertama pasti untuk bermain atau nyemplung di kreativitas inilah, salah satu konser musik ini mungkin itu jarang, itu yang menjadi peluang utama saya, karena saya tadi sebutkan bukan cuma hanya bermodalkan materi, skill, karena butuh keberanian, butuh kerja tim yang solid, lah butuh SDM-SDM yang paham tentang dunia event, meskipun kadang ada beberapa yang masih belajar,
0: ya kan? Tapi dirangkul aja ya.
1: Dirangkul aja. Ayo kita belajar bareng, kita ngadain event. Yang penting kan punya semangat, skill kita asah bersama gitulah. Nah itu jadi peluang itu yang akan yang saya ambil momentum itu, karena kalau di Madura ini atau di Sumenep ini yang bermain di bisnis inilah, bisnis ini itu sangat jarang.
0: Betul.
1: Yang perlu saya harus pertahankan adalah konsistensi. Di saat saya sudah konsisten dengan apa yang saya kerjakan, mudah-mudahan ke depannya saya akan menjadi yang terbaik, itu aja, Pak.
0: Dan
1: ini kebetulan juga kemarin. Kemarin saya ada dapat tawaran dari brand-brand, istilahnya brand-brand besar lah. Bahwa salah satu EO yang salah satu EO atau promotor di Madura yang ditunjuk satu-satunya itu Tolos untuk bisa keluar Madura.
0: Oke, berarti itu adalah hasil dari jerih payah nangis-nangis darah selama ini gitu ya kan. Emang gak ada yang instan ya Kak, jadi kayak kita harus ngebangun personal brandingnya dulu gitu kan. Soalnya kalau kayak gitu siapa yang bakalan langsung tahu? Gak ada gitu. Dan itu merupakan perjalanan yang cukup panjang ya Kak, dari setelah COVID ya 2020 itu sampai sekarang tuh bisa bertahan. Dan well, berarti udah banyak banget ya, bukan banyak banget sih, tapi udah banyak event-event yang ditangani sama Tolos Entertainment gitu.
1: Untuk sampai saat ini mungkin kita sudah berjalan 13 atau 15 event konser musik yang skalanya kecil, menengah atau big event. Big event. Jadi ya harapan saya Tolos Entertainment ini akan menjadi wadah kreativitas dan mewadahi teman-teman atau Gen Z lah, Gen Z terutama di Sumenep atau di Madura untuk acara konser musik. Biasanya yang mereka itu keluar Madura buat nonton konser.
0: Iya, benar. Karena kan kita tuh jarang di Madura tuh disuguhi dengan hiburan-hiburan musik yang kita butuhkan lah sebagai anak muda gitu teman Bro 2. Paling kan harus Surabaya lah minimal ya, yang paling deket ya, yang paling deket ya. Tapi sekarang tuh ada, baiklah ya. Abis ini kita bakal ngobrol hal yang lainnya, karena pasti Kak Hilmi tuh punya banyak cerita seru di balik dia ngebangun, ngejalanin ini, bongkar pasang tim, kemudian mungkin cerita-cerita seru bersentuhan dengan artis-artis gitu ya. Nanti kita cerita-cerita itu teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, masih di Muda Kreatif Berjaringan saya Jawa Timur bareng sama Pro 2 Sumenep.

0: kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sambo-sambo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panikku.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura. Menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro2, balik lagi ke Pro2 Sumenep. Kita masih di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Dan nah, masih barengan sama Kak Hilmi. Ternyata loh ya, tadi kan aku ngobrol-ngobrol tuh, banyak ya suka dukanya. Sampai sekarang itu masih banyak dukanya. Masih banyak dukanya ternyata. Tapi mungkin perjalanan bisnis itu harus seperti itu kali ya. Ngerasa kayak gitu gak sih Kak? Harus seperti itu ya perjalanan bisnis itu, di bisnis apapun.
4: Di bisnis apapun, kalau kita masih dalam tahapan belajar istilahnya untuk meningkatkan jam terbang, biasanya akan seperti itu, rata-rata ya kan. Rata-rata akan seperti itu. Meskipun dulu di bisnis F&B juga seperti itu, sampai dapat momentum kita sudah punya jam terbang yang lumayan lah untuk ini, jadi kita evaluasi secara manajemen apa aja yang kurang sehingga menyebabkan bisnis itu gagal. Jadi evaluasi itu perlu, makanya perlu skill dan banyak belajar saat kalian-kalian yang mau terjun ke bidang yang kalian tentukan nanti. Jadi banyak survei, banyak belajar untuk meningkatkan skill kalian, barulah kalian berani untuk mengeksekusi lah apa yang kamu tuju itu.
3: Istilahnya kayak kita tuh invest gak cuman di barang, tapi kayak invest ke pengetahuan. Kayak Hilmi bilang, sering-sering belajar, sering-sering kolaborasi, sharing juga sama sesama pebisnisnya, gitu ya. Apalagi di fokus yang sama, misalnya sesama F&B gitu, sesama F&B. Atau sesama event organizer, kayak gitu. Soalnya kalau sekarang tuh entrepreneurnya kita tuh banyak yang ngerasa, enggak, aku gengsi doang kalau belajar sama dia. Iya kan Kak?
4: Kebanyakan gengsi. Ada yang secara otodidak ya. Kebetulan di bisnis F&B sebelumnya dan bisnis konser ini saya tuh otodidak. Tidak memakai konsultan yang pertama, tidak ada mentor. Pada waktu itu tidak ada sharing sama teman-teman yang sudah terjun dalam bisnis ini.
3: Dan apa yang kamu rasain ketika otodidak dan gak ada teman sharing, gak ada teman belajar kayak gitu Kak?
4: Iya, perbanyak baca dan melihat tentang dunia event itu di sosmed. Jadi belajar di situ. Sambil lalu ya memberanikan diri, kadang keluar kota, ada teman-teman yang ini ya tanya-tanya, sekedar tanya-tanya hal sedikit, belum tentu mereka juga, karena kita belum terlalu dekat, mereka tidak membuka lebar kita untuk dapurnya mereka. Jadi punya dapur masing-masing.
3: Enggak, range bisnisnya juga mereka nggak mungkin apa ya, bukan nggak mungkin, tapi ngasih tahu dikit aja gitu kali ya, kayak
4: tidak spill semua lah.
3: Iya tidak spill semua gitu. Nah, apa yang ditarget dari Tolos Entertainment ini untuk di Kabupaten Sumedang, misalnya dari apa ya bilangnya, bukan peserta nih kak, tapi ketika misalnya ada event orang-orang yang tuh yang berminat untuk hadir ke eventnya kita gitu, target dari Tolos Entertainment itu yang seperti apa?
4: Jadi target saya ke depannya mungkin branding Tolos Entertainment ini jadi buat warga Sumenep, warga Madura ingat konser pasti Tolos.
3: Iya, Tolos. Okay, ya, okay. Gitu. Jadi nggak ada selain Tolos yang pegang gitu ke depannya. Semoga kita doain ya teman-teman. Oke. Pasti kalau di dunia entertain kayak gini, apalagi fokusnya di konser, akan sering berhadapan dengan talent-talent yang itu berasal dari public figure tentu aja. Artis-artis ya kan, penyanyi-penyanyi ya kan, atau siapalah itu yang lagi hype, yang lagi naik daun gitu. Dan itu akan difikirkan oleh Kak Hilmi dan juga tim, mulai dari MC-nya, nanti siapa bintang utamanya, siapa supporting bintangnya, gitu-gitu kan ya kak. Ya. Nah, informasi-informasi yang seperti itu tuh biasanya didapat dari mana tuh?
4: Yang pertama sih pasti dari sosial media, karena di situ juga ada kontak person, tapi tidak semua kontak person itu dapat merespon dengan cepat dan dengan baik.
3: Gimana tuh kok kayak gitu?
4: Jadi slow respon pasti.
3: Terus?
4: Apalagi Tolos ini kan ada di daerah ujung Sumenep ya kan. Itu biasanya artis talent itu banyak yang menolak atau ada tambahan extra budget karena secara perjalanan darat misal jauh dari Jakarta turun Surabaya masih ke Sumenep 4 jam. Jadi kadang ada beberapa talent yang kita hire untuk datang ke Sumenep itu ada yang tidak mau, terus juga ada yang minta, oh, mas kalau ke Sumenep ada tambahan extra budget ya. Padahal kan Sumenep sama Surabaya nih kalau berbicara masa lebih banyak Surabaya.
3: Okay.
4: Kita di Sumenep masih ditambah minta extra budget, jadi kita harus extra, sangat-sangat extra pak untuk ini. Dan juga ada beberapa teman promotor, teman EO juga kita sharing manajemen artis, talent. Ini berapa nih budgetnya, ini rate-nya berapa, jadi dari situ juga kita dapat rate cut artis. Gitu.
3: Oke. Dan itu bentuk salah satu perjuangan sih. Ada proses tawar menawar nggak sih ketika masuk ke situ tuh mas? Ada nggak?
4: Ada sih proses tawar menawar.
3: Oh gitu,
4: pasti
3: ada juga
4: ya. Terutama proses tawar menawar itu buat artis, buat talent yang sudah tidak terlalu eksis. Jadi jadwal mereka tidak begitu padat. Kita masih bisa tawar menawar, masih nego. Tapi kalau mereka sudah punya jadwal yang padat, istilahnya itu sangat sulit untuk nego. Kamu mau ayo, kamu nggak mau udah, ya udah gitu. Ya mau nggak mau kita ya tidak melakukan proses negosiasi ya, karena kita itu sangat butuh talent itu saat itu. Jadi ya udah, rate cut-nya berapa, ayo gas. Kalau perlu ya kita tambah lah biar mau ke Sumenep gitu. Kadang seperti itu.
3: Oke. Tapi dari biaya yang sudah dikeluarkan itu selalu untung.
4: Tidak melulu untung. Malah dari berapa kali, 13 atau 14 kali, 70-75% itu mengalami kerugian.
3: Oke, itu investasi. Branding nama dulu.
4: Branding nama kan? Sama biaya untuk belajar lah.
3: Iya, hati-hati kita mau mulai 2-3 tahun ke depan ya. Ini naik harganya.
4: Naik.
3: Untuk menutupi kerugian.
4: Kalau kita bisa naikkan rate cut ya buat Tolos ya pasti harus naik.
3: Iya kan?
4: Karena biayanya sudah besar yang kita keluarkan.
3: Benar. Selama ini kerugian secara finansial tuh masih dirasakan gitu
4: masih
3: ya.
4: Masih dirasakan.
3: Kenapa masih bertahan?
4: Karena sudah apa ya? Sudah jatuh cinta, sudah sudah passion. Sudah senang di dunia ini, apa di dunia entertainment ini, ya mau gak mau dengan satu kepercayaan diri ke depan, bahwa kerugian ini adalah investasi tolos untuk tetap menjadi eksis dan konsisten di dunia event organizer yang berkaitan dengan konser musik terutama itu, Pak.
3: Aku sudah kalau jawab ya karena udah cinta ya mau diapain lagi sih? Karena udah cinta mau ngapain lagi coba? Nah, Kak Hilmi kan dulu pernah pegang F&B juga, masih sih sampai sekarang gitu ya, masih berproses di beberapa bisnis F&B. Lebih worth it atau lebih enjoy ngerjain yang mana?
4: Kalau dibilang lebih enjoy untuk juga masalah tekanan ya, lebih santai, lebih enjoy di dunia F&B. Dunia F&B itu lebih enjoy, tapi dunia F&B ini juga sama ada kaitannya dengan dunia konser. Kenapa? Gimana? Karena kita kalau ingin mengadakan suatu konser, kita harus meracik line up yang bagus. Sama halnya dengan makanan, kita juga harus meracik produk yang bagus buat konsumen. Kalau konser, kita harus meracik line up yang bagus buat penonton. Jadi ya ini ada keterkaitan sebenarnya. Jadi, keterkaitannya. Kita masak, kita buat satu produk, ini kurang ingredient, kurang bahannya, garamnya, ini pasti gak enak. Sama halnya dengan konser, wah ini talentnya kurang ini, akhirnya penonton itu gak sebanyak ekspektasi yang kita bayangkan. Jadi ya ini ada kaitannya sebenarnya.
3: Ada kaitannya, cuman lebih enjoy di F&B karena garam itu jelas belinya di mana. Karena merica itu udah ketahuan kayak apa bentuknya gitu. Kalau di konser kan kita mainnya imajinasi dan kreativitas tuh. Ya. Jadi kita harus muter otak, beneran muter otak nih harus diapain dan kita harus bagaimana gitu ya. Kan.
4: Mm-mm. Di saat plan A kita tidak berjalan dengan baik, itu ada plan B. Plan B pun tidak berjalan dengan baik, harus segera dalam hitungan menit atau dalam hitungan jam, plan C harus sudah terlaksana. Sama halnya seperti di saat kreditnya konser. Itu saya juga bukan hanya bertindak sebagai promotor ya, ada beberapa juga yang saya kerjakan di situ sebagai show manager juga, terus juga teman-teman untuk ticketing juga ini dan lain-lain lah istilahnya. Di saat kredit kita sudah harus menyiapkan plan A, plan B, plan C. Jika ada misal kericuhan, kericuhan kita harus berbuat seperti apa? Jika ada kendala di salah satu vendor misalkan, misalkan ada trouble, nah, itu apa yang harus kita lakukan? Jadi dalam hitungan menit itu harus segera segera tereksekusi, teratasi ya, terus harus ada solusinya. Jadi ya di dunia konser tekanan saat hari H itu lumayan, lumayan ya. Jadi gimana caranya kita mengatur ribuan penonton yang datang dia bisa menikmati event itu dengan enak, dengan enjoy gitu.
3: Wah stres kah mas.
4: Jadi biasanya setelah event itu kita istirahat total sampai 3 hari.
3: Gak keluar, gak terima tamu,
4: gak terima tamu, gak terima telepon.
3: Oke. Tadi ngomongin soal vendor, kan Tolos Entertainment itu kan gak bisa berdiri sendiri tanpa adanya vendor-vendor itu untuk mensukseskan sebuah event. Oke. Komunikasi seperti apa yang dibangun bersama mereka sehingga mereka itu merasa nyaman nih kerja bareng sama Tolos tuh, Kak?
4: Ya, untuk masalah vendor ya istilahnya, kita komunikasi ya masalah, terutama masalah payment. Kadang ya terus terang juga ada beberapa kadang kita itu harus menyelesaikan beberapa payment vendor sebelum hari H, ada yang setelah hari H, ada yang bisa H plus gitu, jadi komunikasi masalah payment itu yang terpenting untuk vendor, para vendor. Karena kita juga kedepannya saling menjaga gimana event-event ini tetap bisa terselenggara dengan baik.
3: Komunikasinya di situ sih ya.
4: Komunikasinya di situ.
3: Kalau misalnya paymentnya udah lancar, aman acara. Udah
4: lancar, aman acara.
3: Kalau menjamu dan ngurusin talent-talent tuh, Kak Hilmi punya cerita apa tentang mereka-mereka? Kan udah 13 kali ini. Yeah. Mana yang paling ruwet, mana yang easy going, mana yang paling santai gitu, Kak.
4: Ya, ada beberapa sih kejadian. Kita gimana, kan gimana? Juga di Tolos ada nih LO untuk pendamping artis. Ada beberapa permintaan riders-riders kadang tidak saya penuhi total 100%.
3: Gimana?
4: Karena saya selalu punya alasan. Ini Kutos, ini Sumenep, ini kabupaten, ini kota kecil. Jadi apa yang diminta sama talent itu gak ada di sini. Iya. Meskipun kadang itu ada, saya bilang udah, bilang ini aja gak ada. Karena itu udah 70-80% riders sudah kita penuhi. Kadang okay. begitu ya okay, kan.
3: Oke.
4: Tapi kalau artisnya bagus nih, bisa bawa penonton banyak.
3: Ya, apa aja ya, minta dikasih.
4: Apa aja minta, kadang kita lebihin.
3: Emang biasanya kalau talent-talent dari luar Madura apalagi artis ibu kota gitu ya. Kak, mereka suka minta yang aneh-aneh dan itu berbentuk apa sih?
4: Kalau untuk sekarang ya, karena sekarang sudah zamannya sedikit viral ya kan. No justice no viral. Iya. Jadi itu para talent-talent sekarang beda sama talent-talent dulu. Huh? Jadi sekarang itu talent-talent enggak minta-minta yang aneh-aneh.
3: Gimana? Ya,
4: silanya kalau dulu ada sih aneh-aneh ya yang enggak bisa saya buka di sini. Iya, tapi kalau sekarang mintanya? Itu udah jarang minta yang aneh-aneh.
3: Mintanya apa?
4: Ya paling mintanya makanan. Ya makanan, ada minuman-minuman yang begitulah. Yeah, ya.
3: Okay.
4: Ya itu masih bisa kita inilah toleransi. Yep. Mm-hmm, jadi itu juga untuk menunjang performa talent. Mm-hmm, ya. Tapi yang aneh-aneh banget untuk sampai sekarang itu nggak ada.
3: Oke. Okay. Ya. Jadi masih slow aja yang ngurusin ya, mereka
4: dalam
3: ya.
4: Dalam tahapan wajar.
3: Aku gak tahu nih teman-teman yang di luar sana yang lagi menyimak Farida sama Kak Hilmi sekarang gitu, mungkin punya pengalaman sama kayak Kak Hilmi yang dia itu ngurusin dunia entertainment gitu. Dan karena kotanya kita itu berbeda, mungkin kamu di kota yang agak besar kayak teman-teman di Surabaya dan juga di Malang gitu ya. Barangkali kamu bisa sharing juga nih, yeah. Seperti apa ceritanya kamu tuh nge-arrange sebuah event yang kamu tuh udah punya bisnisnya di situ. Atau mungkin kamu lebih lama dari Kak Hilmi nih, boleh ya teman Pro 2. Nah, abis ini jangan kemana-mana, kita masih punya banyak cerita sama Kak Hilmi. Pastikan kamu masih barengan sama Farida di Muda Kreatif.

Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di Area Renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
1: Ini
4: benar.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: 102 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Bro 2, jangan lupa untuk menyimak siaran kita di RRI Digital di FM 94,6 dan juga di channel YouTube RRI Sumenep.net ya. Di teman-teman di kota yang lain bisa menyimak melalui Pro 2 FM di tempat kamu, terutama yang berada di Kolwil Jawa Timur, tentu aja di Surabaya, Malang, Jember, dan juga Madiun. Kak Hilmi, aku masih mau belajar banyak, dan tentu aja teman-teman yang lagi nonton atau lagi dengerin pasti pengen belajar banyak juga dari kejelimitan-kejelimitan ini gitu. Tapi kan potensi bisnisnya besar sebenarnya kan, Kak?
1: Potensi bisnisnya sangat besar. Kalau kita dapat momentum artis yang kita bawa itu sangat bagus. Jadi juga itu pasti akan efek dominonya ke penjualan tiket ke penonton.
0: Itu. Jadi bisalah dikerjakan teman Pro 2. Kalau kamu mau belajar nanti sama Kak Hilmi ya.
1: Langsung japri.
0: Jangan sama aku. Atau apa-apa. Oke, Kak. Dari sekian banyak proses yang sudah dilalui itu sampai sekarang yang benar-benar harus kita pelajari, terutama teman-teman sebagai pemula nih ya, dan mereka juga budgeting pas-pasan, skill pas-pasan, tapi punya tekad dan kemauan adanya itu gitu. Apa yang benar-benar harus kita lakukan, Kak?
1: Ya, yang pertama keberanian. Okay. Tapi keberanian aja belum cukup bagi yeah, pemula, ya kan? Mohon maaf ya, mohon maaf bagi pemula, belum cukup. Karena apa? Budgeting itu menjadi faktor utama. Kalau budgetingnya tidak bisa memenuhi semua kebutuhan untuk menyelenggarakan suatu event, lebih baik jangan terjun dulu. Itu saran saya. Jadi budgeting aja dikuatin dulu, baru turun. Cari istilahnya momentum artis, siapa artis yang dibawa, karena red card artis sekarang sudah lumayan. Kalau budgeting tidak kuat, ya lebih baik calling down dulu lah, pelajari skill dulu tentang dunia event atau juga ikut

0: kelas-kelas online sekarang bisa juga kan. Ada tuh istilahnya lebih banyak pelajari dulu skillnya. Karena apa? Mempelajari kerugian dulu itu lebih penting daripada mempelajari ini nanti hasil berapa, ini mendapatkan keuntungan berapa. Kerugiannya dulu harus siap dihadapi. Siap gak? Kalau gak siap, mending mundur lah.
1: Nah, yang sekarang itu lebih banyak ngehitung untungnya dulu untuk memperoleh dua. Itu di inilah ya, dihindari dulu. Terus Kak Helmi tuh tadi mau bilang kayak gini nih, teman pro 2, kalau kamu mulai budgeting gak kuat gitu, gak cooling down meskipun menggebu-gebu gak ditahan, tapi kamu mulai lanjut jalan gitu, takut kamu itu nanti pergi ke Kamboja atau ke Thailand gitu. Jangan sampai itu terjadi gitu ya.
0: Jangan sampai jadi joki.
1: Parah. Nah, kalau untuk kerjasama, partnership ataupun sponsorship, itu Tolos itu buka peluang atau open ya sih untuk hal-hal yang seperti itu, Kak?
0: Untuk hal-hal seperti itu, Tolos sendiri itu sangat welcome buat teman-teman yang media partner atau partnership.
1: Iya, benar.
0: Juga sponsor-sponsor yang akan mendukung acara itu kita sangat terbuka. Gimana kita saling mendapatkan benefit untuk acara ini. Jadi banyak yang sudah join dalam event Tolos. Ada banyaklah media partner, juga ada sponsorship dari brand-brand dari perusahaan yang sudah trust sama Tolos. Itu yang kita jaga, gimana kita bisa saling kerjasama dengan baik, saling trust, amanah untuk diberi kepercayaan itu. Nah, jadi seperti itu.
1: Jadi perlulah ya kita bergandengan tangan tuh perlu teman pro 2. Meskipun kita sudah sultan banget gitu kan. Tapi menggandeng partnership-partnership itu bukan semata-mata hanya supaya kita dapetin supporting lebih secara pendanaan atau supporting lebih secara kebutuhan-kebutuhan kita, tapi bisa juga untuk memperkenalkan bisnis kita lebih luas lagi gitu, dan memperkenalkan produk mereka lebih luas lagi lewat eventnya kita begitu ya. Kira-kira ya kan Kak ya. Selama ini biasanya kerjasama dengan orang-orang atau perusahaan di bidang apa aja nih kalau Tolos tuh? Di bidang apa aja?
0: Kalau Tolos sendiri terutama itu perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang nikotin. Jadi ya mungkin gak bisa saya sebutkan brandnya ya.
1: Intinya,
0: bidang nikotin itu yang benar sangat menjadi faktor utama untuk support di event konser musik. Jadi juga kayak seperti teman-teman promotor juga ada yang bilang di luar sana yang sudah istilahnya punya jam terbang tinggi. Kadang kita mas gelar event sekali udah gak kerja setahun itu cukup. Tapi kalau sudah rugi kita gak pulang ke rumah itu 2 minggu mas.
1: Jadi obrolan sesama owner entertainment, owner event tuh kayak gitu ya.
0: Kayak gitu, jadi ya gitu. Kadang kita itu sekali event gak kerja beberapa bulan udah santai dan enak. Tapi kalau udah kadung rugi kita gak pulang ke rumah.
1: Apalagi Tolos yang sekarang masih ngebangun nih, masih nge-build udah beberapa tahun, masih bercoba untuk survive gitu. Dan tadi Kak Ilmi juga mengatakan bahwa 75% itu kita masih investasi untuk branding nama gitu ya. Dan itu masih tetap berjalan. Apalagi yang baru-baru gitu. Kak, pernah kepikiran gak sih kalau suatu saat itu bakalan ada nih kelas untuk nge-arrange event yang itu dimotori oleh Tolos tuh Kak?
0: Kalau saya sendiri, harapan saya sendiri itu ada. Karena saya ingin, yang pertama tadi, ini tujuan Tolos adalah ingin membuktikan bahwa putra daerah itu kan mampu bersaing secara SDM. Jadi untuk mereka bersaing secara SDM butuh istilahnya mungkin pelatihan atau training event apa. Itu akan menciptakan SDM-SDM dan meningkatkan skill-skill mereka di dalam dunia event. Jadi jika, karena saya sendiri masih merasa belum punya kapabilitas di bidang itu, istilahnya masih belum pede lah ke arah sana.
1: Okay,
0: jadi
1: okay.
0: Tapi bagi teman-teman yang mau sharing, istilahnya mau join di dalam Tolos itu, saya sangat membuka pintu bagi mereka. Jadi yang penting mereka jangan hanya mendompleng, istilahnya, ah saya pengen asik-asik dunia event tanpa ikut berjuang, terlibat di dalam progres atau penyelenggaraan itu. Jadi kalau kamu mau join, ayo kita sambil berprogres. Kamu buktikan bahwa kamu di sini bukan hanya sekedar sekedar hadir, tapi di sini kamu juga bisa meningkatkan skill kamu, juga meningkatkan istilahnya SDM kamu di sini. Ayo, kalau kamu mau belajar, silahkan join bersama di sini di Tolos.
1: Gitu. Ada tapi generasi-generasi mudanya yang mereka udah, aku tertarik nih buat terjun ke dunia entertain, apalagi nge-build event kayak gini gitu, nge-range event kayak gini, itu ada gak?
0: Kalau ada pasti ada, sangat banyak.
1: Oh gitu?
0: Sangat banyak. Tapi ya itu tadi saya sampaikan, sudah apa ya istilahnya, kalau mereka angan-angan sudah ada, keberanian yang masih belum ada gitu. Jadi ya kan, keberanian atau mungkin ya mohon maaf, secara finansial juga istilahnya belum siap terjun di dalam dunia promotor event gitu loh Pak. Jadi ya banyak, kalau saya mungkin kalau saya tanya itu dari 1 sampai 10 orang ya, 7 sampai 8 orang itu mau, pengen gitu kan. Karena apa, ini kan istilahnya buat Gen Z ini apa istilahnya, pekerjaan yang keren buat itu ya kan, pekerjaan yang keren buat mereka.
1: Benar. Oke, Kak Yelmi di Tolos itu menggunakan media sosial nggak sih sebagai media promosi Kak?
0: Media promosi kita pasti media sosial. Terus juga secara media-media yang baliho, reklame itu juga kita juga kadang kalau kita event besar, kita pasti menggunakan reklame, entah dari support dari brand atau juga kita juga pasti promosinya lewat situ. Lewat
1: situ. Karena memang masih diperlukan ya, reklame-reklame tuh kalau di Sumenep ya. Oke, dan untuk ngebangun atau ngurusin itu sih media sosial itu, itu ada tim tertentu di Tolos gitu ya Kak?
0: Ya, untuk tim di Tolos itu sudah ada beberapa job desk, termasuk desain, terus sosmed, dan juga kadang sosmed juga saya handle sendiri. Istilahnya, jadi saat ada bongkar pasang itu mau nggak mau job desk baru itu harus saya berikan ke siapa gitu. Kalau kalau job desk itu kosong, kadang saya ambil alih sendiri. Karena untuk event ini juga kan banyak rentetannya. Gimana kita ngurus perizinan, gimana kita cara ngurus marketingnya seperti apa, dan lain-lain lah. Istilahnya itu banyak banyak faktor untuk menciptakan kemasan event yang baik.
1: Oke. Ya. Seberapa ngaruh sih media sosial untuk media promosinya Tolos sih Kak?
0: Media sosial ya mungkin 80% lebih itu sangat sangat inilah, sangat relevan untuk dijadikan media promosi. Karena kaitannya dengan sekarang orang-orang pasti ya sehari-hari selalu scroll scroll dunia sosmed lah. Jadi seperti itu. Jadi dunia sosmed itu sangat berpengaruh bagi marketing Tolos Entertainment.
1: Oke, kalau kamu mau tahu media sosialnya Tolos Entertainment, cari aja kalau misalnya kamu googling Tolos Entertainment Sumenep udah muncul tuh. Instagram muncul teman produk, kamu tinggal klik. Dan kamu juga bisa apa ya, intip di situ yang udah barengan sama Tolos tuh siapa aja gitu, talentnya tuh siapa aja. Terutama dalam waktu dekat nanti Tolos itu juga bakalan ada event di bulan ini, entah itu untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia atau apa gitu.
0: Ya salah satunya itu ya.
1: Oh iya.
0: Ya terus ini kan rentetan menuju big event Tolos sendiri.
1: Wow.
0: Ini tanggal 23 Agustus kita kan mau mendatangkan Latasya sama Naila yang lagi viral di TikTok.
1: Oke.
0: Jadi itu acara rentetan untuk menuju big event Road to Lepas Penat Vol 5.
1: Itu dia teman bro 2. Ya udah ya, abis ini kalau misalnya kamu mau belajar lebih serius lagi, nanti ada wejangan-wejangan dari Kak Yelmi. Jangan kemana-mana, masih bersama Farida di Pro 2 Sumenep.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. RRA Digital with New Look. Various collaborative content from various national programs, including live visual broadcasts, live radio broadcasts, music playlists, podcasts, video news, and various users' interaction features in the game. Various interesting content such as likes, comments, and shares, as well as live chat with broadcasters and users. Direct messaging and private chat facilities between app users are also available. RRE Digital, available on Google Store and App Store. RRE Digital.
3: Produa Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Produa. Jadi Kak Hilmi kan udah cerita banyak nih ke kamu. Tadi udah kalau misalnya kamu menyimak dengan seksama dan menghayati apa yang beliau katakan, kamu pasti udah belajar banyak hal gitu. Dari kita, Kak Hilmi gak cerita cuma manis-manisnya aja loh ya. Gak cerita cuma manis-manisnya, tapi pahitnya juga banyak ternyata. Oke, tapi karena sangat cinta sama Sumenep gitu, dia terus di sini karena dia pengen Sumenep itu jadi tempatnya Tolos yang dia itu menggerakkan dunia entertainment di Madura gitu, teman Pro 2. Kak Hilmi, apa yang ingin Kak Hilmi sampaikan untuk teman-teman mudanya kita? Entah mereka itu sebagai penonton atau mereka itu berniat untuk menjadi orang seperti Kak Hilmi gitu.
0: Ya. Terima kasih buat teman-teman ya, yang pertama yang menjadi penonton selama ini buat event konser musik Tolos Entertainment. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah percaya pada Tolos Entertainment. Yang kedua juga buat teman-teman yang mau terjun di dalam dunia event konser musik, terutama di Sumenep atau di Madura istilahnya. Mungkin karena kita ini daerah yang kulturnya itu dan kesenangan musiknya itu beda dengan kota besar. Kita harus banyak belajar siapa sih yang kayak di kehidupan sehari-hari lah di Madura, musik apa sih yang mereka putar gitu loh. Karena musik apa yang mereka putar itu akan berpengaruh terhadap istilahnya siapa sih yang akan kita datangkan gitu. Jadi ya harus banyak belajar, bukan hanya kalau mau terjun, bukan utamanya ya mau cari untung gitu loh. Jadi kerugian itu yang harus menjadi faktor utama. Kalau belum siap rugi, jangan terjun di dunia event konser musik.
1: Kalimat terakhir tuh ngena banget kan sama Bro Dua. Kalau belum siap rugi, jangan terjun ke dunia event musik. Ya. Jangan, oke? Okay? Harap jangan. Karena kamu bisa stres dan akhirnya lari Vietnam. Ya udah. Teman Bro Dua, terima kasih sudah menyimak Muda Kreatif Berjaringan siang hari ini barengan sama Bro Dua RRI Sumenep. Terima kasih juga untuk teman-teman di Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, dan juga Pro 2 RRI Madiun. Kalau misalnya butuh sama Tolos di kota-kota yang lain, kontak aja. Butuhnya nggak cuma untuk nge-manage event, barangkali mau sharing bareng gitu ya. Oke, sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya. Barengan sama RRI Sumenep di bulan depan insya Allah ya. Dan siang hari ini dari Pro 2 RRI Sumenep, sampai jumpa. Makasih Kak Hilmi
2: ya. Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

Teman Produa, tadi udah kamu ikuti Muda Kreatif Berjaringan Sekor Wilnus Jawa Timur yang disiarkan langsung dari Produa Sumenep. Dan sekarang balik lagi ke Produa Jember barengan gue Via Leka yang udah siap nemenin kamu di santai siang ya teman Produa. Jadi pastikan kamu tetap di sini aja karena aku udah banyak nyiapin informasi dan juga lagu-lagu yang pastinya bisa nemenin aktivitas siang kamu. Jadi di sini aja ya.

0: Lebih dari 2000 tahun lalu, manusia ternyata sudah membuat alat yang kemampuannya membuat para ilmuwan modern takjub. Namanya Antikythera Mechanism. Sebuah perangkat mekanik yang ditemukan pada tahun 1901 di bangkai kapal kuno dekat pulau Antikythera, Yunani. Sekilas hanya tampak seperti gumpalan perunggu berkarat. Namun setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat lebih dari 30 roda gigi yang saling terhubung. Berdasarkan penelitian modern, alat yang dibuat sekitar 100 hingga 200 tahun sebelum Masehi ini digunakan untuk menghitung posisi matahari, bulan, memprediksi gerhana, hingga menentukan jadwal penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang mengejutkan, tingkat kerumitan mekanismenya baru kembali muncul dalam teknologi jam astronomi Eropa lebih dari 1000 tahun kemudian. Para peneliti bahkan menjulukinya sebagai komputer analog pertama di dunia karena mampu melakukan perhitungan astronomi melalui sistem roda gigi yang sangat presisi.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nomor 2, kalau tadi udah jalan-jalan ke Sumenep lewat Muda Kreatif Berjaringan se-Jawa Timur yang disiarkan oleh Pro2 Sumenep. Nah sekarang balik lagi ke Pro2 RRI Jember, dan waktunya kita bergeser ke informasi yang gak kalah seru nih teman Pro2. Kalau tadi udah ngomongin soal kreativitas dan juga hal-hal menarik dari anak muda gitu kan, sekarang aku bakal bahas sesuatu yang bikin semangat kompetisi tuh makin terasa teman Pro2. Yap, apalagi kalau bukan dunia olahraga. Mulai dari kabar terbaru para atlet, kemudian pertandingan yang lagi jadi perhatian, sampai cerita-cerita menarik dari dunia olahraga yang sayang banget untuk kamu lewatkan teman Pro2. Jadi buat kamu yang suka olahraga atau lagi mencari informasi olahraga gitu ya, kamu harus stay tune karena aku bakal kasih informasi terbaru buat kamu. Langsung aja, kamu tetap di sini aja karena udah waktunya segmen Sport Zone.

0: Kalau biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinderdom Fall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung. Alam memang selalu punya cara unik untuk bikin kita terpesona.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2, kita mulai informasi olahraga hari ini dari sepak bola tanah air nih ya. Setelah sebelumnya menikmati masa libur usai meraih gelar juara Piala Presiden 2026, Persebaya Surabaya ini kembali ke lapangan untuk mempersiapkan pertandingan internasional nih teman Pro 2. Green Force dijadwalkan akan menghadapi Pinang FC pada Sabtu 15 Agustus 2026 mendatang. Menariknya, kondisi tim ini masih disebut semakin positif setelah para pemain menyelesaikan masa libur. Pelatih fisik Persebaya Diogo Carvalho melihat para pemain kembali dengan energi yang lebih fresh dan juga motivasi yang sangat tinggi. Menurutnya, kemenangan di Piala Presiden memberikan suntikan energi positif yang harus terus dipertahankan saat menghadapi tantangan berikutnya. Nah, selama Piala Presiden 2026, ada juga 5 pemain Persebaya yang tercatat punya menit bermain paling banyak nih teman Pro 2. Ada Risto Mitreveski dengan 489 menit. Kemudian aja ada Jefferson Silva 459 menit, ada Miguel Pereira dengan 453 menit, ada Yuran Fernandez 434 menit, dan juga Francisco Rivera dengan 380 menit bermain. Dan Risto menjadi salah satu pemain penting di lini belakang dan juga dinilai konsisten menjaga performanya sepanjang turnamen. Sementara Jefferson juga punya peran penting di sisi kiri pertahanan termasuk membantu tim ketika membangun serangan. Dan 3 nama lainnya seperti Miguel Pereira, Yuran Fernandez, serta Francisco Rivera juga menjadi bagian penting dari perjalanan Persebaya sampai akhirnya berhasil membawa pulang trofi Piala Presiden 2026. Sekarang fokus Persebaya sudah beralih ke pertandingan berikutnya nih teman Pro 2. Mereka bakal menjamu tantangan dari Penang FC dalam laga internasional akhir pekan ini. Menarik untuk ditunggu nih teman Pro 2. Apakah energi positif setelah juara Piala Presiden bisa kembali dibawa Persebaya ke pertandingan tersebut? Ya kita tunggu aksinya aja ya.

salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metkayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Prodo, buat kamu yang lagi nggak selalu bisa stay di depan radio ya, tenang. Prodo tetap bisa kamu bawa kemana-mana nih teman Prodo. Caranya gampang banget, tinggal kamu download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Jadi lewat aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin streaming Prodo RRI Jember kapan aja dan di mana aja. Gak cuma dengerin radio aja teman Prodo, kamu juga bisa menikmati berbagai berita terkini, kamu bisa dengerin podcast, kemudian kamu bisa live chat barengan penyiar kesayangan kamu, kamu bisa menikmati berbagai fitur menarik lainnya di aplikasi RRI Digital. Kamu lagi dalam perjalanan bisa, kamu lagi nongkrong bisa, atau kamu lagi di luar kota tetap pengen dengerin Pro 2 Jember juga bisa ya teman Pro 2. Jadi langsung aja download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store dan juga di App Store kamu ya.

0: pernah motong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: Aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Eh, apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, kalau tadi udah kabar terbaru dari dunia olahraga dari Persebaya yang mulai kembali memanaskan mesin setelah libur dan bersiap menghadapi Penang FC sampai deretan pemain yang punya menit bermain tinggi di Piala Presiden 2026. Nah, sekarang kita geser dulu dari lapangan hijau ke dunia yang gak kalah rame dan selalu punya cerita baru nih, teman berdua. Ya, waktunya kita update ke dunia hiburan. Mulai dari kabar terbaru, musisi favorit kamu, kemudian film dan juga serial yang lagi ramai diperbincangkan, sampai berbagai tren entertainment yang sedang muncul di media sosial. Karena kalau olahraga tuh bikin hati kita deg-degan dengan skor gitu ya. Kalau dunia hiburan tuh kadang bikin kita deg-degan karena apa? Plot twist, teman berdua. Penasaran kan ada kabar apa hari ini di dunia hiburan? Makanya kamu harus tetap di sini aja ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, tahukah kamu? Kamu, bunglon sering dikenal sebagai hewan yang bisa berubah warna. Namun sebenarnya perubahan warna pada bunglon tidak hanya untuk berkamuflase. Bunglon juga mengubah warna tubuhnya untuk menyesuaikan suhu tubuh, mengekspresikan emosi, atau berkomunikasi dengan bunglon lain.
3: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
4: Terus kamu pikir aku mau tanggung jawab?
3: Teman,
4: yang enggak lah.
3: Jangan sampai kamu salah tuh jalan seperti
4: siapa ku. Suruh mau.
3: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

Teman Produa, kalau ngomongin film yang lagi jadi bahan obrolan, kayaknya Spider-Man Brand New Day ini belum mau kasih kesempatan buat film lain mengambil spotlight-nya, teman Produa. Kenapa begitu? Ya karena film terbaru Spider-Man ini mencatat angka box office yang sangat fantastis, teman Produa. Baru 12 hari tayang di bioskop, Spider-Man Brand New Day ini tuh udah mengumpulkan sekitar 1,67 miliar dolar US atau setara dengan kurang lebih 29,5 triliun secara global. Sebanyak apa itu 29,5 triliun itu sebanyak apa, teman-teman Produa? Pendapatannya itu datang dari berbagai penjuru dunia. Sekitar 655 juta dolar US berasal dari Amerika Utara sendiri. Sementara pasar internasional sudah menyumbang lebih dari 1 miliar dolar US. Yang gak kalah bikin menarik, teman Produa. Film itu menjadi film tercepat kedua yang berhasil menembus pendapatan 1 miliar dolar US dari pasar internasional. Posisi pertama masih ditempati oleh Avengers Endgame. Untuk pasar internasional sendiri, China ini menjadi penyumbang terbesar dengan total sekitar 186,7 juta dolar US, kemudian disusul oleh Inggris dan juga Meksiko. Dengan pencapaian tersebut ya, teman Produa, Spider-Man Brand New Day sekarang menjadi film dengan pendapatan terbesar sepanjang 2026 sejauh ini. Sekaligus masuk ke jajaran 12 film berpendapatan tinggi sepanjang masa. Bahkan film ini tuh masih bisa terus melaju dan berpotensi menembus angka 2 miliar dolar US secara global. Kalau sampai berhasil ya, teman Produa, Spider-Man ini bakal bergabung dengan jajaran film super sukses seperti Avatar, kemudian Avengers Endgame, dan juga Titanic. Gokil banget. Please give applause to crew. Film ini sendiri tuh melanjutkan kisah Peter Parker setelah kejadian di Spider-Man No Way Home. Identitas Peter sebagai Spider-Man sudah dilupakan oleh orang-orang di sekitarnya, termasuk orang-orang terdekatnya. Tom Holland sendiri kembali sebagai Peter Parker ditemani dengan Zendaya dan juga Jacob Batalon. Kali ini film ini disutradarai oleh Destin Daniel Cretton yang sebelumnya menggarap Shang-Chi dan and The Legend of Ten Rings sama Produa. Dengan durasi sekitar 145 menit, Spider-Man Brand New Day ini kembali membawa Peter Parker ke dalam petualangan barunya. Nah, teman Produa, kalau kamu udah nonton, menurut kamu Spider-Man versi Tom Holland itu masih jadi favorit? Atau kamu udah punya Spider-Man jagoan sendiri, teman Produa? Ayo!

0: perhatikan, kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu? Cumi-cumi memiliki kemampuan bertahan hidup yang unik. Ketika merasa terancam, cumi-cumi dapat menyemprotkan tinta hitam ke dalam air. Tinta ini berfungsi sebagai pengalih perhatian sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri dari predator dengan cepat.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
3: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Perlu Dua, gak kerasa ya 3 jam kebersamaan kita di Santai Siang hari ini tuh udah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat kamu yang udah setia dengerin 89,5 Pro 2 RRI Jember. Baik kamu yang sambil kerja, sambil kuliah, sambil sekolah, atau mungkin kamu yang ada lagi di perjalanan nih Teman Perlu Dua, aku mau ngucapin terima kasih. Dan sesaat lagi jangan kemana-mana karena bakalan ada Sore Ceria barengan di Tauli dan juga Irza Teman Perudu. Kamu penasaran gak sih ada program apa aja? Banyak banget Teman Perudu, nanti bakalan ada English Corner dan program-program lainnya yang sangat menarik dan sayang banget untuk kamu lewatkan. Jadi apapun aktivitas kamu setelah ini, kamu tetap harus setia di sini aja ya. Jadi aku Wevi, signing out dulu dari ruang dengar kamu. Bye-bye Teman Perudu, sampai jumpa di lain kesempatan.

0: RRI.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Om Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 3 bareng aku Irza dan informasi pertama tentang ASEAN perkuat kerjasama lawan sindikat penipuan cyber. Berikutnya tentang pendaftaran Merdeka RAN 2026 dibuka hari ini dan informasi ketiga tentang SMKN 3 Bondowoso konversi motor dan juga mobil BBM jadi hybrid. Dan Om Pro 2 inilah dia berita selengkapnya. ASEAN memperkuat kerjasama menghadapi sindikat penipuan cyber yang memanfaatkan perbankan kripto telekomunikasi hingga perdagangan manusia. Thailand dan juga Myanmar meningkatkan pertukaran informasi serta pemutusan aliran dana, sementara Indonesia mendorong pembentukan satuan tugas bersama. Melalui rencana aksi memerangi kejahatan transisional 2026-2035, ASEAN mendorong pertukaran intelijen dan juga penyelidikan bersama. PBB memperkirakan kerugian penipuan cyber global mencapai $114 miliar Amerika Serikat pada 2025 dengan AI, kripto dan juga deepfake membuat kejahatan semakin kompleks. Kemenpora mengajak masyarakat merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia melalui Merdeka RAN 2026 dengan tema Bangun Bergerak Merdeka. Ajang lari 8 km ini digelar 29 Agustus 2026 dengan titik start di kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Pendaftaran dibuka 12 Agustus pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui laman resmi Merdeka RAN. Tak hanya lari, Merdeka RAN juga menghadirkan UMKM, festival kuliner, atraksi drone, dan penampilan musisi. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat, komunitas, dan cinta olahraga untuk merayakan kemerdekaan sekaligus membangun kebiasaan hidup aktif dalam suasana kebersamaan. SMKN 3 Bondowoso mengembangkan inovasi konversi sepeda motor dan juga mobil BBM menjadi kendaraan hybrid yang bisa menggunakan pertalite dan juga LPG. Sistemnya memungkinkan pengendara berpindah sumber energi secara otomatis atau sesuai kebutuhan. Untuk sepeda motor, sekolah mengklaim efisiensi bisa mencapai 60% dengan LPG yang disebut mampu menempuh hingga 245 km. Inovasi guru dan juga siswa ini mendapat perhatian Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Pawai saat menuju sekolah Rabu 12 Agustus 2026. Kendaraan telah melalui sejumlah uji jalan dan juga keamanan, sementara SMKN 3 Bondowoso kini menyiapkan pengembangannya menjadi produk bernilai ekonomi melalui program Teaching Factory dan juga proses menuju BLUT. Om Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Criteria. Ceriain sore ini bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jombang.
1: Teman terbaik kamu. Yeay. Di sore hari ini Teman Pre 2 spesial banget.
0: Oh iya.
1: Duo Ciwi. Biasanya kan dari kemarin aku sama Denny Sumargo terus beruntun 2 hari.
0: Sumargo, Trio Gadeni ya, beda orang.
1: Bareng Trio Gadeni selama 2 hari beruntun. Kali ini biar refresh sebentar ya. Ada sesuatu yang baru akhirnya
0: sesuatu
1: kita
0: yang baru.
1: Berjumpa. Sebulan ini kayaknya baru ini kan?
0: Iyalah, kemarin-kemarin kan juga sempat bulan lalu. Ini perdana memproduksi di bulan Agustus ini ya.
1: Kita disatukan.
0: Betul, apakah akan membawa kemeriahan seperti 17 Agustus nanti ya?
1: Nah, itu dia. Kemeriahan 17 Agustus kita bawa ke sini.
0: Betul, betul, betul.
1: Ngapain karena kita?
0: Udah tinggal beberapa hari lagi ya. Udah 17 tuh tinggal 5 hari lagi tahu.
1: Amin 5.
0: Ternyata mungkin beberapa dari kamu juga ditunjuk jadi panitia. Kayaknya ini udah pada riweh ya.
1: Para Karang Taruna udah pada
0: betul,
1: sibuk
0: betul,
1: ya.
0: Betul,
1: Karang
0: betul.
1: Taruna sudah pada bikin to-do list, sudah bikin. Kalau ngecat-ngecat kayaknya udah dari bulan Juli akhir ya.
0: Udah di belakang RR pun udah dicat-cat.
1: Udah full ngecat ya. Kamu ngecat juga?
0: Enggak lah.
1: Kukira atau bikinin pisang goreng buat bapak-bapaknya.
0: Enggak juga.
1: Enggak juga. Ngapain terus? Apa kontribusimu?
0: Masih di ini sih di kompleksku. Ini masih santai aja sih, cuman ngibarin bendera aja, belum ada apa-apa sih.
1: Kalau di living ya konsepnya.
0: Betul, betul. Ini memang isinya introvert semua, se-cluster ya memang ya gitu.
1: Isinya full introvert
0: betul,
1: ya.
0: Betul, betul. Kalau di daerah kamu sendiri gimana, Dit?
1: Kalau di daerah aku sudah full. Enggak cuman umbul-umbul, lampu kelap-kelip, cat putih, merah, semuanya ada. Paket komplit semuanya, kompak bergotong royong di bulan Agustus ini, Teman Pre 2.
0: Nah, ada lampu diskonya enggak? Biasanya tuh ada yang
1: ada di beberapa itu titik.
0: Oh, oke. Okay. Gapura
1: yang bundar itu kan?
0: Gapura ya, gapura udah di dekor belum?
1: Oh, gapuranya kebetulan sudah cukup berwarna gitu. Jadi cuma ditambah bendera-bendera umbul-umbul gitu aja.
0: Oke.
1: Okay. Benar-benar cukup meriah Teman Pre 2 di bulan Agustus ini. Dan Teman Pre 2 untuk di sore ceria interval pertama ini aku Ditalia dan juga
0: Irza dong tentunya.
1: Bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi yang menarik banget.
0: Betul, betul.
1: Dan
0: betul,
1: di interval pertama kita bakal update untuk informasi yang lokal-lokal
0: dulu
1: ya.
0: Mungkin seputar 17-an yang ada di Jember ya kan. Karena di Jember sendiri kan karnavalnya apa sih?
1: Banyak ya.
0: Iya, karnavalnya banyak
1: eventnya
0: banget.
1: Eventnya banyak banget, beruntun. Nah, nanti kita bakal bahas salah satu semuanya. Nah, ini pokoknya kamu pantau terus Teman Pre 2, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu.

0: Amber Speed.
1: Sound production, take one.
2: Dalam dunia perfilman, ternyata bukan cuman alur cerita yang penting, tapi penggunaan font dalam penulisan naskah juga ada aturannya. Font Courier dirancang pada tahun 1955 oleh Howard Kettler untuk mesin tik IBM. Hingga sekarang, Courier masih menjadi salah satu standar penulisan skenario film dan juga televisi. Courier termasuk font monospace, artinya setiap huruf memiliki lebar yang sama. Karena itu, jumlah karakter dalam satu halaman relatif konsisten. Dalam praktik industri film, satu halaman skenario yang ditulis dengan format standar dan juga Courier 12 poin umumnya setara dengan sekitar 1 menit durasi tayang. Perhitungan ini membantu penulis, produser, dan sutradara memperkirakan panjang cerita, kebutuhan produksi, hingga jadwal syuting sejak tahap pengembangan naskah.

0: akar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita lanjut lagi Tawang Radio. Tadi kan kita udah spill-spill ya, banyak sekali event yang akan yang terjadi banyak sekali event yang dilaksanakan di kota kita Jember ini Tawang Radio.
1: Betul.
0: Salah satunya yang kemarin minggu lalu adalah IJMC.
1: Asik. Sempat ramai banget juga ya.
0: Betul.
1: Karena pesertanya enggak cuma dalam negeri aja Tawang Pro 2, tapi ada yang dari luar negeri loh.
0: Betul, ada dari Thailand Tawang Pro 2. Dan kali ini ada kabar keren ya dari tim Gistara Spada dari SMPN 2 Jebar yang ternyata berhasil membawa pulang 6 prestasi sekaligus dalam ajang internasional Jebar Mersing Carnival atau IJMC 2026.
1: Keren. Spada nih, selamat pagi teman-teman.
0: Gistara Spada, Spada kita ini.
1: Bukan ya. Ini prestasi yang diraih antara lain adalah juara 1 kostum terbaik senior.
0: Wow.
1: Terus juara 2 mayoret terbaik senior. Wih, diborong semua kayaknya. Terus juara 1 color guard terbaik senior.
0: Wow.
1: Juara 2 musik terbaik senior.
0: Wow.
1: Ini semua kategori kayaknya dibawa pulang nih. Terus ada lagi juara 1 best performance.
0: Oh, best.
1: Dan performance terakhir ada juara 2 street parade.
0: Wow. Yuk sampai N2 Jebar kesini yuk kita ngobrol ya. Ini kayaknya seru juga nih ya kalau diulik ya. Dan ternyata Tawang Pro 2 yang bikin penampilan mereka makin menarik di Gistara Spada ini gak cuman mengandalkan musik dari Mersing Band aja. Mereka juga memadukan seni, ada tari tradisionalnya dengan mengangkat tema Pandalungan Tawang Pro 2.
1: Keren. Jadi tidak melupakan ya akar rumputnya, akar rumput lagi. Akar budaya,
0: akar
1: ya
0: budaya
1: di Pandalungan ini.
0: Betul.
1: Unsur budaya lokal ini terlihat dari gerakan tarinya, lalu kostumnya juga, propertinya, bahkan maskot yang ngebawa simbol kopi sebagai salah satu identitas Jember juga.
0: Betul. Dan konsep tersebut ternyata sudah dipersiapkan sekitar 2 bulan sebelum tampil Tawang Pro 2. Sementara latihan intensif dilakukan selama kurang lebih 3 minggu setiap sore selama 3-4 jam everyday.
1: Itu kalau 3 bulan itu sebenarnya ini ya singkat gitu loh.
0: Iya.
1: Tapi setiap harinya
0: setiap
1: itu
0: hari
1: yang bikin berat
0: setiap
1: sih.
0: Hari
1: ya, betul. Dan perjuangannya nih gak gampang banget dong Bro 2. Para siswa nih harus menyatukan musik, gerakan dan juga kekompakan tim. Bahkan anggota baru dari kelas 7 ya juga harus beradaptasi dengan kakak kelasnya dan juga materi yang udah berjalan.
0: Betul. Jadi dia anak baru ya. Dari SD ke SMP masih kucil pasti. Harus bergabung Tawang Pro 2. Tapi justru dari proses itulah mereka juga akhirnya belajar banyak hal dalam Pro 2. Mulai dari disiplin, kerjasama, tanggung jawab dan juga mengatur waktu antara latihan dan belajar dan sekolah.
1: Wih, jugglingnya luar biasa itu. Aku gak kepikiran kayaknya ngebagi waktunya, aku lebih baik tidur.
0: Betul.
1: Nah, Tawang Pro 2 prestasi Gistara Spada ini jadi bukti ya bahwa seni dan juga budaya lokal ini bisa dikemas secara kreatif dan tampil keren di panggung internasional.
0: Betul. Bukan cuma sekedar menang lomba aja Tawang Pro 2, tapi tentu aja ini juga ikut membawa, memperkenalkan budaya Jember ya lewat musik dan pertunjukan.
1: Nah, pokoknya salut banget buat Gistara Spada dan juga seluruh siswa dan juga seluruh timnya ya.
0: Seluruh timnya.
1: Ada yang ngebantu mungkin dari segi propertinya, terus maintain latihannya, ada coachnya juga pasti. Itu kan juga patut diapresiasi juga.
0: Semoga ya makin banyak anak muda Jember juga yang berani berkarya, berprestasi
1: amin.
0: Membawa nama daerah ke level yang lebih tinggi.
1: Nah, itu sih kuncinya untuk semuanya ya. Pokoknya apapun apa namanya kompetisi-kompetisi, yaitu intinya adalah menginspirasi sahabat-sahabat muda kita ya.

0: Pernahkah kamu memperhatikan garis kecil di tutup botol minuman? Garis bergerigi pada tutup botol logam atau crown cap berfungsi untuk memperkuat cengkraman tangan, mengunci botol dengan rapat, dan menahan tekanan gas dari dalam. Desain ikonik ini diciptakan oleh William Painter tepat pada tahun 1892. Melalui berbagai uji coba teknis, ditetapkan standar internasional bahwa jumlah tepat 21 gerigi adalah yang paling optimal. Angka ini terbukti paling kuat untuk menahan kebocoran sekaligus paling mudah saat dibuka.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nomor 2, aku bakal ngasih laporan kehilangan, yaitu berupa hilang STNK dengan nomor P3569MN atas nama Muhlisin, alamat Dusun Kerajaan 2 RT 1 RW 10 Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Lalu hilang STNK dengan P3697JE atas nama Mohsolah Fikri Ilhami, alamat LC Subaaya, Dusun Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Bali. Lalu hilang STNK dengan nomor P3405JZ atas nama Ratih Wulandari, alamat Dusun Kerajaan 2 RT 2 RW 10 Dusun Andong Rejo, Kecamatan Temburejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan terakhir, hilang STNK atas nama Wildan Perdana Putri, alamat Jalan Ikan Kakap, RT 2 RW 7 Dusun Kebonagung, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bagi yang menemukan STNK tersebut, dimohon mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau tim layanan pengembangan usaha LPPR RI Jember, Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Jember.

0: jauh sebelum teleskop ditemukan, manusia ternyata sudah mengamati gerhana matahari dan mencatatnya dalam sejarah. Salah satu catatan gerhana matahari tertua yang diketahui berasal dari peradaban Tiongkok kuno sekitar 2134 sebelum Masehi. Peristiwa ini tercatat dalam naskah sejarah yang menyebut dua astronom kerajaan, Shi dan juga Ho, gagal memprediksi datangnya gerhana. Pada masa itu, gerhana dianggap sebagai pertanda penting yang berkaitan dengan nasib kerajaan. Karena pemahaman ilmiah tentang tata surya belum berkembang, masyarakat kuno sering mengaitkan gerhana dengan mitos, seperti naga yang memakan matahari. Seiring perkembangan ilmu astronomi, para ilmuwan kemudian memahami bahwa gerhana matahari terjadi ketika bulan berada tepat di antara bumi dan juga matahari, sehingga cahaya matahari tertutup sebagian atau seluruhnya. Menariknya, catatan-catatan gerhana kuno kini membantu para astronom modern mempelajari perubahan rotasi bumi selama ribuan tahun.
1: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
2: Air sama ikan, Bu.
1: Pintar.
3: Batuan, Bu.
1: Bagus.
3: Saya, Bu.
1: Apa lagi?
3: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Terbaik kamu.
7: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol oke. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Beberapa museum dunia tersimpan benda-benda yang memiliki cerita menyeramkan. Salah satunya adalah boneka yang konon sering berubah posisi. Pengelola museum menjelaskan bahwa perpindahan itu biasanya terjadi karena pengunjung, petugas, atau proses perawatan koleksi. Namun, kisah yang beredar justru membuat benda tersebut semakin terkenal karena terkadang cerita di balik sebuah benda lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

0: tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, Mom Pro 2.
1: Masih ke bawah British-nya ya kali ini.
0: English.
1: Tadi udah selesai ya English Corner. Betul. Ya Bu ya. Kita sudah berlanjut sama Mom Pro 2. Seru banget memang di hari Rabu tuh spesial. Di jam 4 kita bisa belajar bahasa Inggris bareng-bareng sama Mom Pro 2. Nantikan setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 5 barengan Irza.
0: Kok akan menjadi host aku loh, baru pertama di bulan ini di sore hari tandem sama Dita tiba-tiba ditodong suruh bahasa Inggris sama Pro 2. Udah tahu ini bule-bulenya bule Jawa ya.
1: But it's okay. We all learning together.
0: Yes. We practice ya.
1: Right. So teman Pro 2 kita lanjut ya sudah. Sudah cukup sehari kita praktis 1 jam bahasa Inggris ya, besok Rabu lagi. Kok seminggu sekali gitu ya.
0: Tiap hari dong sama Dita.
1: Ya, sini. Duh, gaya banget nih. Nah, teman Pro 2 kita lanjut kali ini di Changci Men ya. Yeah. Jam 17 jam 5 ini teman berdua kita masuk di Changcimen.
0: Kacang kuaci permen.
1: Bukan.
0: Bincang ceria
1: menyenangkan. Nah,
0: ada today's topic gak nih?
1: Ada. Aduh, masih ke Inggrisan ini ya gitu. Kita harus dalam sepersekian menit sudah change language ya.
0: Iya. Makanya ini agak lidah-lidahnya tuh masih ke Inggris.
1: Masih ke Inggris.
0: Nah, betul. Ke Inggris.
1: Kok lardok kejawen gitu ya. Kita lanjut lagi teman Predio di Changcimen.
0: Bakal ada topik tentunya ya. Iya gak sih?
1: Iya, tapi nanti ya topiknya kita spill teman Predio. So buat kamu stay tune terus barengan kita. Masih bakal lanjut temenin kamu sampai jam 7 malam.
0: Betul.
1: Stay tune pokoknya di 89.5 FM Predio Radio Jember.
0: Teman terbaik kamu. Yuh.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina.

0: Teater 1 telah dibuka.
1: Kamu gemar nonton film Hollywood? Atau drama Korea? Wah, sepertinya kamu juga harus mempertimbangkan untuk nonton film Indonesia. Soalnya film Indonesia juga gak kalah keren loh. Buktinya aja akhir-akhir ini banyak film Indonesia yang meraih penghargaan internasional, seperti film Pengabdi Setan yang meraih film horor terbaik di Toronto After Dark Film Festival, dan film Yuni yang berhasil menyabet penghargaan Platform Prize di Toronto International Film Festival. Ya, memang gak ada paksaan sih untuk nonton film tertentu, tapi sudah sepatutnya kita juga mengapresiasi film karya anak bangsa, apalagi film tersebut udah go internasional.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Okay, as usual,
1: udah selesai English edition, udah selesai ibu. Kali ini kita sudah lanjut Beat Indonesia.
0: I'm sorry.
1: Masih kebawa ya British-nya. Kita lanjut di Chang Chimen. Seperti betul, yang kita betul. Udah bilang, kalau di Chang Chimen ini kita bisa mengobrol bersama teman kedua dengan topik kita hari ini yang menarik banget for today.
0: Wede. Betul sekali, apalagi ini kan di bulan kemerdekaan ya. Di bentar lagi udah 17-an nih, Pemrodo, pulang 5 hari lagi.
1: Hamin 5.
0: Betul.
1: Apa topiknya, Kak?
0: Panitia, kalau kamu jadi panitia 17-an nih, kira-kira kamu kebagian jadi seksi apa sih teman bro dua?
1: Seksi apa teman bro dua? Kamu divisi apa teman bro dua? Biasanya kalau sekali PDD, seumur hidup PDD.
0: Bawa kamera kemana-mana ya, harus dokumentasi segala macamnya ya.
1: Itu biasanya menjadi jobdesk yang nggak akan habis sampai kamu.
0: Betul. Mana nggak kebagian ya, mukanya nggak pernah kesorot ya. Astaga.
1: Di balik layar. Nah, teman Predia, yuk kita sharing ya tentang divisi apa sih yang kamu jalani untuk di kepanitiaan kemerdekaan 17-an ya.
0: 17-an.
1: Di lingkungan kamu, teman Predia.
0: Mungkin jadi seksi konsumsi. Boleh. Itu paling seneng kayaknya ya. Betul.
1: Atau yang paling mumet. Ketua.
0: Nah, waduh, mending aku enggak sih pindah biasanya.
1: Enggak ada sibuk gitu ya.
0: Iya.
1: Dan itu nomor 2 kamu bisa gabungan di question box yang sebentar lagi aku buat ya. Tapi kalau kamu sudah enggak sabar, langsung aja di WhatsApp Predua.
0: Boleh dong, pastinya di 081559708950.
1: Kita tungguin sampai jam 6 aja, teman Predua.

Firman Pro 2, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada

diketahui oleh ayah dan bunda kamu. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan

keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.

0: punya uang 50.000 nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150.000.
0: Iya juga ya.
2: Selamat pagi anak-anak.
3: Pagi Bu.
2: Teddy mana? Absen lagi.
4: Tadi pamitnya ke toilet.
2: Coba kamu susul.
5: Teddy.
4: Kok ada suara aneh di jalan?
5: Teddy.
4: Rusak kau. Pakai lu.
2: Haruskah semua berakhir seperti ini? Sementara masih banyak hal yang dapat dilakukan di masa muda demi cita-cita. Terlalu mahal menukar masa depan demi kenikmatan sesaat. Negeri ini menanti karya dan prestasimu. Say no to drugs.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jember.

Tahukah kamu bahwa gurita punya mesin hidup yang tidak biasa? 3 jantung yang bekerja di tubuhnya. 2 jantung khusus memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Sementara 1 jantung lainnya mengalirkannya ke seluruh tubuh. Yang membuatnya makin unik, jantung utama gurita bisa berhenti saat ia berenang, membuatnya cepat lelah dan lebih sering merayap di dasar laut. Adaptasi ini menjadikan gurita salah satu hewan laut paling unik dan efisien di dunia bawah laut.

0: what's up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, aku fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Nah ini tuh di bulan Agustus nih ya, rasanya kalau belum lengkap, kalau belum ngomongin lomba 17-an. Ada yang udah mulai sibuk pasang umbul-umbul ya pastinya. Seperti kata Dita tadi, di perumahannya udah rame banget lomba.
1: Mungkin ada yang sibuk untuk merancang kira-kira lomba apa aja buat anak-anak, buat ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang seru ya. Kira-kira lombanya sama Pre 2.
0: Betul.
1: Kalau ngomongin soal kepanitiaan emang banyak banget ya.
0: Betul sekali. Nah kalau tadi aku sempet berangkat ke sini kan, itu tuh ada segerombolan entah itu ibu-ibu atau apa gitu, udah ini latihan baris berbaris tadi.
1: Ibu-ibunya sudah PBB ya?
0: Iya betul.
1: Masya Allah, semangatnya itu luar biasa loh.
0: Apalagi pas panas-panas banget. Dan itu jam bener-bener jam satuan gitu deh kayaknya.
1: Mungkin waktu istirahat siang ya, free-nya ya. Jadi aduh, latihan di tengah terik matahari. Buat anak muda jangan mau kalah ya. Jadi kalau kamu mungkin orangnya suka ngatur, suka banyak ide, bukan ngatur yang bukan ngatur yang negatif min ya teman berdua. Ini negatif sih. Tapi mengatur yang benar-benar bisa ngedirect ya.
0: Suka ngurusin orang ya, bukan ngurusin urusan orang lain
1: itu
0: ya.
1: Itu bedanya teman berdua. Itu adalah salah satu skill ya. Dan mungkin kamu punya banyak ide juga, mungkin cocok nih masuk ke seksi acara ya. Kerjanya mulai dari menentukan lombanya apa aja, jadwal, sampai memastikan peserta juga gak bingung harus ngapain.
0: Betul, dan di seksi itu tuh banyak banget. Ada yang lagi mungkin sibuk nyusun lomba-lombanya. Terus ada seksi konsumsi juga yang ngatur semua makanan dan minuman ya, karena itu krusial banget itu.
1: Betul, yang gak kalah penting ya dokumentasi.
0: Nah betul sekali.
1: Ini pasti sudah terpilih satu orang dari orok gitu. Jadi dia lahir PDD, sampai dia besar PDD.
0: Betul. Kayaknya nih anaknya ngonten banget.
1: Ngonten
0: ya kan?
1: Banget.
0: Ngonten banget ya. Udah deh jadi PDD seumur hidup.
1: Betul. Tapi yang namanya panitia pasti ada juga pengalaman uniknya ya teman Pre 2. Mulai dari mungkin rapat yang susah banget ketemunya, pada sibuk urusan masing-masing, akhirnya molor, anggota susah dihubungi, sampai mungkin ada acara yang belum bisa berjalan sesuai rencana teman Pre 2. Nah daripada kita yang cerita, mending kita dengarkan pengalaman teman Pre 2 di luar sana. Langsung aja gak sih?
0: Iya.
1: Satu-satu
0: apa nih?
1: Kita bacain gabungan.
0: Oh langsung aja kita bacain.
1: Betul. Kita langsung aja.
0: Begitu ya. Ini jam berapa sih? Ternyata sudah di penghujung banget nih ya.
1: Iya. Kita langsung bacain gabungan yang udah masuk di sore hari ini.
0: Betul-betul.
1: Ada dari siapa? Dimas.
0: Oh Dimas.
1: Dimas perlengkapan sih. Oh dia seksi perlengkapan ya. Aku lebih suka kerja di belakang layar daripada harus ngomong di depan banyak orang.
0: Oke.
1: But perlengkapan juga sepenting itu loh. Benar-benar harus menyiapkan semuanya.
0: Betul.
1: Lomba-lomba semua harus ada paku, tali, botol.
0: Betul.
1: Sedotan. Itu kalau enggak ada enggak jadi lomba.
0: Nah, betul. Terus kursi, kalau enggak ada kursi ada lesehan semuanya.
1: Kasihan yang apa yang udah lansia yang mungkin ingin
0: yang
1: menikmati.
0: Kan, kasihan betul.
1: Keseruan. Jadi
0: betul.
1: You're very useful Dimas.
0: Ini harinya tuh judulnya Come Inggris
1: Lanjut ada siapa lagi? Satu lagi deh.
0: Selanjutnya ada Nabila nih. Kalau aku konsumsi. Nah ini biasanya cewek-cewek memang ya yang ngisi seksi konsumsi. Jujur aja kalau bagian makan biasanya paling banyak yang dicari katanya.
1: Iya.
0: Tapi ini sih konsumsi juga ribet juga sih.
1: Ribet,
0: karena
1: ya.
0: Kan memanage anggaran tuh kan nggak semuanya mencukupi gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi konsumsi ada orang banyak, entah itu panitia terus undangan juga kan manage-nya juga ribet kalau dananya
1: pas-pasan.
0: Iya.
1: Mungkin juga untuk butuh air yang banyak ya. Biasanya jalan sehat kan warganya biasanya disediakan air.
0: Betul.
1: Atau mungkin disediakan maca Nabila. agak
0: ngelunjak ya, ada ngelunjak ya.
1: Nah teman Pre 2 pilihannya juga ternyata beda-beda ya. Ada yang senang tampil di depan, di belakang, ada yang senang sama makanan.
0: Betul. Kalau kamu sendiri apa? Udah pernah experience gak jadi panitia 17-an?
1: Pernah.
0: Kamu jadi apa?
1: Manggilin Yo, pasang tablikutnya. MC abal-abal.
0: Oh, jadi emang udah bakat ya jadi penyiar radio ya.
1: Enggak, bukan gitu. Itu kan di ya tetangga sendiri lebih okay. Enak ngomongnya. Kayak yuk Fadil, Citra, Ayu selanjutnya. Kita manggilin aja, itu seru loh.
0: Okay.
1: Kita komentarin. Pakunya sedikit lagi, bengkong kanan, bengkong kiri.
0: Kayak komentator boleh ya.
1: Itu seru banget tapi. So, tuh mau pre kamu pernah jadi apa?
0: Aku sih ini sih donatur, lebih ke donatur.
1: Oh, masya Allah, ya. Investor, investor kita.
0: Karena tuh ya sibuk banget sih kan. Aku lagi rame-ramenya anak-anak ini, anak-anak panitia tuh pas kuliah, dan kuliahku di luar kota gitu kan. Oh. Jadi nggak bisa sepenuhnya untuk ikut lah.
1: Oh.
0: Ya udahlah, aku dana aja ikut iuran aja. Gitu.
1: Oh, jadi turut andilnya di hal yang berbeda.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Masya Allah, berkah barokah. So, semua berdua aja, coba-coba kayak udah gabungan di Cang Cimen hari betul. Ini ya. Kita hanya sekejap. Tapi tenang aja, Cang Cimen bakal hadir setiap hari di jam 5 sampai jam 6 besok dengan tema yang dengan topik yang
0: berbeda-beda dong.
1: So, tentunya. Kita masih lanjut temenin kamu di sore ceria.
0: Mm-hmm.
1: Di interval berikutnya nanti di
0: ada oops ya.
1: Oops.
0: Upgrade skill.
1: So, jangan kemana-mana, stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre 2 RR Jember.
0: Teman terbaik kamu. Yuh.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Yo.
1: Kita lanjut lagi sama Pre2 di Ups.
0: Upgrade. Mencuri enggak deng.
1: Bukan. Upgrade skill sama Pre2 di sini kita bakal ngobrol soal sesuatu yang mungkin juga mengupgrade diri kamu ya. Membawa diri kamu lebih positif dari beberapa menit yang lalu.
0: Gak. Yang penting kan ini lebih baik kan.
1: Betul. So, teman Pre2, kali ini kita bakal ngobrolin lagi ke soal lifestyle ya. Kita ngomongin lifestyle setelah capek menjalani rutinitas aktivitas sehari-hari yang mungkin bikin jenuh, penat, capek, pusing, aduh dan sebagainya. Asik. Salah satu hal yang mungkin bisa menjadi salah satu penyalur.
0: Asik. Ini kayaknya Dita banget sih ini topiknya sih.
1: Iya. Olahraga. Kalau sudah capek beraktivitas seharian duduk ya, kalau bisa diselingi sama olahraga ya, teman Pre2.
0: Kata siapa?
1: Kata siapa lagi? Setidaknya tuh bergerak lah, intinya ada pergerakan teman Pre2.
0: Aku bergerak kok. Rahangku bergoyang.
1: Iya, ini ngomong terus ya pasti rahang bergerak gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, dan juga mengunyah. Itu olahraga, bergerak kan intinya.
1: Dan sama Pre2, kamu tim olahraga pagi atau justru baru semangat olahraga setelah matahari tenggelam
0: atau di tengah hari teman-teman?
1: Siang malam
0: mau nge-gym ya kan?
1: Ya gimana? Tergantung.
0: Ada tuh Pre2. Siang bolong ya. Apalagi panasnya ya di Jember ini, ada yang olahraga nge-gym terus Pre2.
1: Kalau di gym kan dingin, Bu.
0: Masa?
1: Ada sih. Tapi teman Pre2, waktu olahraga itu ternyata bisa memberikan respons yang berbeda bagi tubuh loh. Jadi ada penelitian aja yang dibagikan dokter sekaligus influencer kesehatan yaitu dokter Adam Prabata. Olahraga pagi itu sebenarnya punya sejumlah manfaat yang menarik nih. Jadi dilansir dari sindonews.com ya. Penelitian yang dilakukan selama 12 minggu ini membandingkan 3 kelompok. Jadi ada yang olahraga pagi di jam 6 sampai jam 8. Ada yang olahraga malam di jam 6 malam sampai jam 8 malam. Ada kelompok yang tidak berolahraga.
0: Aku banget ini.
1: Hasilnya gimana hasilnya?
0: Hasilnya cukup menarik teman Pre2. Peserta yang olahraga pagi ini mengalami penurunan lemak tubuh ya lebih cepat. Tuh dengerin tuh Dita tuh. Dan perubahan ini udah terlihat ya mulai minggu keempat. Sementara kelompok yang olahraga malam baru menunjukkan penurunan pada sekitar minggu ke-8. Ini gimana sih dokter, kok gak meneliti di siang hari?
1: Karena itu memang abnormal gitu ya. Enggak ya, pokoknya disesuaikan aja sama waktumu.
0: Iya, benar sih. Karena olahraga tuh ya sebenarnya pengen, semua orang tuh pengen olahraga. Tapi karena enggak ada waktu luang aja.
1: Betul, seperti kita yang kerjanya malam, sore ke malam, ya udah sebelumnya kita manfaatkan. Sebenarnya bisa pagi sih ya, cuman ya enggak tahu nih kenapa kok siang bolong.
0: Apalagi yang ini siaran pagi yang subuh-subuh udah berangkat.
1: Siaran subuh udah berangkat. Balik siang udah ngantuk.
0: Betul sekali. Itu
1: sore bekerja lagi.
0: Nah, tidur udah kurang yang Pre2. Mending dipakai tidur kalau aku sih, karena tidurnya udah berantakan gitu. Memperbaiki tidur itu dulu sih kalau aku.
1: Jadi sebenarnya balik lagi tergantung apa aktivitas kamu sehari-hari teman Pre2, tetap disesuaikan pada diri kamu masing-masing ya. Kalau ngomongin soal olahraga pasti ya tujuannya menghilangkan lemak-lemak membandel itu ya.
0: Betul. Sehat dong kamu lemak-lemak membandel.
1: Lemak-lemak membandel. Ya tujuannya sehat biar tubuh itu kuat menjalani rutinitas itu lagi.
0: Betul.
1: Olahraga pagi itu juga dikaitkan dengan penurunan kadar kolesterol total dan trigliserida teman Pre2 yang signifikan selama penelitian itu berlangsung.
0: Oh, ini cocok nih buat Aisyah ya.
1: Aisyah yang kolesterolnya tinggi. Sementara pada kelompok olahraga malam, perubahan tersebut tidak terlihat secara signifikan dalam penelitian ini.
0: Ternyata wah ngaruh ya. Oh, karena mungkin ini ya, manfaat lainnya adalah soal kualitas tidur tuh. Kamu kalau olahraga ya, mau olahraga seharian full ya, mau 24 jam olahraga tapi tidur kamu
1: kurang,
0: enggak kurang dan jelek banget. Nah, sama aja lo Pre2.
1: Jadi teman Pre2, olahraga pagi ini dapat membantu mengatur siklus tidur bangun dengan ritme hormon melatonin sehingga tubuh itu lebih siap beristirahat ketika malam tiba. Jadi tidurmu akan lebih berkualiti. Tapi teman Pre2, bukan berarti olahraga malam itu nggak bagus ya, nggak juga. Yang penting tetap konsisten dan memilih waktu yang sesuai dengan kondisi serta rutinitas masing-masing teman Pre2.
0: Betul. Kalau pagi bikin kamu lebih mudah rutin gas olahraga pagi. Kalau jadwalmu baru longgar malam hari, ya udah malam lagi gitu. Nah itu tadi kuncinya, itu tidurnya yang harus diperbaiki. Kamu jadi, jangan mentang-mentang mau olahraga malam tapi nggak tidur malah begadang kan ya sama aja.
1: Jadi teman berdua nggak usah dipusingin lah ya milih waktu olahraga. Mm-hmm. Yang penting mah badan tetap aktif dan olahraga betul. Jadi bagian dari kebiasaan kamu teman berdua.
0: Nah, jadi nggak ada waktu yang perfect nih ya.
1: Not.
0: Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

0: beberapa hari yang lalu, eh kok enggak hari yang lalu sih, beberapa minggu yang lalu ya Lumpro 2, ada salah satu temanku yang launching sepatu baru. Ya.
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.
0: Kayak sepatu baru nih.
1: Emang ini ngomongin apa? Sepatu.
0: Sepatu iya. Ini gimana sih, aku udah nge-build bridging-nya loh, Dit.
1: Kamu sih nge-buildnya temen gitu ya. Kan jadi ke aku gitu. Dan teman pro 2, kalau kamu membeli sebuah sepatu ya.
0: Gak usah teman pro 2, kamu aja. Kamu kalau beli sepatu nih, Dit. Kemarin tuh kan sepatu kamu baru ya kan. Agak mahal teman pro 2. Enggak, agak sih, emang mahal teman pro 2 sepatunya. Nah kira-kira kamu tuh lihat dari warnanya atau justru kenyamanannya atau malah harganya nih, Dit?
1: Aduh. Yang penting satu teman pria, dua ukurannya gitu.
0: Oh iya, aku itu sendiri pun penting. Juga sama. Warnanya ada ya kan, budgetnya juga ada. Tapi nah ini ukurannya yang sering nggak ada. Karena sepatuku kecil ukurannya 36 kan teman pria dua, jadi agak
1: miniatur gitu. Itu ya.
0: Betul.
1: Jadi ya paling penting ya ke ukuran ya, kalau ukuran ada. Nah setelah ukuran deh mungkin model, warna atau kenyamanan.
0: Kamu sendiri gimana? Kamu kan yang sepatunya baru.
1: Astaga. Padahal Anda juga baru gitu ya.
0: Enggak ada, aku mah sandalan ke kantor.
1: Gak boleh loh bun. Gak boleh loh bun. Kalau aku ya jujur, selain gini ya teman predua, sebenarnya kita itu sebenarnya semuanya itu penting ya, dari model, warna ataupun kenyamanan itu sama-sama penting. Yang pertama jujur aku apa? Dari model dulu.
0: Okay.
1: Model dulu. Karena kebetulan kita kan di 150-an ya.
0: Apa
1: tingginya?
0: Oh,
1: iya. Jadi aku lebih suka sepatu itu yang tinggi teman predua.
0: Oke. Okay. Jadi yang ada platformnya gitu ya.
1: Iya. Okay. Kalau aku pakai sepatu yang teleper itu kayak membuat tuh terlihat semakin kontet teman predua. Jadi aku pengen dibantu lebih tinggi. Okay. Modelnya aku jadi suka yang agak tinggi tuh. Terus baru ke warna. Kalau warna sebenarnya juga enggak terlalu banyak pilihan. Yang penting bisa masuk di semua outfit seragam kantor.
0: Emang sengaja banget buat ngantor teman predua.
1: Ya, pokoknya sesuaikan aja kalau warna mah yang masuk semua outfit lah. Jadi enggak perlu beli banyak-banyak sepatu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kamu?
0: Kalau aku sih model sebenarnya yaitu ukuran ya, karena ukuranku susah gitu loh. Terus setelah ukurannya dapat, mungkin yaitu model, bener model. Kayak sepatu-sepatuku aku tuh seneng salah satu sepatu yang modelnya agak-agak 90-an gitu.
1: Oh.
0: Ada salah satu brand yang brand centang itu ya. Itu kan ada emang ngeluarin apa ngeluarin?
1: Hah? Ngeluarin 90-an.
0: Iya kan ada emang namanya, ada yang 90s gitu, 92 gitu-gitu, Dit.
1: Ini brand yang mana nih? Sepertinya centang, aku centang. Salah tangkep.
0: Centang.
1: Oh, itu ada. Itu.
0: Iya, emang
1: kira
0: namanya.
1: Brand yang 90 itu yang sebelah itu.
0: Yang mana?
1: Ya, Pak. Susah kali nih ngomongin brand.
0: NB apa?
1: Bukan. Tuh sebut brand dia. Ya udahlah
0: kan
1: ya.
0: Kan NB doang. Kan mereka enggak tahu, teman pro doang enggak tahu NB apaan.
1: Iya, bisa
0: Adidi.
1: Bukan. Ya next lah ya. Ternyata teman pro 2 kalau kita ngomongin soal memilih sepatu ini memang agak susah ya, banyak sekali pertimbangan teman pro 2. Dan soal pilih alas kaki itu ternyata bisa memicu berbagai masalah pada kaki.
0: Betul. Ternyata, dan aku juga baru tahu ini sepatu tuh kan ternyata beda-beda juga teman berdua. Kaki kamu ya, kalau lebar itu harus milih sepatu yang mana gitu lah. Pokoknya ada spesifikasinya ternyata.
1: Dan kalau ini ada dari dokter spesialis ortopedi,
0: nah,
1: konsultan
0: ya,
1: kaki dan pergelangan kaki,
0: nah.
1: Dokter Astuti Pitarini teman berdua yang membagikan tips sederhana supaya kita nggak salah pilih sepatu. Pertama, apakah
0: baca doa? Belum, bukan ya.
1: Pertama
0: ya, pertama adalah coba sepatu ambil sambil berdiri ya, bukan yang duduk terus.
1: Why?
0: Kenapa? Karena saat menopang berat badan nih, kaki ini bisa sedikit melebar dan memanjang. Jadinya setelah memakai sepatu, coba juga berjalan untuk memastikan ya tetap nyaman saat digunakan beraktivitas.
1: Betul. Kedua, jangan cuma mengandalkan angka seperti ukuran 37, 38 ya. Kalau tersedia alat pengukur kaki atau sizer, sebaiknya ukur panjang kaki dalam satuan sentimeter. Jadi ini tuh bisa memberikan ukuran yang lebih akurat. Karena panjang kaki setiap orang berbeda meskipun nomor sepatunya sama teman berdua.
0: Nah, betul sekali, aku juga baru patokan sama ini. Ini, nah kalau aku 36 ya, 36 tuh gak bisa secara spesifik cocok sama kaki aku. Jadi aku jadi aku harus milih ukurannya tuh 23,5 cm gitu sih, Dit. Nah, itu baru benar-benar pas banget gitu.
1: Jadi disesuaikan sama sentimeter kamu ya, teman-teman juga. Nah, yang ketiga, waktu membeli sepatu juga penting banget. Menurut dokter Astuti, sore hari itu bisa menjadi waktu yang paling lebih ideal loh, teman-teman Prediwa.
0: Kok bisa?
1: Karena setelah beraktivitas seharian, kaki itu biasanya berada pada ukuran yang lebih lebar dan lebih panjang dibandingkan pagi hari.
0: Emang kalau pagi mengkerut? Ya?
1: Mengkerut, masih ciut teman Prediwa. Dia belum tumbuh. Gitu ya. Jadi, mungkin kan itu maksimalnya kaki kamu itu di sore hari, teman Prediwa.
0: Karena ya udah bertumpu terlalu lama gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Jadi kalau sepatu yang kamu coba sore hari ini masih nyaman, kemungkinan besar nih akan lebih aman ya dipakai untuk beraktivitas sehari-hari juga.
1: Dan satu lagi, kalau kaki mulai terasa sakit atau muncul keluhan yang bikin khawatir, jangan cuma mengandalkan informasi dari media sosial, teman Prediwa. Lebih baik langsung konsultasi dengan dokter. Karena semakin cepat masalah kaki diketahui, semakin sederhana juga untuk penanganannya, teman Prediwa.
0: Betul sekali. Jadi jangan tanya AI ya. Kalau memang udah rasanya sakit, pegel-pegel gitu, teman Prediwa.
1: Langsung periksa.
0: Iya, betul. Langsung ke ahlinya aja. Jangan ke kita. Kita misleading dulu, bro.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Jangan merokok, Kak. Rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

0: Wah sedih banget.
1: Gak kerasa banget teman Preduya di hari ini kita udah selesai nemenin kamu. Karena di jam 7 kita akan bergabung bareng Preduya RRI Jakarta.
0: Jakarta, betul.
1: Untuk mengikuti
0: Music Live Chat.
1: Nanti bakal ngobrol bareng siapa, pantengin aja teman Preduya. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di hari ini. Sampai jumpa betul, di lain waktu barengan Dita Irza yang gak tahu kapan lagi bertemu.
0: Iya, kayaknya sebulan ini sekali ini doang.
1: Sekali doang. Sekali kita doang kita diberi kesempatan.
0: Betul, kalau enggak ya aku sendiri gitu loh Preduya. Dan di sore ceria pun jarang-jarang banget. Mungkin jarang. Weekend karena gantiin Dita ya. Dita tuh spesialis sore ceria pas weekday sama Preduya.
1: Terima kasih ya udah nemenin kita. Pokoknya stay tune terus ya barengan betul, betul. Kita setelah ini bakal ada MLC nemenin kamu di malam hari. Jangan kemana-mana, stay tune di 89.5 FM Preduya RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kita pamit teman Preduya.

tahu. Di Ramadan tahun 2022, Masjid Istiqlal menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiency atau GEH sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building yang diberikan oleh lembaga internasional. Renovasi di beberapa bagian dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon, penggunaan atap dan dinding luar hemat energi, penerangan dan ruang internal dan eksternal, smart energy meter dan panel surya yang mencakup lebih dari 13% konsumsi listrik. Penghematan energi masjid saat ini mencapai 23% dengan penggunaan kran aliran rendah mulai dari pengolahan air dan daur ulang, serta efisiensi lainnya dengan konsumsi air secara keseluruhan berkurang 36%.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Indonesia dan negara bagian Illinois perkuat kerjasama ekonomi dan inovasi. Informasi kedua tentang 2056 wisatawan ajukan refund tiket Gunung Bromo. Informasi berikutnya teman Pro 2 tentang cegah karhutla. Kapolres Bondowoso minta warga segera laporkan titik api. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Indonesia dan negara bagian Illinois, Amerika Serikat menandatangani Statement of Mutual Cooperation atau Pernyataan Kemitraan SMC. Kemitraan ini membuka jalur kerjasama langsung antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara bagian Illinois. Indonesia juga mendorong agar SMC segera diwujudkan melalui proyek konkret. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Semeru, TNBTS mencatat sebanyak 2056 wisatawan mengajukan pengembalian biaya tiket kunjungan Gunung Bromo. Pengajuan refund dilakukan menyusul penutupan kawasan akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pranata Humas Balai Besar TNBTS, Endrip Wahyu Utama mengatakan bahwa jumlah tersebut terdiri atas 1944 wisatawan Nusantara dan 112 wisatawan mancanegara. Kepolisian Resort Bondowoso mengajak masyarakat memperkuat kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla, khususnya di kawasan dengan vegetasi kering dan mudah terbakar. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan keberadaan titik api harus segera dilaporkan. Menurutnya, kecepatan informasi menjadi salah satu kunci untuk mencegah kebakaran meluas. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
3: Malam hari ini tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya. Mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama gestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak obrol-obrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen sekedar say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRI Jakarta. Atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi
0: dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya, berarti ya?
1: Awal tahun.
0: Oh iya, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti, yang baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh. Sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan
0: ya. Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin yeah. Apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya?
1: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke Pop Melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. Kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh, tahu aja.
0: Sama suaminya ya, bener, bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
0: Oh iya. Tahu kan? Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wah.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi sebenernya bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh iya.
1: Bener-bener nurut banget, terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin
0: juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic. Ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya?
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, gitu. Yaudah aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya? Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya ini. Yaudah, oh iya. Sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin?
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya bocil-bocil kan. Fans aku bocil-bocil kawannya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic, biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya.
1: Tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat, bisa juga tuh campur aduk.
0: Oke, berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang gak sehat gitu, kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif, teman toksik, tetangga toksik, ada teman. Tetangga toksik. toksik.
0: Tetangga toksik. Astaga. Iya. Itu toksik apa tetangganya? Capek ya, sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Buset. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Yeah. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari apa ya?
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah, 3 hari, 5 hari. Enggak, 3 hari. 3 hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek. Langsung aja buat lah.
0: Oh iya. Wow.
1: Iya. Kan harusnya Taufik, Taufik. Tapi toksik. Gak ada canda. Canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan, kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga.
0: Iya, kadang kan
1: semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya pasti hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Semua. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya.
1: Iya.
0: Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini, ya nggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar. Cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik. Ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avulia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen
0: langsung
1: ya,
0: drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolio. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
3: Lagu apa juga itu?
2: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
3: Iya, di sekitar aku.
2: Di sekitar kamu berarti ya?
3: Yang aku alamin.
2: Specifically pernah alamin berarti? Iya. Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang, langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
3: Awalnya tuh aku mikir, teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin,
2: bener.
3: KDRT gitu-gitu, tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
2: Iya, benar-benar.
3: Terus
2: bener.
3: Juga kedua ada juga pasangan yang udah apa saling balas-balasan selingkuh gitu, ada toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
2: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh, maksudnya kok bisa
3: mungkin
2: sih masih bertahan?
3: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
2: Kalau
3: biasanya kan orang gitu.
2: Iya benar.
3: Kenapa sih enggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
2: Iya lagi. Dengan terus alasan udah lama itu ya.
3: Iya, udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
2: Aduh.
3: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
2: Iya lagi. Iya lagi.
3: Iya.
2: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
3: Iya,
2: kan?
3: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
2: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toxic dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
3: Kalau dari first, aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
2: Iya sih.
3: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
2: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
3: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
2: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
3: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
2: Ah.
3: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
2: Iya sih, benar.
3: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic itu.
2: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toxic
3: di
2: gitu
3: lagu
2: kan.
3: Avolia itu.
2: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya. Ini sebenarnya orang ini toxic apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan
3: iya kan? Dari diri sendiri.
2: Nah, iya, maksudnya
3: kita udah bilangin tapi enggak dilakuin gitu.
2: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toxic dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
3: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia nggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
2: Iya sih, benar.
3: Dengerin lagu Avolia.
2: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri, kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Apolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Apolia,
2: Toxic
1: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Apolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
1: Benar.
2: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
1: Benar-benar.
2: Jangan toxic lah intinya.
1: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
2: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
1: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, bener
2: diem
1: kan.
2: Aja.
1: Iya, gitu-gitu.
2: Udah gerutu sendiri aja.
1: ada enggak pura-pura main game tapi marah-marah gitu. Lah biasanya di game. Astaga, bener. Tapi ada enggak maksudnya pesan dari Apolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya. Mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengin lepas tuh gimana caranya?
2: Aku tahu sih mereka pengin ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh, sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
1: Bener.
2: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
1: Bener.
2: Dituntun sama suami yang soleh.
1: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok.
2: Iya,
1: gitu kan.
2: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
1: Betul. Jadi percayalah lah kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
2: Avolova cowok-cowok juga baik.
1: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sapa-sapa dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
2: Iya, ada Okta.
1: Ada Okta. Ada tuh. Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Apolia gitu kan. Ada Feby juga.
2: Feby dari Depok.
1: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh.
2: Kayaknya.
1: Bener. Ada Tasya Jambi juga. Kak Apolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
2: Aduh,
1: ini
2: mati
1: baru
2: lampu.
1: Hidup
2: lampu.
1: Gokil, tapi
2: mungkin dari wifi dia.
1: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
2: Apa di tetangga, wifi tetangga?
1: Numpang.
2: Iya, numpang.
1: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
2: Terima kasih Okta, Cikampek.
1: Widih, apal ya.
2: Soalnya name-nya dia, Avolova, Okta Avolova, Cikampek.
1: Sejak
2: tahun berapa-berapa, sejak bulan hari.
1: Oh, ada sejaknya ya, lengkap ya, jujur lengkap, namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu makasih. Enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
2: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
1: Oh iya.
2: Setiap ada lagunya.
1: Wow.
2: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
1: Bener.
2: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga, dan langsung bikin sound TikToknya.
1: Oh, iya.
2: Langsung di cover.
1: Wow, apal ya langsung ya?
2: Iya, langsung apal.
1: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
2: Iya.
1: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Apolova?
2: Banyak. Itu Okta juga lucu.
1: Oh iya.
2: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
1: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil. Eh. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama Kakak buat lagu-lagu apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
2: yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tahu. Oh, kalau iya, liriknya malah lebih oke.
1: Okay. Oh ya?
2: Iya.
1: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya.
2: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada di ada beliau aja.
1: Oh.
2: Biasanya mah enggak.
1: Oke, okay. Biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
2: Sendiri.
1: Oh ya?
2: Uh-uh. Wow. Sama Kak Dito ada.
1: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
2: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
1: Oh iya.
2: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung
1: orang bikin nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
2: Nada dulu.
1: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah denger lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
2: Wah, waduh, iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.

0: Ya. Boleh, boleh,
1: Teoca
0: boleh.
1: deh.
0: Teoca, ini bener-bener seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies.
0: Hey Ladies ya, pernah
1: cover ya? Remake ya. Di posting sama Teoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti bener-bener collab sama Teoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Who knows, gak ada yang tahu gitu kan? Amin. Oke teman berdua, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. Mm-hmm. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Mm-hmm. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di sini juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: DJ-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Ya, gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan?
1: Iya, dance-nya
0: kan.
1: Gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kamu bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya?
1: Iya, hampir tiap hari.
0: Oh tiap hari, emang?
1: Tiap malam.
0: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? Dua belakangnya.
0: Oh, A-nya dua di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, ternyata bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Avolova, benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia.
1: Wih,
0: ada.
1: Widi. Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2 dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Oke, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya.
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya, cuma mas-mas ini nih gila pusing deh udah
1: kayak
0: yang edit, yang ngadepin. Iya, edit, bener. Oke, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama
1: kasih, Avolova.
0: Avolova juga, sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga, terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye. Music Live Chat.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini 12 Agustus 2026 Rabu teman Pro 2 ya. Hari Rabu ini akhirnya bisa bertemu lagi dengan Jaga Malam yang siap untuk menemani kamu malam-malam hari teman Pro 2 dari jam 8 sampai jam 11 malam nanti. Gimana hari ini kabarnya teman produser? Semoga baik-baik saja. Di tengah Jember yang hari ini ya gitu-gitu aja sih, berjalan dengan senormalnya ya. Tapi mungkin tidak semua orang kita bisa pukul rata bahwasanya harinya itu berjalan dengan sewajarnya. Mungkin ada beberapa orang yang ngerasa kalau hari ini agak lumayan berat dijalaninya karena mungkin ada 1-2 problem dalam hidupnya yang mungkin kaget ya. Tiba-tiba ada kabar ABCD yang ngebuat ritme hidup yang awalnya tenang jadi berantakan teman Pro 2. It's okay aja, karena itu mungkin ya mau gak mau masalah yang ada di hadapan kamu saat ini itu adalah masalah kamu. Masalah itu samanya kayak bayangan teman Pro 2. Semakin kamu kabur, dia akan tetap mengikuti. Jadi caranya adalah bagaimana kamu bisa menemukan tempat yang teduh yang bisa menghilangkan bayangan tersebut. Ya, sama halnya dengan permasalahan hidup teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu punya masalah hidup, ya jangan lari dari masalah itu. Bertanggung jawab, selesaikan, nanti dia tidak akan lagi menghantui diri kamu. Nah, untuk menghadapi masalah apapun hari ini, memang ada waktunya untuk kamu bisa break sejenak, untuk bisa merefleksi diri, mengevaluasi diri, bisa memberikan waktu dijeda dulu untuk diri kamu sendiri yang mungkin udah capek banget, dengan cara dengerin Jaga Malam. Karena Jaga Malam siap untuk menjadi teman kamu malam hari ini. Dan spesial banget di interval pertama, Denny gak sendirian teman Pro 2. Ada teman-teman Denny yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember yang tentunya bakal menemani kamu dari jam 8 sampai jam 9 malam. Dan kalau udah ada teman Denny, tentunya malam hari ini kita juga live di YouTube dan juga TikToknya Pro 2 RRI Jember. Langsung aja kita sapa, ada Jian dan juga Alvin yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember. Selamat malam guys.
1: Halo, selamat malam.
0: Hai, gimana hari ini hari Rabunya teman-teman?
2: Alhamdulillah hari
1: baik,
2: ini mungkin
1: hari ini
2: gak ada yang gimana-gimana.
0: Gak ada gimana. Berarti menjalani hari Rabunya yang kayak ya udah flat-flat aja. Kalian masih aktif di kampus atau masih libur nih teman-teman?
1: Masih liburan.
0: Masih libur, masih libur ya. Dan kalian dari Jember atau dari mana?
2: Kebetulan saya asli Jember.
0: Oh, asli Jember. Kalau Jian sendiri?
1: Kalau saya domisilinya Bali kebetulan.
0: Oh, dari Bali. Dan ini memang lagi balik dari Bali khusus ke Jember untuk siaran ini atau memang enggak balik sama sekali dari ke Bali?
1: Balik tadi pagi ke Jember.
0: Dan untuk siaran malam hari, wow, keren banget. Thank you banget ya Jian udah meluangkan waktunya yang tentunya di tengah liburan kalian berdua ya, akhirnya bisa datang ke studio Pro 2 RRI Jember untuk kita bisa berbagi informasi malam hari ini. By the way, kita kenalan dulu deh dengan Jian dan juga Alvin satu persatu, silakan.
2: Mungkin kenalan dari saya sendiri.
0: Boleh, ya. boleh.
2: Oke, kenalin, saya Alvin Ramadan Andika Pratama. Asal saya dari Jember, bisa dipanggil Alvin. Saya di sini sebagai mahasiswa aktif farmasi Universitas Jember. Kebetulan abis ini akan masuk di semester 5.
0: Semester 5, oke. Menjalani kehidupan semester baru, ada gak kalian tuh persiapan-persiapan yang khusus gitu? Karena kan naik level nih dari semester sebelumnya kepada semester sekarang, itu ada gak?
2: Mungkin untuk persiapan khususnya ya masih belum ada. Soalnya kan kita selama kemarin juga liburan 2 bulan. Mungkin kita isi dengan ya mungkin kayak berliburan gitu. Atau kemarin ada sempat juga magang.
0: Oke. Ada ketakutan gak sih guys kalau misalkan naik level lagi ke semester berikutnya biasanya?
2: Mungkin pasti ada semua sih. Orang pasti ada sih.
0: Ada ya? Apa kalau ketakutan dari semester 4 menuju ke semester 5?
2: Ya pasti mata kuliahnya.
0: Mata kuliahnya ya, karena udah agak naik lagi ya levelnya ya. Oke, Alvin. Selanjutnya silakan Jia, boleh kenalan juga.
1: Oke, selamat malam teman-teman Pro 2. Perkenalkan, aku Jihan Safa Salsabila. Biasa dipanggil Jihan, asalnya dari Bali. Aku juga sama kayak Alvin, mahasiswa farmasi Universitas Jember. Yang sekarang lagi semester 5 juga, Kak.
0: Oke, semester 5 juga. Kalau Jian sendiri biasa ketakutannya apa kalau naik semester kayak gitu, Jian?
1: Sama sih, Kak. Mata kuliahnya itu kan semakin rinci gitu.
0: Oke. Oh iya, kalau biasanya dari semester 5 itu sudah ada penjurusan lebih spesifik lagi ya? Apa sih sebetulnya ada penjurusan juga nggak sih teman-teman? Konsentrasi? Ya. Ada konsentrasi gitu gak sih kalau di farmasi?
1: Ada.
0: Itu di semester 5 atau semester 6?
1: Mulai dari semester 4.
0: Oh, mulai dari semester 4 ya. Ngambil mata kuliah. Oke. Jadi yang kemarin sudah mulai konsentrasinya ya, dan sekarang semakin mengkerucut lagi ya. Oke, mata kuliah kalian. Dan kali ini kalian datang di sini kan mewakili dari Pionir.
1: Iya, benar.
0: Berarti kalian juga masih aktif di organisasi ya, walaupun masih. Semester 5 ini ya.
1: Masih.
0: Oke. Boleh kenalin Pionir itu apa, teman-teman?
1: Jadi Pionir ini salah satu komunitas yang ada di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Mm-hmm. Pionir kepanjangannya Pusat Informasi Obat Universitas Jember. Mm-hmm. Jadi ini komunitas yang lebih fokus tentang jadi kita belajar bareng gitu Kak, tentang obat-obatan dan mengadakan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat yang berfokus tentang info-info obat Kak, gitu.
0: Oke.
2: Jadi kita lebih sering untuk terjun ke lapangan gitu Kak, buat
0: mengedukasi dari masyarakat ya. Karena memang tidak semua masyarakat itu bisa tahu betul bagaimana informasi-informasi tersebut ya. Dan kalian di sini hadirnya adalah untuk mengedukasi itu. Dan salah satunya mungkin cara malam hari ini ya, kita juga akan ngobrolin topik yang sudah kita pilih, teman pro 2 yang akan kita obrolin selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrolin tentang topik yaitu cerita di balik pelayanan resep BBJS. Jadi pas banget tuh teman pro 2 bisa menyimak malam hari ini dan obrolan selengkapnya seperti apa. Tetap stay tune aja dulu di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny, ada Jian dan juga Alvin yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Teman-teman dari Pionir, dan udah saatnya di sesi yang kedua ini kita bakal ngobrolin lebih lengkap lagi teman Pro 2 tentang topik yang sudah kita pilih, yaitu tentang cerita di balik pelayanan resep BPJS. Jian dan juga Alvin akan bercerita teman Pro 2 ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu dengan perjalanan resep BPJS. Dari dokter sampai obat diterima pasien, itu seperti apa sih teman-teman? Mungkin ini juga tidak banyak orang yang tahu ya. Kadang-kadang ini kan sebuah alur sistem gitu ya, yang tidak semua masyarakat mungkin bisa memahami betul bagaimana itu alurnya. Seperti apa kira-kira?
1: Oke, jadi di sini misalkan dari teman Pro 2 mungkin di posisi sebagai pasien nih, yang pasien yang menerima resep dari dokter, mungkin melihatnya itu seperti kayak yaudah dari dokter tersebut tuh menulis resep, lalu kita akan menerima resep tersebut dan kita akan membawanya ke apotek untuk diberikan kepada penjaga apotek atau apoteker yang langsung. Mungkin kita menunggu sebentar, lalu dari kita yang nunggu itu resep akan kembali langsung diserahkan kepada kita obatnya itu. Tapi di balik yang hal rumit seperti itu ada kayak ya beberapa tahapan yang emang harus dilakukan supaya obat itu diterima pasien benar-benar sesuai. Mungkin awalnya tentu dokter akan melakukan pemeriksaan kepada pasien sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Lalu setelah itu resep akan diproses dan dilakukan kayak pengecekan mulai dari kelengkapan resepnya, lalu ada kesesuaian obat dan dosisnya, terus ada bentuk sediaannya, terus ada sampai aturan penggunaannya. Terus dalam penggunaan pelayanan BPJS ini, pemilihan obat juga mengacu pada formasi. Formasi itu ada formularium nasional. Lalu selanjutnya petugas akan atau tenaga kefarmasian nih akan mengecek ketersediaan obatnya. Nah, disinilah kadang proses bisa membutuhkan waktu yang lama.
0: Betul.
1: Apalagi jika obat tertentu itu perlu dicari kembali gitu. Misalkan stoknya itu terbatas, jadi kayak di buffer tuh kosong gitu. Terus setelah semuanya sesuai, obat kemudian disiapkan dan diserahkan kepada pasien.
0: Oke. Oke, terus itu adalah prosesnya ya, sampai di titik pasien itu mengambil obat. Jadi memang perjalanannya agak panjang teman Pro 2 ya. Kadang-kadang memang kalau misalkan kita di rumah sakit ataupun di klinik, pasti kalau sudah sampai di titik pengambilan obat pasti memakan waktu yang lama ya. Karena tadi ada reasonnya teman Pro 2 ya. Terus teman-teman, sebenarnya apa sih dan juga kenapa penting dalam pelayanan BPJS ini?
2: Selanjutnya di sini aku akan bahas yang udah disenggol sama Alvin tadi tentang Fornas. Mungkin banyak yang belum pernah dengar tentang Fornas itu betul. Apa? Jadi Fornas itu adalah formularium nasional. Itu adalah daftar obat terpilih yang menjadi acuan dalam penulisan resep pada pelayanan JKN atau BPJS ini, teman-teman. Jadi ini yang membuat adalah Kemenkes sendiri. Nah, obat-obatan yang tercantum dalam Fornas ini dipilih dengan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk bukti ilmiah mengenai khasiatnya, keamanannya, kebutuhan pelayanannya, serta efisiensi biaya dari obat itu. Jadi, bukan berarti pasti ada obat yang tidak tercantum dalam Fornas, bukan berarti obat itu jelek atau tidak berhasiat. Hanya saja, dalam JKN ini, penggunaan obat itu mengacu pada ketentuan dan daftar yang udah ditetapkan oleh Kemenkes itu tadi, Kak. Nah, Fornas ini tuh bisa diperbarui mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan. Jadi, kalau pasien mendapat obat tertentu dalam pelayanan BPJS, pemilihannya tidak dilakukan secara sembarangan. Ada pedoman yang menjadi dasar bagi tenaga kesehatan dalam memberikan terapi, khususnya dokter dalam menuliskan resep, Kak. Itu tadi, jadi ngelihatnya dalam Fornas. Kalau dibuat perumpamaan, Fornas ini kayak menu resminya gitu loh untuk pelayanan jaminan kesehatan nasional atau BPJS ini.
0: Oke, jadi Fornas ini lebih ke ya apa namanya informasi yang resminya itu ya, ya teman-teman ya.
2: Obat-obatnya.
0: Menu resminya, jadi obat-obatannya itu semua ada menu resminya, yaitu dinamakan Fornas itu sendiri. Oke, terus kenapa obat BPJS yang diterima pasien itu bisa berbeda merek? Teman-teman,
1: Sebenarnya itu kalau kita mendapatkan obat dengan merek yang berbeda itu belum tentu berarti obatnya itu berbeda atau mungkin kualitasnya itu rendah. Jadi satu zat aktif bisa diproduksi oleh beberapa perusahaan dengan nama dagang yang berbeda dalam pengadaan obat untuk pelayanan CKN, ketersediaan obat dapat bergantung juga pada proses pengadaan dan, dan distribusinya itu. Terus karena itu juga merek yang tersedia di fasilitas kesehatan bisa aja berubah. Lalu jika pasien menerima dengan obat merek yang berbeda, pasien itu sebaiknya memastikan kembali kepada apoteker atau dokter gitu untuk memang apakah obat ini tuh sesuai dengan resep atau terapi yang telah diberikan oleh dokter sendiri. Terus bisa dibilang obatnya itu cuma ganti covernya doang. Jadi sedangkan kandungan obat yang di dalamnya itu tetap sesuai dengan terapi yang pasien tersebut butuhkan gitu.
0: Oke. Oke, jadi kadang-kadang kan masyarakat tuh kalau udah beda bungkusnya aja kadang udah bingung ya, kira-kira loh.
2: Ada yang enggak mau.
0: Ada yang enggak mau juga ya. Kadang-kadang loh kok ini kok beda, dan padahal secara fungsinya dari obat itu sama ya, teman-teman. Ya sama. Isinya itu sama sebenarnya. Mungkin karena beda dari mereknya itu yang membuat orang-orang tuh kadang-kadang punya skeptis sendirilah untuk menolak kalau obat ini enggak sama dengan mungkin resep-resep sebelumnya, padahal secara fungsinya sama, hanya karena mereknya saja yang berbeda gitu ya. Jadi ini memang wajar banget, normal banget, asalkan memang obat itu memang sudah diresepkan sama dokter yang memang sudah tahu kebutuhan dari pasien itu sendiri. Terus teman-teman, kan tadi juga sempat disebutkan yang obat ada mereknya juga. Kira-kira obat generik dan juga versus obat bermerek ini, apakah itu benar kualitasnya berbeda atau bagaimana, teman-teman?
2: Nah, tentang itu ya, Kak. Jadi, dalam dunia farmasi ini ada bahasanya dua jenis obat. Ada obat generik dan obat bermerek ini.
0: Oke.
2: Nah, biasanya obat generik itu memang harganya lebih murah. Nah, itu. Sampai sekarang itu masih banyak mitos yang dipercaya orang-orang itu. Anggapannya itu obat generik itu kualitasnya lebih rendah dibandingkan obat bermerek. Padahal sebenarnya karena harganya murah itu tidak selalu berarti kualitasnya itu lebih jelek atau lebih rendah. Nah, obat yang beredar secara resmi di Indonesia itu harus memenuhi persyaratan umum, keamanan dan khasiat, dan mendapatkan izin dari BPOM dulu kan tentunya. Nah, obat generik itu sampai sekarang masih diproduksi dan dikembangkan dengan zat aktif yang sama, itu sebagai pembanding dari obat bermerek lainnya gitu, Kak. Jadi masih tetap ada. Lalu kenapa kok harganya itu bisa berbeda? Itu ada banyak faktornya. Salah satu alasannya adalah obat bermerek ini memiliki biaya pengembangan, pemasaran, atau aspek komersial lain yang berbeda-beda sesuai dari pabrik masing-masing. Nah, dari situ makanya kenapa kok harganya bisa ada yang mahal banget, ada yang murah banget gitu. Jadi perbedaan harga ini tidak bisa langsung dijadikan patokan bahwa salah satunya lebih bagus.
0: Oke.
2: Nah, yang perlu diingat juga nih untuk teman-teman Produa, pasien itu gak boleh mengganti obat sendiri karena melihat kandungannya sama yang tadi. Ini harus tetap sesuai dengan
0: anjuran
2: konsultasi
0: dari
2: dulu.
0: Ya, okay. Anjuran dari dokter ya.
2: Ya, atau dari tenaga kefarmasian yang profesional gitu.
0: Karena tentunya kan entah itu dokter dari apoteker juga tahu mana yang memang tepat untuk pasien ya, karena di situ kan mungkin kita tidak pernah tahu ternyata pasien ini ada alergi dan lain sebagainya. Yang tahu itu semua kan dari dokter dan juga apoteker ya, kiranya mana yang sudah sesuai dengan pasien tersebut. Jadi kalau misalkan teman Produa kayak ngelihat ini kan obatnya lebih murah daripada ini, pasti kualitasnya jelek dan lain sebagainya, tidak serta-merta seperti itu ya. Jadi memang ada alasan sendiri yang itu tadi, kembali bahwasanya yang diresepkan oleh dokter dan juga yang diberikan oleh apoteker itu sebenarnya yang udah sesuai dan juga tepat untuk teman Produa gitu ya. Oke. Apa teman-teman sebenarnya yang dilakukan apoteker di balik resep BPJS? Ini yang jadi pertanyaan, kan kayak dapurnya dari apoteker gitu ya. Apa sebenarnya di balik itu semua? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi teman Produa ya, dari Alvin dan juga Jen akan menjawab pertanyaannya di sesi yang ketiga. Jadi teman Produa, pastikan kamu stay tune dulu di 89,5 FM Produa RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Biasanya kalau mau nyimpan buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali. Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi anggur segar disimpan dalam wadah dari tanah liat dan lumpur, lalu disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan. Tanpa kulkas, tanpa bahan pengawet. Kuncinya sederhana, buahnya harus utuh dan wadahnya benar-benar tertutup rapat. Tentu aja untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalamnya. Dari cara sederhana ini, ternyata ada pengetahuan lama yang tetap relevan sampai sekarang.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Pro 2 FM Jember.

0: 89.5 FM/2 RR Jember, teman terbaik kamu. Masih bareng Deni di sini, ada Alvin dan juga Jian yang masih menemani kamu dari teman-teman Pionir yang masih ngebahas tentang topik yang tentunya kita bahas pada malam hari ini, tentang cerita di balik pelayanan resep BPJS. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab teman-teman, yaitu tentang apa sebenarnya yang dilakukan apoteker di balik resep BPJS itu. Silakan dijawab teman-teman.
1: Oke, baik. Mungkin teman-teman berdua juga mengira kalau menggunakan kata apoteker mungkin melihatnya itu tugasnya cuma mengambil obat di rak lalu diberikan kepada pasien tersebut.
0: Betul.
1: Padahal itu ada banyak juga hal yang harus dipersiapkan juga sebelum obat itu sampai ke tangan pasiennya itu. Apoteker juga melakukan pengajian atau screening resep. Misalnya itu melihat apakah obat itu udah sesuai sama yang dibutuhkan oleh pasien tersebut.

0: kedua ya nggak perlu ya mengerti juga buat jadi cuman kita mengedukasi aja. Terus terutama kalau pasien mendapatkan beberapa jenis obat sekaligus tersebut. Terus selain itu juga apoteker juga yang berperan sebagai mengedukasi kepada pasien. Jadi misalnya obat tertentu harus diminum sebelum makan atau sesudah makan, atau mungkin ada obat juga yang diminum saat makan juga. Terus ada obat yang menyebabkan kantuk juga misalnya. Terus pasien kayak kita mengedukasi obat ini mudah mengindikasi apa kantuk gitu. Terus hal terus seperti itu mungkin kayak terlihat kecil lah bagi teman-teman Pro 2 juga. Terus tapi itu sangat penting juga untuk memastikan obat itu digunakan dengan benar. Terus jika jadi bisa dibilang apoteker itu adalah salah satu pintu terakhir lah dari sebelum obat itu digunakan oleh pasien tersebut. Jadi tugasnya bukan hanya memastikan obatnya tersedia atau emang ada gitu di apotek tersebut, tapi juga memastikan obat tersebut itu digunakan secara aman dan tepat bagi pasien tersebut.
1: Oke, jadi memang banyak hal yang dilakukan di balik dapur dari apoteker ya teman-teman ya. Karena kan obat itu keluar kan kalau dari dokter kan hanya meresepkan aja obatnya A, B, C, D, E ya. Tapi untuk secara spesifik, secara tata caranya dan lain sebagainya itu adalah tugas apoteker ya. Untuk berapa kali seharinya, terus misalkan diminumnya sebelum atau sesudah makan dan lain sebagainya. Jadi memang prosesnya itu panjang, tidak semudah yang dibayangkan oleh teman perdua. So that's why kalau misalkan teman perdua itu dalam proses misalkan dari poli menuju ke apotek itu mesti kayak makan waktu lama gitu ya, karena memang itu banyak hal yang dilakukan di situ ya. Karena kan memang kita sebagai pasien ya kita harus menyadari dan harus mengerti, karena itu kan juga kembali untuk ke teman perdua. Tugas apoteker adalah memastikan bahwasanya obat itu bisa dikonsumsi secara aman dan juga tepat. Gitu. Betul. Ya. Oke. Okay. Ini juga ada kayak misalnya ada kata-kata yang kayak rujuk balik, atau biasa dikatakan dengan program rujuk balik untuk pasien penyakit kronis. Itu seperti apa, teman-teman?
2: Nah, program rujuk balik itu atau PRB, disingkatnya biasanya PRB, itu program khusus dari BPJS untuk pasien yang memiliki penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, atau penyakit jantung yang membutuhkan pengobatan secara rutin. Tapi ini ditunjukkan untuk pasien dengan kondisi yang sudah stabil dan memenuhi ketentuan tertentu, Kak. Jadi istilahnya bisa dibilang gampangnya itu pasien rawat jalan yang harus minum obat setiap hari. Nah, PRB ini pengelolaan penyakitnya itu sekarang itu dapat dilanjutkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan rujukan balik dari fasilitas kesehatan lanjutan atau rumah sakit. Jadi pasien tidak harus selalu kembali ke rumah sakit hanya untuk mendapatkan pelayanan rutin yang memang dapat ditangani sesuai mekanisme PRB itu tadi. Boleh cerita sedikit?
1: Boleh.
2: Nah, kebetulan bulan lalu ini aku baru magang di klinik yang kerjasama dengan BPJS juga. Jadi ya gitu, banyak pasien PRB ini yang ngambil obatnya itu
1: di klinik tersebut ya.
2: Di klinik, di apotek ini. Mungkin alasannya karena lebih dekat.
1: Iya benar-benar.
2: Jadi nggak perlu setiap bulan ke rumah sakit.
1: Oke. Jadi kalau misalkan puskesmas ataupun klinik itu kan memang lebih dekat dengan masyarakat. Paling dekat dengan masyarakat. Jadi kalau misalkan sifatnya obatnya ini PRB itu yang memang harus rutinan diminum, otomatis kan tidak boleh putus misalkan gitu ya. Sehingga tidak mungkin bagi pasien harus misalkan jarak antara rumah dari pasien ke rumah sakit umumnya jauh gitu ya. Sehingga itu membutuhkan waktu yang lama juga. Dan juga kalau misalkan di rumah sakit yang besar kan otomatis juga akan take a time juga, karena ngantrinya juga semakin panjang dan sebagainya. Jadi untuk beberapa obat-obat khusus yang sifatnya PRB itu bisa diakses melalui puskesmas ataupun dari klinik
2: dokter yang bekerja sama dengan
1: BPJS itu tadi. Terus teman-teman, kan seperti yang sudah disampaikan tadi teman-teman, bahwasanya ketersediaan obat itu kan tidak selalu obat itu selalu ada gitu ya. Ada kalanya memang obat itu sedang kosong. Kalau obat yang diresepkan itu sedang kosong, pasien harus gimana, teman-teman?
0: Oke, baik. Mungkin ini situasi yang sering dijumpain oleh kita. Jadi pasien itu kayak sudah jauh-jauh nih dari rumah untuk ke fasilitas kesehatan, misal ke apotek gitu. Ternyata obat yang diresepkan tuh di apotek itu sedang kosong.
1: Betul.
0: Nah, kalau mengalami hal tersebut tuh jangan langsung panik gitu. Jadi kita jangan langsung kayak menghentikan pengobatannya.

0: atau mengganti obatnya dengan obat yang lain atau mencari yang pengganti itu sendiri tanpa konsultasi terlebih dahulu ke dengan apoteker atau dokter. Jadi yang pertama itu tanyakan kepada apoteker atau petugas kefarmasian yang sedang bertugas pada saat itu. Jadi apakah obat tersebut tersedia di tempat lain atau apakah ada pilihan yang lain yang sesuai nih dengan apa yang dimau oleh pasien tersebut. Lalu dalam kondisi tertentu juga dokter juga akan mempertimbangkan nih alternatif lainnya terapi terdapat kondisi pasien dan ketentuan yang berlaku. Terus kalau ada obat yang dibutuhkan tersedia di fasilitas kesehatan atau apotek rekanan lain sesuai dengan mekanisme pelayanan yang berlaku, pasien ini dapat diarahkan untuk memperoleh obat di tempat tersebut. Jadi jika stok obat di apotek yang dituju itu kosong, sebenarnya masih ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Ya, contohnya ya ke instalasi lain itu yang
1: harus
0: dikenal. Terus yang paling penting tuh adalah jangan mengganti obat itu dengan kemauan sendiri gitu. Jadi karena melihat obat lain memiliki nama yang mirip nih, jadi kita ya jangan langsung mengambil keputusan buat kita ya memilih obat tersebut,
1: membeli obat itu ya.
0: Jadi kita perlu konsultasi terlebih dahulu dengan yang ahlinya, seperti apoteker atau dokter, karena setiap obat tuh juga memiliki kandungan atau dosis, lalu terus juga aturan pakai yang berbeda. Jadi kita tuh juga harus mempertimbangkan nih keamanan yang yang akan digunakan obat tersebut ke pasien.
1: Jadi kalau misalnya obat itu pun kosong, kadang-kadang kan juga apoteker tahu ya mana kiranya yang boleh diganti, dan apoteker pasti juga akan mencari solusinya gitu ya. Tidak serta-merta kalau misalnya kosong itu akan gimana-gimana. Mungkin ada kalau dokter itu jika ini kosong, kalau melihat kondisi pasiennya seperti ini gak apa-apa kok, gak dikonsumsi dulu, bisa jadi kayak gitu. Atau mungkin digantikan dengan obat yang lain yang itu adalah wewenang dari apoteker dan juga dokter, begitu ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan yang dirasa obat ini harus ada nih sebenarnya. Enggak seperti itu teman berdua. Pasti apapun yang kamu terima itu adalah yang terbaik untuk kamu. Dokter dan juga apoteker tahu mana yang aman dan juga tepat untuk kamu. Jadi tidak selalu harus kayak kayak so tau lah itu gitu ya. Tiba-tiba beli sendiri di apotek terdekat begitu ya. Karena melihat dari mungkin bungkusnya yang dulu masih ada, oh mau cari yang kayak gini. Tapi ternyata kan yang tahu kondisi kamu dan yang paling tepat dan juga aman ya dokter dan juga apoteker itu sendiri. Oke teman-teman, karena ini waktunya udah habis nih malam hari ini. Mungkin teman-teman bisa nih merangkum obrolan kita pada malam hari ini. Memahami kepada, juga memberikan pemahaman kepada masyarakat lebih tepatnya tentang pelayanan resep BPJS ini, silakan.
2: Oke, ini kesimpulan dari pembahasan kita malam ini tentang apa aja yang harus teman Pro2 pahami tentang pelayanan resep BPJS. Yang pertama, resep BPJS memiliki beberapa tahapan, mulai dari pemeriksaan dokter, pengecekan resep dan ketersediaan obat, hingga penyerahan serta edukasi kepada pasien. Yang kedua, Fornas atau Formularium Nasional menjadi acuan obat dalam pelayanan JKN atau BPJS, sehingga penggunaan obat tidak dilakukan secara sembarangan. Yang ketiga, merek obat bisa berbeda, tetapi selama zat aktif, dosis, dan bentuk sedianya sesuai, pergantian merek tidak berarti kualitas obat lebih rendah. Tapi itu tadi harus sesuai dengan anjuran apoteker atau dokter. Yang keempat, obat generik bukan berarti obat berkualitas rendah. Obat yang beredar resmi harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Yang kelima, apoteker berperan penting dalam memastikan resep, dosis, interaksi, penggunaan, dan keamanan obat sebelum diberikan kepada pasien. Yang keenam, pasien penyakit kronis dapat mengikuti program rujuk balik atau PRB sesuai ketentuan, sehingga pengobatan rutin dapat dilanjutkan melalui fasilitas kesehatan terdekat. Yang ketujuh, jika obat kosong, jangan langsung mengganti atau menghentikan obat sendiri. Tanyakan kepada apoteker atau dokter mengenai alternatif yang aman dan sesuai dengan pasien. Yang terakhir, jangan ragu bertanya kepada apoteker jika ada perubahan merek, aturan pakai yang belum jelas, atau masalah terkait obat yang diterima, Kak.
1: Oke, itu tadi ya teman-teman rangkuman obrolan kita pada malam hari ini, yang tentunya ini bisa lebih mengedukasi teman-teman yang mungkin masih belum tahu bagaimana sistem yang ada di belakang layar gitu ya, barangkali kayak gitu ya. Karena kan selama ini kita taunya tentang pelayanan nih, kalau misalnya kita udah ngantri-ngantri, kok lama banget sih, kok lama banget. Nah, jawabannya pada malam hari ini teman-teman, karena apoteker itu tidak serta-merta hanya ngambilin obat sesuai dengan resep, enggak, banyak hal yang dilakukan di baliknya. Dan juga karena sistem BPJS yang juga kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada, jadi banyak banget teman berdua prosedur-prosedur yang memang harus ditaati di situ. Ya kembali lagi, semua itu demi kenyamanan, keamanan, ketepatan bagi para pasien. So, thank you banget ya teman-teman Alvin dan juga Jens yang sudah datang di Studio Pro2 RI Jember pada malam hari ini. Waktunya untuk bisa menginformasikan teman Pro2. Semoga informasi yang sudah disampaikan pada malam hari ini bermanfaat untuk teman Pro2. Jangan kemana-mana teman Pro2, karena saat lagi Denny akan masih menemani kamu di Jaga Malam edisi 12 Agustus 2026 sampai nanti di jam 11 malam. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Pro2 RI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Akhirnya Denny sendirian nih, teman Pro 2. Tadi udah ditemani sama teman-teman Denny. Kembali lagi sendirian di interval kedua. Sesaat lagi teman Pro 2, jangan khawatir. Walaupun Denny temenin kamu dengan sendirian, karena saat lagi Denny juga akan ada hal yang bisa memancing kamu untuk kita ngobrol. Ada cerita penutup hari. Ya, sesaat lagi bakal Denny share pertanyaannya buat kamu. Tapi tunggu dulu, stay tune.

0: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini, karena bisa jadi itu lebih melekat dari yang kamu kira.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM Jember.

89,5 FM Pro 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah saatnya nih teman Pro 2, Denny bakal bagiin cerita penutup hari. Jadi Denny mau bagiin pertanyaan. Kita ngomongin perihal sesuatu hal yang membuat kamu bahagia. Banyak banget teman Pro dalam hidup ini yang bisa ngebuat kita bahagia. Mulai dari hal sederhana hingga hal besar, hal yang perlu diperjuangkan gitu, baru bisa mendapatkan kebahagiaan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, ternyata kebahagiaan itu bisa didapat dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang memang kamu lakukan setiap harinya, tapi tanpa kamu sadari ternyata itu sumber kebahagiaan kamu. Dan kamu sadar ketika kebiasaan itu sudah gak kamu lakukan, baru sadar, oh iya, ternyata kebahagiaan itu bersumber dari kebiasaan kecil ya. Kira-kira teman berdua, apa sih kebiasaan yang tanpa sadar ngebuat hidup kamu lebih bahagia? Boleh ceritain malam hari ini di 081 559 70 8950.

0: Pernah gak sih beli pisang yang masih hijau terus didiamin beberapa hari, tiba-tiba jadi kuning dan matang sendiri? Ternyata pisang punya cara sendiri untuk matang. Setelah dipetik, pisang menghasilkan gas alami, namanya adalah etilen. Gas ini yang bikin proses pematangan tetap berjalan dari hijau jadi kuning sampai akhirnya jadi manis.
1: Yummy!
0: Makanya, walaupun cuma disimpan di suhu ruang, pisang tetap bisa matang dengan sendirinya. Bahkan, satu pisang matang bisa nularin loh ke pisang lain di sekitarnya, biar ikut cepat matang. Jadi, ini bukan magic, tapi memang proses alami yang terus bekerja meskipun buahnya sudah dipetik.
2: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.
4: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

Udah saatnya Denny mau ingetin dulu ke teman Pro 2 ya. Sebelum sesaat lagi Denny bakal bacain gabungan untuk teman Pro 2 di cerita penutup hari ini. Apa kebiasaan yang tanpa sadar membuat hidup kamu lebih bahagia? Boleh ceritain aja di 0515 970 8950.

Dalam beberapa kasus pendakian gunung, kamera ditemukan utuh. Rekaman terakhir masih tersimpan. Isinya hanya suara angin, napas yang mulai terburu-buru, lalu hening. Tidak ada sosok misterius, tidak ada kejadian aneh yang terlihat. Justru keheningan itu yang membuat banyak orang merinding.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

ada saja Denny mau bacain gabungan dari teman perdua yang udah masuk dari berbagai lini interaksi malam hari ini. Ngomongin perihal kebiasaan yang tanpa sadar ngebuat hidup kamu lebih bahagia. Selamat malam dari Rani di Kalawates. Aku punya kebiasaan menikmati pagi tanpa langsung membuka media sosial. Aduh, itu aku pengen banget sebenarnya, tapi aku gak bisa. Jujur gak bisa. Selesai itu teman perdua ya. Minum sesuatu yang hangat sambil mempersiapkan diri ternyata bikin pikiran lebih tenang dan juga membuat hari terasa lebih teratur. Waduh, itu sebenarnya kuncinya ya teman berdua ya. Tapi gimana ya? Ada Fikri di Patrang. Kebiasaan yang membuat aku bahagia adalah selalu menyempatkan ngobrol dengan keluarga meskipun cuma sebentar. Kadang ngobrolnya sederhana tapi justru itu yang membuat hubungan tetap dekat. Betul. Ya namanya juga rumah, tempat untuk kembali, tempat untuk berbagi cerita dan lain-lain teman berdua. Terus ada juga nih dari Mira di Sumbersari, aku terbiasa mendengarkan musik saat melakukan aktivitas sehari-hari. Ternyata musik sederhana itu bisa banget mengubah suasana hati, terutama ketika sedang merasa lelah. Ya, musik itu seberpengaruh itu ternyata teman berdua ya. Bagas, aku punya kebiasaan jalan kaki sore sambil menikmati suasana di sekitar. Selain membuat badan lebih rileks, waktu itu juga sering aku gunakan untuk berpikir tanpa terburu-buru. Terus ada juga Nanda di Ambulu, kebiasaan kecil yang membuat aku lebih bahagia adalah selalu mengucapkan terima kasih bahkan untuk hal-hal sederhana. Lama-lama aku jadi lebih sadar bahwa ternyata banyak hal baik yang terjadi setiap hari. Kalau kamu gimana teman berdua? Apa sih kebiasaan yang tanpa sadar membuat hidup kamu lebih bahagia? Ceritain aja di 0815597089505.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia? Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 buah. Hanya saja, ukuran tiap buahnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
2: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
3: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
3: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
4: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
4: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Deddy di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Teman Pro 2, by the way, malam hari ini Deddy mau ingetin nih satu hal yang penting banget tuh teman Pro 2 yang pengen selalu connect dengan program 2 RRI Jember. Emang pilihan pas untuk kamu bisa download aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang memudahkan kamu untuk selalu connect dengan program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Terus bisa dengerin music, podcast, dan juga bisa baca berita online. Informasi dapat, entertaining juga dapat. Jadi tunggu apa lagi, download aja secara gratis melalui Play Store ataupun App Store kamu aplikasi RRI Digital.

menjadi kota yang ramai seperti sekarang, ada satu kawasan yang menjadi saksi awal pertumbuhannya, yaitu kawasan Jompo. Disinilah berdiri jembatan Jompo, jembatan yang melintasi Kali Jompo dan telah lama menjadi penghubung aktivitas masyarakat Jember. Kawasan di sekitar Kali Jompo bahkan sudah dikenal sejak awal abad ke-19 dan berkembang pesat

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari, ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari. Dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart music di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tema Pro 2 deh, ini mau ngingetin dulu nih sebelum Tema Pro 2 gabungan atau yang belum gabung sih malam hari ini di cerita penutup hari. Ini mau tanya nih tadi ya, apa sih kebiasaan yang tanpa sadar membuat hidup kamu lebih bahagia? Boleh ceritain aja di 081559 78950.

0: Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

89,5 FM berdua Jember, teman terbaik kamu. Jadi mau bacain dulu gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini dengan pertanyaan, apa kebiasaan yang tanpa sadar membuat hidup kamu lebih bahagia? Ada dari Rizky di Kaliwates. Aku selalu berusaha menyelesaikan satu hal kecil yang sudah lama tertunda setiap hari. Rasanya emang sederhana kak, tapi ketika melihat sesuatu yang tadinya terbengkalai akhirnya selesai, ada rasa puas tersendiri, bener banget. Apalagi tuh kalau misalkan sekedar urusan bersih-bersih rumah, yang kayak misalnya mungkin beberapa hari kamu lagi gak mood gitu ya teman berdua ya, otomatis juga itu akan berpengaruh kepada kebersihan dari rumah kamu. Tapi kalau kamu misalkan melawan, kayak ini harus dibersihin satu persatu, lama-lama kalau udah ngeliat bersih, itu ada rasa bangga tersendiri. Terus ada juga Putri di Patra. Aku punya kebiasaan menyimpan foto atau video dari momen-momen sederhana. Sesekali melihatnya kembali membuat aku sadar kalau ternyata banyak hal kecil yang pernah membuat aku bahagia. Benar. Aku juga kayak gitu. Aku tuh orangnya memorinya akhirnya gampang penuh. Bukan kenapa, kayak gak ikhlas aja ngehapus foto-foto. Ada Arga, kebiasaan yang tanpa sadar membuat aku bahagia adalah meluangkan waktu untuk melakukan hobi tanpa memikirkan produktif atau tidak. Kadang kita emang perlu melakukan sesuatu hanya karena kita menikmatinya, betul banget. Jadi jangan takut teman produk kalau dikatain FOMO dan sebagainya. Udah, kalau itu yang ngebuat kamu happy, ya lakuin aja gitu loh. Gak ada orang yang boleh menentukan standar bahagiamu teman berdua ya. Karena kamu untuk mendapatkan bahagia pun juga penuh perjuangan. Jadi akan rasanya tidak adil ya ketika kamu sudah

0: dapatkan kebahagiaan kamu atas perjuangan kamu terus diatur oleh orang-orang. No, no, no, ya. Keberhasilan, kebahagiaan atas perjuangan kamu, kamu sendiri yang menentukan. Jadi jangan diambil pikir ya orang-orang yang suka mengatur kehidupan kamu. Ada Intan terakhir, aku terbiasa menghubungi orang terdekat ketika sedang punya waktu luang. Tidak harus ngobrol lama, sekedar bertukar cerita aja udah cukup membuat hari terasa lebih hangat. Betul. Jadi kayak kita harus punya tempat sampah dalam hidup kita untuk bisa meluapkan segala apapun yang ada di hadapan hidup kamu, teman berdua. Oke deh teman berdua, itulah tadi yang sudah Deni bacain gabungan kamu satu persatu. Dan udah saatnya Deni harus pamit undur diri dulu malam hari ini di Jaga Malam edisi 12 Agustus 2026. Jangan kemana-mana karena saat lagi kamu akan ditemani dengan Jazz Music, lagu-lagu yang akan mengantarkan waktu tidur kamu dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti. So thank you banget teman berdua udah nemenin. Deni pamit, terima kasih. Selamat malam, tetap stay tune di 89,5 FM per 2 RI Jember, teman terbaik kamu.
1: Some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's

0: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya Gus, kabarmu, Ibu lagi sakit nak.
1: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Aduh.
3: Halo Bu, iya ada apa Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit Dok.
3: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
5: Pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa? Maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya bernama Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal Principia pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey,

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang.

Sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

memperdua sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Dan kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di darat, tetap di darat, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 13 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami, Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

teman perdua, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Pro2, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Produa, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Pagi hari ini di edisi 13 Agustus 2026 ada aku Vita Karina yang bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu bakal menikmati sederetan musik di Jazz Music. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Spada di sesi singkat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi Insight Inspirasi Pagi Terup to Date. Oke, teman Pro 2, itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya lah setiap amalan-amalan menjadi sempurna. Yang karena nikmatnya lah kita mampu hingga saat ini berdiri tegap untuk senantiasa melaksanakan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi setiap larangan-larangannya yang tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk meraih ridhonya semata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan dan menerima seluruh amalan-amalan yang kita lakukan dengan niat ikhlas hanya untuk mencari ridhonya semata. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah, nikmat dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada penutup para nabi, yaitu bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti ini. Beliaulah yang telah membawa kita menuju ke dalam yang telah membawa kita menuju kemerdekaan yang hakiki. Yaitu kemerdekaan dalam beribadah yang tadinya pada zaman dahulu kala seorang mukmin harus beribadah secara diam-diam agar mereka tidak disiksa oleh kaum kafir musyrikin. Sekarang apa yang terjadi? Kita bahkan bisa sholat di jalanan asalkan jalanan tersebut bersih. Dari sini kita dapat melihat bahwasannya perjuangan, waktu, zuhud yang amat besar telah dikeluarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demi kepentingan agama ini, bukan demi diri Rasulullah pribadi, tidak. Namun demi umatnya agar dapat beribadah secara merdeka. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa mengirimkan sholawat kepada serta salam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Semoga sholawat yang senantiasa kita curahkan menjadi salah satu bukti bahwasanya kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga cinta kita dilihat oleh Allah, yang mana karena cinta inilah kita dapat memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan sudah sepatutnya pula bagi kita, wahai para teman-temanku dimanapun kalian berada, untuk senantiasa melakukan setiap amalan-amalan yang telah beliau ajarkan secara turun-temurun hingga nyampe kepada kita, dan menjauhi setiap larangan-larangan yang telah beliau larang kepada kita untuk melakukannya. Qala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Barakallahu fikum. Teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya dan maghfirahnya kepada kita semua untuk senantiasa mampu beribadah hingga akhir hayat nanti. Dan yang terpenting, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertahankan iman kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hayat kita dengan sebaik-baiknya akhir, yaitu di atas iman dan takwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-temanku sekalian, betapa banyak dari kita yang menganggap bahwa diri kita ini tidak sempurna. Betapa banyak dari kita yang insecure dan menganggap bahwasanya diri kita ini merupakan makhluk yang amat sangat jauh dari kata sempurna. Aku bukanlah makhluk sempurna. Apa daya aku? Aku tidak dapat memberikanmu sesuatu. Aku bukan makhluk sempurna. Betapa banyak dari kita yang berpikiran demikian, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya manusia itu merupakan salah satu makhluk yang sempurna. Qala ta'ala, wa khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Dan kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dalam artian sesempurna mungkin. Dari dalil ini saja kita sudah mengetahui bahwasanya manusia itu merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempurna. Lalu buat apa kita insecure, merasa diri kita gak sempurna? Buat apa? Tapi kan Ustaz, dikatakan dalam ayat yang lain, dalam surat yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang suka berkeluh kesah. Dikatakan dalam surat At-Tin bahwasanya Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, sedangkan dikatakan di ayat tersebut bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan yang suka mengeluh, berkeluh kesah. Lalu apakah dua ayat ini saling bertentangan? Lalu bagaimana mungkin seseorang dikatakan sempurna namun dia suka berkeluh kesah? Bagaimana mungkin ada sesuatu hal yang dikatakan sempurna namun memiliki sisi negatif? Apakah itu kesempurnaan? Oke. Jadi begini, teman-temanku Azizani Allah wa iyyakum ajma'in, dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita. Apakah kalian tahu atom? Apa itu atom? John Dalton mengatakan, atom itu merupakan unsur terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. J.J. Thomson mengatakan bahwasanya atom merupakan unsur terkecil yang mana setiap atom itu ditempeli energi-energi bagaikan roti yang ditempeli oleh buah kismis. Dan jika lo kalian ketahui bersama bahwasanya di dalam atom itu ada yang namanya inti atom. Dan di sekeliling inti atom tersebut ada sebuah energi, yaitu energi positif yang sering kita dengar sebagai proton, dan energi negatif yaitu elektron. Lalu Rutherford mengatakan, atom seperti apa sih yang dikatakan sebagai atom yang sempurna? Apakah ia yang hanya memiliki unsur positif, energi positif yaitu proton saja? Atau ia yang hanya memiliki unsur negatif atau energi negatif yang disebut elektron saja? Rutherford mengatakan atom yang sempurna itu adalah ketika atom tersebut memiliki energi positif dan energi negatif, yaitu proton dan elektron. Dari atom kita belajar bahwasanya atom dikatakan sempurna ketika ia memiliki energi positif dalam kurung sisi positif dan energi negatif dalam kurung sisi negatif. Lalu bagaimana dengan manusia? Kapan sih manusia dikatakan sempurna? Apakah manusia dikatakan sempurna ketika mereka hanya memiliki sisi positif saja? Ataukah manusia dikatakan sempurna ketika mereka memiliki sisi negatifnya saja? Ataukah manusia dikatakan makhluk yang sempurna ketika ia memiliki sisi positif dan negatif? Jawabannya yaitu manusia dikatakan sempurna seperti atom tadi ketika ia memiliki sisi positif dan sisi negatif. Oleh karena itu, buat apa kita selalu senantiasa merasakan insecure, merasakan bahwasanya makhluk manusia itu merupakan makhluk yang tidak sempurna, merasa bahwasanya kita bukan makhluk yang sempurna, buat apa? Daripada kita memikirkan hal demikian, alangkah lebih baiknya kita memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang berbau positif, yaitu seperti ibadah, memperbaiki diri, memohon, senantiasa bertobat dan memohon ampun kepada Allah, bersedekah, sholat, puasa, dan lain sebagainya dari amalan-amalan yang baik. Karena kenapa? Karena merasa insecure terhadap sesuatu yang memang bukan menjadi milik kita, itu hanyalah perbuatan yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bentuk baiknya Islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak untung baginya, yang tidak bermanfaat baginya. Oleh karena itu, senantiasalah kita bersyukur. Namun Ustadz, bagaimana caranya kita menghindari dan menyikapi perkataan-perkataan manusia? Terkadang saya Ustadz merasa insecure karena si Fulan bin Fulan berkata demikian kepada saya. Saya merasa insecure karena Fulan senantiasa mengolok-ngolok saya Ustadz. Lalu bagaimana caranya kita terhindar dari setiap perkataan itu? Jawabannya yaitu, engkau tidak akan pernah bisa menghindari perkataan manusia. Engkau tidak akan pernah bisa menghindari lisan manusia. Karena kenapa? Karena sekelas nabi saja tidak dapat menghindari lisan manusia, tidak dapat menghindari celaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ya ayyuhas sahiru du'a lana rabbaka bima ahida 'indak. Nabi Musa disebut sebagai penyihir oleh kaum Bani Israel. Wa qala fi surati ukhra aidan wa yaquluna a inna latariku alihatina lisya'irin majnun. Dan mereka berkata, apakah kita harus meninggalkan Tuhan kita untuk hanya untuk mengikuti perkataan penyair yang gila ini? Nabi Muhammad dikatakan sebagai orang gila. Itu sekelas nabi. Sekelas nabi saja tidak dapat menghindari celaan manusia. Apalagi kita. Imam Syafi'i, oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, man yazunu annahu yaslam min kalamin nasi fahuwa majnun. Barang siapa yang mengira bahwasanya dia dapat menghindar dari lisan manusia, dari celaan manusia, maka dia adalah orang gila. Bahkan orang gila sendiri pun gak dapat, gak akan pernah bisa menghindari lisan manusia. Betapa banyak dari kita yang ketika ketemu orang gila, ih itu gila. Orang gila aja masih dikatain gila, dalam artian orang gila saja tidak dapat menghindari lisan manusia, apalagi kita. Lalu apa sikap kita terhadap perkataan tersebut? Ya, engkau doakan dia. Ketika engkau merasa tersakiti oleh lisan seseorang, itu engkau menjadi salah satu orang yang sedang dizolimi, dan doa orang-orang yang sedang dizolimi itu mustajab biiznillahi ta'ala. Lalu ketika engkau mendapati bahwasanya doamu mustajab, apakah engkau mendoakan kehancuran kepadanya? Tidak. Engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan maghfirah kepadamu dan kepada dia. Engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menurunkan hidayah kepadanya. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kita untuk membalas sebuah perbuatan dengan sesuatu hal yang lebih baik dari itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dilempari oleh kotoran unta, apa yang terjadi ketika ya sang pelempar itu sakit? Beliau menjenguki orang tersebut, dan apa yang terjadi? Orang tersebut merasa, orang tersebut mendapatkan hidayah dari perilakunya Nabi, dan orang tersebut masuk Islam. Oleh karena itu, coba antum bayangkan, daripada harus antum doakan kepada dia sebuah kehancuran, mending kau doakan kepada Allah untuk mengirimkan hidayah kepada dia. Barangkali karena doamu lah dia berubah menjadi lebih baik. Bisa jadi karena engkau doa kepada Allah untuk senantiasa mengirimkan hidayah kepada orang itu, orang itu tersadar bahwasanya dia mendapatkan hidayah karena engkau yang karena wasilah dari engkau. Bisa jadi karena dia mendapatkan hidayah itu, dia senantiasa mendoakanmu, dan ketika dia berada di yaumil akhir kelak, bisa jadi wal'ayadzu billah dia masuk surga dan engkau masuk neraka. Dan apa yang terjadi? Bisa jadi dia bisa menarikmu. Wahai Allah, aku tidak melihat fulan yang telah mendoakan diriku ketika di dunia, aku mau dia masuk surga bersama aku. Ya Allah, bisa jadi karena doa tersebut engkau yang tadinya masuk neraka ditarik oleh Allah masuk surga. Betapa beruntungnya kita. Oleh karena itu, senantiasa jagalah emosi kita, jagalah rasa ego kita, dan berpikirlah matang-matang untuk sesuatu hal yang mana lebih menguntungkan kepada kita. Jadi poin tausiah kita pada kesempatan kali ini yaitu latihlah hati kita. Wahai teman-temanku, latihlah hati kita untuk senantiasa menerima sesuatu kenyataan yang bertolak belakang dengan impian kita. Latihlah hati kita untuk senantiasa menerima setiap keadaan tanpa membenci kenyataan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Dan semoga sesuatu yang engkau benci bisa jadi itu baik kepadamu, dan sesuatu yang engkau sukai bisa jadi itu buruk bagimu. Oleh karena itu, senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, amalan-amalan soleh, sedekah dan lain sebagainya. Dan semoga kita semua senantiasa dikumpulkan dan dipertemukan sekali lagi di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah.

0: teman perdua. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepadanya.
1: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Padahal tidak ada manusia yang benar-benar sempurna. Justru dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang belajar menjadi lebih baik setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Hari ini adalah kesempatan baru. Perbaiki sholat, perbanyak istighfar, jaga lisan, dan mulailah langkah kecil menuju ridha Allah. Semoga Allah membimbing setiap langkah kita dan menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar pulang ke Argentina. Pelatih Inter Miami angkat bicara soal Messi. Kepala BGN, makanan MBG tak layak, jangan dikonsumsi. Karnaval budaya di Situ Bondo menampilkan pakaian adat Nusantara. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, Inter Miami harus menghadapi pertandingan penting tanpa pemain mega bintang Argentina, Lionel Messi. Karena saat ini Messi meninggalkan Inter Miami untuk kembali ke Argentina menyusul meninggalnya sang ayah, Jorge Messi. Pelatih Guillermo Hoyos mengakui kepergian dari Jorge Messi menjadi pukulan emosional yang dirasakan oleh seluruh anggota tim Inter Miami. Jorge Messi meninggal dunia tepat pada usia 68 tahun dan Lionel Messi kemudian bertolak ke Rosario bersama dengan keluarganya. Dilansir dari salah satu laman, hingga kini belum ada kepastian mengenai kapan Messi akan kembali bergabung dengan Inter Miami. Kondisi tersebut datang ketika Inter Miami tengah menghadapi pertandingan penting di Liga Cup 2026. Informasi kedua, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan makanan MBG tidak layak konsumsi harus segera dikembalikan ke dapur SPPG. Langkah tersebut bertujuan untuk mencegah makanan beresiko dikonsumsi peserta didik dan penerima manfaat lainnya. Kepala BGN Sudaryono mengatakan guru memiliki peran penting untuk memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi oleh peserta didik. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan makanan program makan bergizi gratis atau MBG aman untuk dikonsumsi. Informasi ketiga, Karnaval Budaya 2026 di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang diikuti oleh perwakilan kecamatan dan sekolah tinggi tingkat SD hingga SMA sederajat, menampilkan pakaian, tarian, dan musik adat Nusantara. Karnaval digelar dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Situbondo atau Harjakasi ke-208 dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bupati juga menjelaskan bahwa masyarakat Situbondo belum menemukan identitasnya karena bagian dari masyarakat Pendalungan yang merupakan campuran dua kebudayaan antara suku Jawa dan Madura. Oke, Tuan Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

menemani kamu di edisi hari ini 13 Agustus 2026. Dingin banget ya pagi hari ini teman Pro 2. Bukan cuma cuaca aja yang jadi perhitungan kamu, barangkali jalanan juga sudah mulai rame kayaknya di jam-jam segini. Tapi ini masih termasuk pagi sih. Jadi kalau teman Pro 2 sepagi ini sudah mulai mempertimbangkan cuaca yang mungkin bisa mendukung aktivitas kamu, jalanan yang tidak terlalu ramai juga jadi harapan kamu. Tapi teman Pro 2 ada juga yang masih berdebat dengan alarm yang susah banget diajak kompromi. Antara alarm sama mata masih kayak gak kuat melek ya. Nah, buat yang udah beraktivitas, udah siap-siap juga, yang lagi sarapan, yang masih rebahan sambil ngumpulin nyawa mungkin, sama yang udah perjalanan harus berangkat pagi, tapi santai dulu aja gak sih, masih di jam segini juga teman Pro 2 ya, meskipun teman Pro 2 ada yang mau sekolah, ada yang mau ke tempat kerja, mumpung masih pagi bisa banget ya teman Pro 2. Sebenarnya bisa aja, tapi jangan terburu-buru. Masih bisa dipergunakan beberapa menit di awal hari ini sebagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Stretching dulu, olahraga santai, berjemur dulu. Tapi kayaknya cuaca masih sejuk-sejuk aja ya. Masih belum ada terik sinar matahari. Jadi ditunggu aja dulu. Ada yang pagi-pagi kayak gini selain udah produktif olahraga-olahraga kecil, ada juga yang mungkin masih bisa menikmati waktu kamu dengan minum secangkir kopi, teh, atau susu hangat. Biar nanti teman Pro 2 bisa melek, bisa lebih bersemangat ya. Meskipun tubuhnya kayak susah banget nih diajak kompromi, kayak masih loading 37% gitu ya. Nah, biar pagi kamu gak kamu lewatkan begitu aja teman Pro 2, bakal ada cerita ringan, informasi yang seru dan juga menarik teman Pro 2 pastinya. Musik yang bikin kamu semangat barengan sama Pro 2, dan tentunya nanti di jam 8 sampai dengan jam 9 bakal ada pembahasan seru yang ada temanya juga. Nanti kamu juga ikutan bergabung juga bisa ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, jangan lewatkan deh pokoknya selain lagu-lagu, ada update informasi pagi hari ini barengan sama Vita Karina yang tentunya bakal menemani ruang dengar kamu pagi hari ini. Stay tune terus.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Dibadui dalam? Itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pagi-pagi paling enak memang ditemani sama udara yang masih fresh banget. Teman Pro 2 bisa benar-benar menikmati suasana pagi dengan kegiatan-kegiatan kecil yang bermanfaat ya. Mulai dari jalan-jalan pagi, kemudian kamu juga bisa menikmati suasana pagi di rumah kamu. Sembari nyantai dulu aja sebelum nanti teman Pro 2 mengawali aktivitas pagi yang benar-benar hektik biasanya. Nah, baru aja mau berangkat mungkin teman Pro 2 ya harus nyiapin outfit kece, tapi ternyata langitnya udah mendung aja. Gimana dengan lokasi kamu pagi hari ini teman Pro 2? Karena sesuai dengan informasi pertama yang bakal aku share di ruang dengar kamu adalah informasi seputar perakiraan cuaca hari ini ya. Tapi sebelum ke informasi perakiraan cuaca, aku mau kasih informasi dulu nih teman Pro 2 dari laman Instagram bmkg.iklimjatim ya, yang sudah memprediksi bahwa musim kemarau tahun 2026 Provinsi Jawa Timur yang dimulai sejak bulan Mei lalu ya sampai dengan di Agustus kali ini teman Pro 2, di mana sebagian besar wilayah diperkirakan akan memasuki musim kemarau. Jadi teman Pro 2 juga harus mempersiapkan bagaimana di beberapa bulan ini ya musimnya sudah berganti di musim kemarau. Oke, kita kembali lagi teman Pro 2 untuk kamu yang sudah menantikan informasi perakiraan cuaca pagi hari ini sampai dengan sepanjang hari nanti. Apakah di lokasi kamu bakal cerah atau justru sebaliknya ada hujan? Untuk Lumajang, diperkirakan udara kabur ya dengan suhu 22 sampai dengan 26 derajat Celcius. Jember, alhamdulillah sekali ya, ternyata cerah dengan suhunya 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Jadi bebas nih teman Pro 2 bisa berkegiatan full seharian di luar rumah. Tapi ingat ya, tetap persiapannya juga harus dibawa barang-barang untuk ini ya, mengantisipasi cuaca terburuk ya, entah itu payung, jas hujan, atau masih ada perlengkapan lainnya teman Pro 2. Lanjut lagi, kalau tadi Jember, kemudian yang selanjutnya adalah Banyuwangi. Dengan perakiraan cuaca hari ini berawan, suhunya 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Bondowoso cerah dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kemudian sama ya, ternyata di situ Bondo cerah dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Itu tadi teman Pro 2 informasi cuaca pagi hari ini. Semoga langitnya sangat bersahabat dengan aktivitas yang sudah kamu rencanakan hari ini. Semoga harapan kamu hari ini bisa sesuai dengan aktivitas yang kamu jalankan ya, harapannya kan pasti lancar, aman, terkendali, amin. Semoga semuanya bisa kamu lakukan dengan baik dan terlaksana dengan baik ya untuk aktivitas yang sudah kamu tetapkan hari ini teman Pro 2. Kalau memang hujan turun di lokasi kamu ya tetap ya teman Pro 2, harapan kita semoga turunnya pas lagi udah sampai di tujuan. Tapi so far sih untuk cuaca pagi hari ini masih aman-aman aja ya teman Pro 2. Jadi sekali lagi teman Pro 2, tetap jaga kondisi, siapkan perlengkapan seperlunya, dan lanjutkan pagi dengan mood yang tetap positif.

0: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
1: Kalau Kak Gania cita-citanya mau jadi apa?
2: Cita-citaku menjadi polwan.
1: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
3: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
4: Kalau DK apa?
1: Aku jadi petani.
5: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.
6: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
7: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jam pagi waktunya semua orang punya tujuannya masing-masing. Ada yang buru-buru mau ke sekolah, ada yang mau berangkat kerja, antar keluarga, sampai yang masih berjuang untuk bisa bangun ya. Nah biasanya ada juga yang melakukan perjalanan tapi mata masih ngantuk gitu rasanya. Bisa berarti itu teman pro 2 kurang tidurnya ya. Kamu tidurnya 7 sampai dengan 8 jam gak sih? Kalau misalnya gak sampai 7 sampai dengan 8 jam, itu alasannya teman pro 2 kenapa kamu ngantuk ya akhirnya. Nah apalagi teman pro 2 yang punya banyak sekali kegiatan di hari ini ataupun aktivitas hari ini, tentunya kamu juga harus menyiapkan energi yang luar biasa banyak ya. Apalagi kalau tadi malam udah begadang, gak bisa tidur, wah kayaknya harus pinter-pinternya kamu deh teman pro 2 untuk ngatur waktu kamu biar kamu gak ngantuk, gimana energinya bisa terjaga apalagi dengan aktivitas yang banyak. Ngatur waktunya gimana nih? Mungkin pagi bisa kamu atur dengan kegiatan yang bisa mendorong teman pro 2 untuk gak ngantuk, caranya apa? Kemudian mungkin biar energinya banyak, sarapannya jangan dilewatin ya teman pro 2. Apalagi kalau teman pro 2 sepagi ini udah melakukan perjalanan. Yuk aku bakal ajak kamu nih teman pro 2 untuk simak dulu update informasi jalanan kota Jember yang ternyata sudah menunjukkan sedikit keramaian di beberapa titik ya. Tapi bisa aja untuk jalanan kota Jember ataupun beberapa titik lainnya menunjukkan perubahan ya. Karena memang pasti ada banyak sekali cerita di pagi hari ini, entah yang teman pro 2 lagi hektik-hektiknya banget sehingga harus berangkat pagi, ada yang masih santai-santai aja melakukan perjalanannya gak keburu-keburu, tapi ternyata di hari-hari tertentu sudah menunjukkan titik kepadatan juga teman pro 2. Apakah hari Kamis sama seperti hari-hari kemarin? Karena tentunya seperti yang tadi aku bilang ya, banyak banget orang dengan tujuannya masing-masing di pagi hari ini teman pro 2. Jadi ya mungkin teman pro 2 juga bisa memperhitungkan ya, kalau berangkat di jam segini enaknya lewat mana, yang gak ada kemacetan, yang gak ada kehektikan orang lain yang lagi berkendara. Oke deh teman pro 2, untuk kamu yang akan melintasi di depan LPP RRI Jember, terutamanya di Jalan Lejen Panjaitan, ternyata jalanan masih lengang ya, tidak seperti biasanya, karena biasanya menuju di jam 7 pagi sudah ada kepadatan. Tapi ternyata teman pro 2, untuk kamu yang akan melintasi di Jalan Lejen Suprapto juga sama, ramai lancar dan masih didominasi dengan lengang. Tapi untuk teman pro 2 yang akan melintasi di Gladak Kembar, sepanjang Gladak Kembar sudah menunjukkan titik keramaian yang lumayan padat. Begitu juga hampir ada kepadatan juga ya teman pro 2 di Jalan Trunojoyo. Oke, kalau barusan sudah menunjukkan keramaian tidak terlalu padat, tapi ternyata hanya beberapa detik aja sudah berubah di Jalan Trunojoyo, udah padat banget teman pro 2. Wow, cepet banget ya berubahnya. Oke, kemudian juga untuk kamu yang akan melintasi di Jalan Ahmad Yani, karena Jalan Ahmad Yani ini menjadi satu titik lokasi perjalanan kamu untuk menuju ke Jalan Trunojoyo. Jadi kalau pagi hari ini masih aman-aman banget ya teman pro 2, masih ramai lancar, walaupun imbasnya di Jalan Trunojoyo beberapa titik ini dekat dengan pertigaan ya, sudah menunjukkan penumpukan volume kendaraan. Kemudian untuk kamu yang akan melintasi di pusat kota Jember, pusat kota Jember masih terpantau lengang pagi hari ini, begitu juga dari arah Jalan Gajah Mada, Jalan Kaliwates juga sama teman pro 2. Jalan PB Sudirman yang biasanya di jam 7 pagi atau mendekati jam 7 sudah menunjukkan kepadatan yang begitu luar biasa, tapi pagi hari ini masih beberapa titik aja teman pro 2, jadi tidak di sepanjang Jalan PB Sudirman. Tapi untuk Jalan Masrib, sepanjang Jalan Masrib beberapa titik lokasi terutamanya di dekat SMAN Muhammadiyah ya, ini ternyata sudah menunjukkan kepadatan. Tapi untuk Jalan Masrib ke arah di Politeknik ini gak terlalu padat sih ya teman pro 2, masih ramai lancar aja. Tapi beberapa titik lainnya juga masih lengang. Kemudian Jalan Danau Toba juga masih ramai lancar, Jalan Kalimantan juga masih ramai lancar teman pro 2. Kemudian pusat dari aktivitas banyak orang ya, biasanya yang melintasi di daerah kampus,
Pagi hari ini Jalan Jawa juga masih lengang teman Pro 2, Jalan Sumatera udah ramai lancar, Jalan Kalimantan ramai lancar, kemudian juga Jalan Bengawan Solo juga sama ya teman Pro 2. Tapi seperti biasa di depan bundaran GPR ini sudah menunjukkan kepadatan ataupun penumpukan volume kendaraan dari segala arah ya, dari 4 arah, dari Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Sumatera ataupun Jalan Bengawan Solo. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang pagi hari ini sudah menunjukkan aktivitas kamu yang begitu luar biasa padatnya, ditambah kamu harus ngejar waktu ya, tenang aja dulu teman Pro 2, paling enggak kamu udah tahu gambaran lalu lintas pagi hari ini dan waktunya berangkat dengan kesiapan yang matang dan juga jangan terburu-buru ya, karena pastinya keselamatan nomor 1. Yang penting teman Pro 2 bisa sampai di tujuan dengan selamat dan tetap fokus ketika berkendara, jangan buru-buru dan kasih ruang untuk pengguna jalan lainnya. Semoga perjalanan pagi hari kamu di hari ini berjalan dengan lancar dari berangkat sampai tujuan kamu teman Pro 2. Kira-kira pagi hari ini startnya dimulai dari jam berapa ya enaknya, atau teman Pro 2 udah jalan nih? Good ya teman Pro 2 kalau di jam segini udah jalan, biar kamu nanti gak keburu-keburu dan juga gak ngebut-ngebut untuk ngejar waktu.

Kenapa ya ban kendaraan gak dibuat polos aja? Kok ada garisnya? Garis atau alur pada ban disebut tread, berfungsi untuk membuang air saat kendaraan melaju di jalan basah agar tidak tergelincir. Konsep ini mulai dikembangkan sejak akhir abad ke-19, seiring perkembangan ban pneumatik oleh John Boyd Dunlop pada tahun 1880.

0: alur ini, kendaraan bisa mengalami aquaplaning, yaitu kondisi ban kehilangan daya cengkram di atas air. Jadi, garis-garis di ban bukan sekedar pola, tapi bagian penting dari keselamatan berkendara.
1: Bajunya gemes, lebih bagus daripada yang difoto.
2: Ayam gepreknya mantul, sambalnya nggak pelit.
3: Jilbabnya bagus banget loh, bahannya halus, jahitannya rapi.
4: Kopinya bikin nagih, kayak di mamal gede.
5: Lahir dan besar di sinilah yang mengenal keinginan dan kebutuhan kita semua. Bangga beli produk lokal sekitar kita, bangga buatan Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.